Terima kasih juga Rilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Buddha Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Marwan L tadi Bungung Si Tangkis dan menemani kebersamaan pagi Anda di kesempatan baik ini, di saat Anda mungkin masih berada di rumah dengan segala persiapan yang Anda lakukan pagi hari ini untuk melakukan rangkaian rutinitas yang sudah menanti Anda di sepanjang hari ini ya. Mudah-mudahan bisa Anda siapkan dengan baik ya, baik itu dokumen, peralatan ataupun sebagainya yang bisa menunjang kegiatan Anda di hari ini ya. Mudah-mudahan juga dengan semangat baik, apapun pekerjaan yang harus Anda tuntaskan dapat terus selesaikan dengan cukup baik ya. Iya. Dan yang terpenting jangan melewatkan sarapan pagi ya, yang pastinya akan menyokong tubuh Anda agar tetap berenergi, punya stamina untuk melakukan aktivitas ya, di sepanjang hari ini. Kita masih terus temani kebersamaan Anda, Warilun, yang masih berada di rumah ya, selamat menyiapkan segala sesuatunya, dan untuk yang sudah berada di perjalanan juga mudah-mudahan dapat berhati-hati di jalan selamat hingga ke

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cukupi cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Propet, budaya anu nanggrong.

Anda masih mendengarkan program 4 RRI Suara Buda Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Fatimah Amir tadi Warilun Cahaya Purnama sudah menemani kebersamaan pagi Anda juga sudah melengkapi rangkaian lagu-lagu Aceh pilihan di edisi pagi hari ini untuk perjalanan Selasa 13 Oktober 2026. Sudah pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, suasana pagi Kota Banda Aceh saat ini cukup baik, cukup bersahaja. Sang mentari sudah mulai menampilkan cahaya gemilangnya pagi ya hari ini setelah tadi sempat bersembunyi di balik redup awan pagi ya. Mudah-mudahan cuaca yang baik bisa menambah semangat Anda untuk melakukan aktivitas, terkhusus Anda yang bekerja di luar ruangan ataupun di halaman terbuka ya. Sebagian sudut Kota Banda Aceh juga masih dibayang-bayangi awan tebal ya. Mudah-mudahan cuaca juga mendukung kegiatan Anda di sepanjang hari ini ya. Kami juga akan informasikan nanti Warilun untuk prediksi cuaca atau perkiraan cuaca yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Sultan Iskandar Muda Aceh.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

Apa itu bencana? Bencana adalah sebuah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana tidak dapat dideteksi maupun diprediksi, namun bencana bisa diminimalisir dengan cara pengurangan resiko bencana, seperti menjaga keseimbangan lingkungan, memahami tentang kondisi geografis wilayahnya, menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana, mencerdaskan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 svedrup. Sebagai gambaran, 1 svedrup setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adik Glenn. Karena Adik Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.
4: Budaya anu nanggrong.

Terima kasih dari Luntana, masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Yusra News di Rebonding 2 tadi Warilun sudah kita ketempatkan ke ruang semak Anda di San pagi hari ini sudah pukul 8 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Masih tersisa kebersamaan kita 1 kali 60 menit ke depan untuk edisi pagi hari ini Warilun di perjalanan Senin 13 Oktober 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan kondisi cuaca untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada hari ini akan didominasi kondisi berawan hingga hujan. Perkiraan tersebut mencakup wilayah Banda Aceh, Sabang, dan Aceh Besar dengan variasi cuaca, suhu, serta kecepatan angin. Di Banda Aceh diperkirakan berawan pada dini hari hingga pagi hari, sedangkan pada siang hari dan malam hari kondisi cenderung berawan dan peluang cerah berawan dengan suhu antara 25 hingga 29 derajat Celcius. Untuk wilayah Aceh Besar Warilun, kondisi berawan diperkirakan terjadi pada dini hari dan pagi hari, kemudian berpotensi hujan pada siang hari sebelum kembali berawan pada malam hari. Cuaca berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius. Sementara untuk wilayah Sabang, suasana pagi hari ini seperti yang dirasakan dan berawan kembali pada siang dan malam hari ya, dengan suhu antara 25 hingga 29 derajat Celcius.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Ada setidaknya 5 tokoh yang kala itu secara terang-terangan menyatakan bahwa 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Salah satu yang paling menonjol adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara yang saat itu sedang menjalani masa pembuangan di Belanda. Ia menulis artikel di Netherlands in the Old and New, terbitan tahun ketiga, 1918-1919. Di awal artikelnya, Ki Hajar Dewantara menulis, tanpa ragu, kini saya berani menyatakan bahwa tanggal 20 Mei adalah Hari Indus Nasional.
1: Propet, budaya, anu nanggrok.

0: negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

dalam Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Kurniatun Z Warilun masa-masa SMA sudah kita nikmati bersama di saat pagi hari ini sudah pukul 8.38 menit waktu Indonesia Barat. Warilun suara Kurniatun Z tadi. Mudah-mudahan sudah menghibur kebersamaan Anda di saat pagi hari ini, terkhusus Anda yang sudah memulai kegiatan ataupun aktivitas tepat di pukul 8 nanti. Untuk sisa kebersamaan kita di pagi hari ini masih menyisakan waktu 22 menit ke depan hingga kita jelang di pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Warilun, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG melalui stasiun meteorologi kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Aceh yang berlaku 13 hingga 14 Oktober 2026. Sejumlah kabupaten dan kota di Aceh berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang. BMKG menjelaskan aktifnya gelombang ekuatorial Rosby serta terpantau adanya daerah belokan angin dan konvergensi mendukung peningkatan aktivitas konvektif di wilayah Aceh. Selain itu, suhu muka laut yang hangat di Samudra Hindia, bagian barat Sumatera dan perairan timur Aceh berpotensi menambah kandungan uap air di atmosfer sehingga mendukung pembentukan awan hujan. Untuk hari ini Selasa 13 Oktober 2026, Warilun, potensi hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang diperkirakan meluas

ke wilayah Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, Gayo Lues, Birin, Pidi, Pidi Jaya, Sebelu Salam, Simulu, dan Nagan Raya. Sementara untuk Rabu 14 Oktober 2026, wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang meliputi daerah Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Bener Meriah, Birin, Gayo Lues, Kota Banda Aceh, Pidi, Pidi Jaya, Sebelu Salam, dan Nagan Raya. BMKG mengingatkan untuk hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi secara tiba-tiba, terutama pada sore hingga malam hari, ya, akibat pemanasan intens pada siang hari. Kondisi tersebut perlu diantisipasi oleh masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan maupun yang melakukan perjalanan. Masyarakat juga dihimbau untuk berhati-hati berkendara ketika hujan turun dan angin kencang yang juga berpotensi terjadi.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
9: Propet budaya anu nanggrong.

0: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin bergaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan.

0: 104 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bengah menjelang siang warih lumba mandum ya mantan setia di frekuensi 88,6 MHz. Kembali dengan Luntuan Juli yang akan terus menemani Wak Drone hingga tuntas untuk di Pohleblah Hotel Indonesia Barat. Senang tak hati? Di bawah kesempatan ronyokan Sidro Juli, tapi kembali ditemani oleh adik-adik magang yang ada di Proput RRI Banda Aceh. Dan mereka pihak akan menghadirkan siaran sirubuh ke Wak Drone Mandum. Langsung tak capan ya adik Putri dan adik Raisya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Juli.
0: Kiban haba uronya adik-adik sayang.
1: Alhamdulillah semangat taknya uronya membuka sirebo.
0: Pasih-pasih tak bahasa Aceh ternyata. Tapi dari wajah hana hi uru Aceh warido.
1: Hi urang Jakarta apa kiban ya Juli?
0: Hi urang Jawa apa cek? Canda-canda mentang ya. Kira-kira uronya pus tema adik warido dah angkat tema tentang tarian je.
1: Tarian
0: pun dah cok tanyo. Tarian sedati, petarian saman, petarian sabotek, peranup lampuan.
1: Ranup lampuan.
0: Ranup lampuan, kabere. Iya. Tarian ranup lampuan ya.
1: Okey.
0: Nah, Warilon yang kehadir langsung tak sapa lah Cik Mat yang berikut sapa ini aja. Halo, assalamualaikum Cik Mat. Belum tergerak rupa Ji.
1: Halo, assalamualaikum Cik Mat.
2: Waalaikumsalam Kak Yuli.
0: Adik Raisya nya.
1: Ya, adik Raisya yang menyapa.
2: Oh, adik Raisya di Nana.
1: Nah.
0: Adik Putri.
1: Nah, Adik Putri Cid.
2: Oh, nah, Adik Putri Cid ya. Nah, mulai kami kenangan sumang gerobak biru.
0: Insyaallah minggu ke Adik Putri dengan Adik Raisya kayu siaran nanti sidro-sidro. Di sijem-sijem
2: nanti. Orang yang sangat bagus mak modal dia.
0: Cik Mai. Cik
2: Mai itu baik sabang itu lah.
0: Dana saja Cik Mai. Okey.
2: Dia baik tanya-tanya sama hukum, Cik Mak, nama hukum lah.
1: Dude, Cik Mak.
2: Cik Mak memang tu lah.
0: Tema tanya apa adik Abu Nur lah?
1: Tari ranup lampuan.
0: Kiban Cik Mak, ranup lampuan atau pernah kalan-kalan lom tari ranup lampuan?
2: Tanya lah, tari ranup lampuan, kalan lah, tahu kalan lah. Alah yang sama sedati ya nah tong kalau Cik Mak dapat ida bu kan ha ha puan aku tong ke baik Cik Mak lah ranuk lampuannya pulang je ke pun
1: hai tari ranuk lampuan berarti kan lampuan ranuk
2: nah kita di buku susu ke bang
0: kita di Raisya mungkin jelaskan di Raisya
1: Munyo setahu long biasa tari ranup lampuannya munyo bak kauri Cik Mat yang batai penyambutan lah penyambutan lintu baru nya biasa yang lehnya kan untuk bagi-bagi ranup.
2: Oh, karena waktu yang naik lorong, saya lanjut eh ke orang.
1: Oh, lanjut eh. Ini yang kalah yang dah haji eh, kan. Benaran itu pun lanjut eh.
2: Oh, menang. Tadi sekarang itu waktu yang naik baru ke orang baru. Dia perempuan ke.
1: Ya.
2: Mau mana mukum loh, kan?
0: Cik Mak, tipu-tipu kan yang
1: belah. Ya.
2: Para peserta katanya ke Mandung kan?
1: Iya.
2: Yeah. Ada nak dia saja bentuk kapal kan?
1: Iya.
2: Yeah. Ada dia saja bentuk perahu.
1: Betul.
2: Oh macam-macam lah dia kan lampuannya kan?
1: Iya.
2: Yeah. Jadi yang kebangun sabo ada atau tradisi ya? Kayaknya untuk peserta ngaruh kan?
1: Iya.
2: Yeah. Hanya peserta di perkawinan kemana kan?
1: Iya
2: yeah,
1: iya. Yeah.
2: Kecuali peserta sunatannya Hana.
1: Hana biasa bak kau di darah baru ke prelinto baru.
2: Prelinto baru. Tak tak tahu nak kena ah. Kena kena bantuan ada orang lah.
0: Getah Cik Mat rayu-rayu adik-adik ya.
1: Jadi Cik Mat orangnya pula lagu Taputa Armawati AR.
2: Ada lagu orang. Lagu uranya pun lagu oh jula malam kata
1: jula malam
2: ni salam ke Kak Fitri ke Kak Po Kak Raisya
1: Kak Raisya
2: Raisya dengan Kak No Kak Yulisi, sehat keluarga Mandung dan Kurun Rona Mandung Mandung Minang, bersehat keluarga, selamat iman dan akhirat.
1: Amin.
2: Kita hayati Kak Diana, Bang Amri, Bang Basri, Wak John, ke Bang Nazaruddin Sin, ke Kak Ju di Sabang, Bang Kak Nazar, dan ke Solang, ke Cikmu, di mana kita pergi ya.
0: Mandung Mandung, Budi, cepat.
2: Terima kasih banyak, Kak Yuli.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Tak sampai kembalinya di Resya yang nadi put 7055 Mbak Resya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam adik-adik Long Mandung.
0: Kakak Hayati ya.
4: Kakak Maya nih.
0: Oh, maaf Kakak Maya, ya Allah. Kakak Maya.
4: Iya.
0: Iya. Ada Dek Raisya sama Dek Putri kesempatan ronyo Kak Maya. Ya.
4: Selamat pagi adik-adikku yang cantik-cantik.
0: Selamat pagi juga Kak Maya.
3: Sehat, itu ya. Kak Maya sehat.
4: Alhamdulillah. Temanya apa nih?
3: Temanya hari ini tarian. Tarian Ranup Lampuan.
0: Iya.
4: Kalau menurut Kakak sih itu memang nggak bisa diapakan karena itu kan adat istiadat Getanyoa.
3: Iya betul.
4: Ini adalah ciri khas Tanyo orang Aceh lagi ya.
3: Iya.
4: Kalau bisa lebih dikembangkan, lebih dibudidayakan lah. Ya itu aja dari kakak dek.
3: Lagu Kak Maya terbuka?
4: Dari Jaka Bahagia Wenolong 2 ada.
0: Kawin lom 2?
4: Iya, kawin win lom mentang.
0: Win lom 2 apa win lom aja?
4: Win lom aja.
0: Oke, ada.
4: Oke lah, salam-salamnya buat adik-adik. Adik-adik, ya bertiga-tiga lah di situ ya.
0: Iya.
4: Buat Cikmat yang udah masuk, buat yang belum masuk, selamat berjuang. Payah memang masuknya kan.
3: Antrian panjang.
4: Iya. Oke lah Dea, makasih ya buat adik-adik selamat tugas semuanya ya.
0: Oke, terima kasih Kak Maya.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dua penelpon adik-adik Katro di bakal kesempatan nuronyo Kak Maya dengan Cik Mat. Langsung dah dengar lagu Cik Mat Habuna dari Armawati AR dengan judul Ji. Oh, judul mandang.
3: Betul.

0: nyanyiin 20 lagu yang kali tanya dengan sama-sama. Semoga aja terhibur kita nyawa mandum. Adik Raisya, adik Putri. Hayu tak pilih lagu je, ya?
1: Betul.
0: Kembali tak sapa di 7055, adik Putri, bah?
2: Okey. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum, mbak.
2: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan Lisa di Pulau Semelu.
2: Oh, jauhnya.
3: Iya, ini Pulau Semelu nih, Senabang.
2: Kiban di Senabang, kak?
3: Alhamdulillah cuaca aja. God, ini mana? Dekat dua uro, ini alhamdulillah God uro.
2: Ya, sama cit lagi di bandar. Ya, kak, menyo keadaan Kiban sehat.
3: Oh, nyo kurang sehat nyo,
2: ya,
3: kak.
2: Ya, pakai sakitnya.
3: Karena kan kamu cuaca ini kan kadang-kadang mendukung cuaca, kadang-kadang hujan di Semelu kan.
2: Ya. Jadi kak,
3: kadang-kadang badai tega.
2: Oh iya. Jadi kak, Jeno tema uronyo tanyo tentang tarian Ranup Lampuan. Pernah mentang di Sinabang?
3: Kamu nah, tapi iya mentang sih.
0: Waktu bapak urung mekawin mentang nak kalen akak Lisa.
3: Bapak urung mekawin nah, bapak anak min sikula nah. Bagiannya di kak, bapak anak mik sekolah pokok di bapak bapak kantor-kantor kayak pendoponya matong dipakai, you know.
2: Ya terimong-terimong jame menan eh?
3: Iya, kan rampuannya nyo di Aceh kan terkenal tadi.
2: Iya iya.
3: Okay. Yo salim-salim gitu.
2: Lagu ile kak, lagu
3: tempat. Oh lagu, judul lagu ji Gaseh Poma.
2: Gaseh Poma dari ya. Soan?
3: Yang penyanyi ji ketua kak. So, Pirsa Gang tuh.
2: Siapa kak? Jit salim-salim ile.
3: Salim-salim ke mama yang na di Banda Aceh di si di Labui de di komplek BRR ah. Buat pokoknya keluarga mandum-mandum di Banda Aceh salim sehat mandum-mandum. Bu bak ayah bak suami cin tengok bak jalan semoga selamat di perjalanan. Bang Arif yang na di Medan Cin. Buat Mbak Peniar lah salam kenal dari Lisa Cin.
2: Salam kenal Bandua,
3: ya. Dari A sampai Z lah enggak bisa tersebut.
2: Satu
3: persatu Cin kan karena tanya pendatang baru.
0: Salam kenal Kak Lisa. Kak Lisa untuk lagu
3: kan
0: untuk lagu Kak Lisa kan na dari Taufik Lida dengan Gaseh Poma. Menye jasa Poma dari Rafli, menye jasa Poma nasi dari Husni.
3: Nyo mantong kak kelohan, mesin u gampung karena kasih katrip cita nyo anak u gampung.
2: Karindu gampung kak?
3: Lu kan mawak Banda Aceh.
2: Oh, jadi merantau gede kak?
3: Nomor 4 suami udah Semelu.
2: Oh, iya.
3: Mesin, jadi kak biasa bahasa ini bahasa Aceh tanya kamu kelido bacu.
2: Hanam dale, saya mateng jut.
3: Iya, kak biasa bahasa Semelu. Jadi bahasa tanya agak kamu lido lah bacu dan penting bahasa tanya baik tabo.
2: Betul. Karena bahasa adalah warisan kak.
3: Pesel ji ke mama mentong yang naik di Banda Aceh semoga sehat, bersabe, panjang umur.
2: Amin.
3: Lagi nyaman tong kak
2: bang. Okay. Kakak Lisa.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kakak Lisa lagu ji dari Syahlutan bah dengan mesin u gampung. Semoga jut betul ya. Langsung tak terima lama dek di 886. Siapa dek bah?
4: Okay. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam dengan Wak John yo di Gingping.
4: Oh Wak John, gimana? Apa kabar orangnya?
5: Sehat ya.
4: Alhamdulillah. Cuaca gimana Wak John ni deh?
5: Cuaca agak-agak mendung-mendung mana?
4: Mendung-mendung syahdu Wak John. Jadi Wak John nyo tanya orangnya tema tarian Ranup Lampuan. Nah, tom nak mentang ni deh Wak John.
5: Nah, bapak urung kawin betul aja Wak Arun pegang.
4: Bapak urung kawin ya Wak John ah.
5: Bapak urung kawin tu jadi lagi-laginya ke bapak nak kan uri ya. Mesti ke tarian ranu ranu lambat eh kan. Ai kamu kan kon lambuan lambat eh betul ranu mah. Ke buah binilan, ke buah ranu, ke agenan. Memang si ayu tadi tarian yang tak kena galak ni eh.
4: Galak tak
5: Galak tak Mama si anak-anak tanggung-tanggung SMP eh. Nah, jadi kebenari jinan Mbak orang kawin ha?
4: Ya, Wak John.
5: Ke enang Wak John.
4: Ji Wak John, jina pu lagu dah putar yang Wak John ronyo.
5: Coba lagu. lagu Abakar Air apa?
4: Ya, Abakar Air judul di?
5: Judul di Piasa Malam.
4: Kereta Malam. Piasan. Oh, Piasan Malam. Ya, ya.
5: Yang selanjutnya Wak John.
4: Kam rompak Wak John. Salam-salam Wak John.
5: Talian-talian ke awak arah melihat dengan Mbak ini jatuh lebih dengan pengumpungan kamu tindak.
4: Haju. Amin.
5: Walaunya ke Cik Mat pun dah.
4: Ya, Cik Mat.
5: Ke Cik Mat talian cik tadi Wak John. Walaunya kita yang datang baru sah pun dah.
4: Kak Lisa. Kak Lisa dari Sinabang.
5: Si Melu. Tahu tu. Talian untuk talian cik tu. Walaunya ke makcik yang ada di Langara.
4: Ya.
5: Ke Pak Bah Jigli, ke Pak Meri di Kota Melaka.
4: Ya.
5: Walaunya lem ketua lem ke
4: mana-mana.
5: Ke Musa tu waktu tu.
4: Ya.
5: Ke Pak Japa yang ada di Puyung kan. Habis yang lem ke Baudin yang ada di ujung batik.
4: Ya.
5: Habisnya ke mana-mana mentang.
4: Okey. Jid, terima kasih Wak John.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ya, menangke warihlon, jina tadengar lagu dari request Kak Liza, Mesin Ugampung.

0: aja terhibur kita nyoba mandum Dek Reisha, Dek Putri dan Kak Letrimong di Petunjuk 055 yang akan hadir bah.
1: Lanjut.
2: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa?
2: Ya, Kak Zalwa nya.
1: Oh, Kak Zalwa di Brawe nya.
2: Ya, ya.
1: Jut, Kak Zalwa, kiman puhaba urangnya Kak Zalwa?
2: Pernah?
1: Puhaba urangnya Kak Zalwa.
2: Oh. Bagai, alhamdulillah sikun nikmat Allah adik-adiknya sehat mandung.
1: Alhamdulillah, kamu pi sehat ino.
2: Kak Juli sehat?
0: Alhamdulillah sehat Kak Zalwa.
2: Alhamdulillah sikun nikmat Allah.
1: Oke, Kak Zalwa, tema tanya ronyo kan tentang tarian Ranup Lampuan. Kiban Kak Zalwa, oh. Atau lawetnya?
2: Nah, ba minggu barosa. Nah, kalau mbak urung pesta.
1: Biasa punya yang neunyan punya tari yang metariannya pu anak mit pu urung karaya.
2: Nah, anak-anak SD, Kak Juli.
1: Anak SD.
2: Jadi kan ayu, soalnya anak SD kan ayu dah kalan ya.
1: Iya, iya, betul lucu lucu
2: mana. Genik-genik lah ya, galak kalan.
1: Iya, kan gak
2: apa. Dia rai-rai anak ayu lah dah kalan.
1: Tak anggap terbecut.
2: Hanya tak gede-gede ya.
1: Iya, iya.
2: Jari ngacau kan hanya tak gede-gede.
1: Iya, betul.
2: Nah, kalau Kak Juli, malam minggu barosa. Anaknya, anak Pak Lurah.
0: Baik, Kak Zalwa luar biasa ya. Adik. Iya.
2: Lu laki lagu kan? Pulau Rubiah dari Ramlan. Iya.
1: Oke. Salam-salam Kak Zalwa.
2: Pertama untuk Kak Juli, salam manis, salam sayang selalu keluarga. Amin. Berkah umum mudah rezeki, biar pijit dan rezeki keluarga Kak Juli semuanya.
0: Amin ya Allah, cuma ngedasi
2: untuk adik-adik berdua, salam manis, salam sayang selalu dek.
1: Amin.
2: Biar pijit dan rezeki keluarga adik dua-dua.
1: Amin.
2: Untuk Nek, untuk Makcik Lam Arah, untuk Kak Eli. Yang senabang bunuh tau?
1: Kak Lisa.
2: Oh, salam kenal, salam bersahabatan, salam persaudaraan sampai dunia akhirat. Untuk Pak Amri, untuk madu. Spesial untuk Kak Juli dengan adik-adiknya, salam manis, salam sayang selalu keluarga, berkah umum rezeki, biar pergi dan nasi keluarganya semuanya ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tengok, Kak Adik Reisha sama Adik Putri, kakak tuh paling suka dengar dari Kak Zalwa, bandung-bandung ya. Sampai Kak Juli tengok, tapi tinggal ke kata-kata bandung. Langsung dah terima Kak Adik Putri bah di 886. Langsung Adik Putri sapa.
3: Assalamualaikum Bang Basri.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beja Juli Siroti Soro.
0: Adik Putri.
4: Adik Putri.
3: Iya.
4: Bisa mandu mawadro balai ya sinan.
3: Amin Bang Basri. Bang Basri kiban pahabaronyo.
4: Ah bagus Juli.
3: Adik, ya, adik putri ya.
4: Adik putri yang untuk anak-anak kata turi lah mah.
3: Iya iya, anak masalah Mas Ri. Iya, kalau pajo bunga Mas Ri?
4: Iban.
3: Kalau bunga?
4: Ga, mana po si tengah tu jong mana?
3: Awai, awai kan. Iya Mas Ri.
4: Memang Mas Ri sering nyanyian pajo bu.
3: Hanya telat-telat ah.
4: Ya.
3: Ya Bang Basri, tema tanya uronyo kan tentang tarian Ranup Lampuan. Apa nama tentang Tom ni kalian?
4: Nah, tu ya, tu uri nang merah nung bapak tu lebak rumah lung na mantang Ranup Lampuan kan?
3: Mantang na?
4: Nah, mantang na tu lah tu orang nama mantang wa binti ya.
3: Nyo tarian ji?
4: Tarian aja kan ji, ane maya pina kan?
3: Urung raya pina?
4: Itu ayo dah, nang galak aja kan.
3: Galakan kalian?
4: Galak ada kalian dan memang ranu dalam uangnya tadi di mana yang di gapian yang waktu di laga nanti untuk waktu pesta-pesta yang dalamnya.
3: Iya iya.
4: Hanya macam Juli, Putri,
3: Raisa.
4: Aisa. Kan macam tua-tua nan wes.
0: Anak dale. Tam tu indik lah.
3: Ya, nyo lagu apa lagu Mas?
4: Lagu Sabong nyo. Maimun Air mentang ah.
3: Maimun Air.
4: Ah Maimun Kelambu Biru ah.
3: Kelambu Biru.
4: Kelambu Biru.
3: Ya, salam-salam.
4: Salam pun awak tu Juli Lisa
3: Putri
4: Bandai itu siapa selalu awak tu dengan
3: amin
4: alanya nayo selalu aji yang nari berawi Pak John hanya orang buka radio menukar nama dengan lain Kaili ke Anwar di pulau yang Agaman Tanjung Cin yang Alam Baru nah dari Langlong malayan ana di Prada alia Bang Anteng Kaerna alianyan ali Pak Jonanya tolong Pak Amori Wayafar alia Amir Mahmud di Waila Pak Tai Sinanci alianyan tolong
3: ke semua-semua mandu-mandu. Get Bapak Masri.
4: Jangan teng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Macik, benasian macik be sesi berikut je hendak dah terima we. Dek Putri apa lagu dari Sa Dek Putri Adik Raisya? Yang gelak kelik
0: Kak Zalwa dari Ramlan Yahya
5: ne. Judul di Pulau Rubi ya.
0: Langsung tepuk daju Kak Juli. Warehilun Man Bandung.
5: Terima kasih.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kaput Budaya Anu Nanggro.
1: Mantan setia di frekuensi 88,6 MHz. Dan untuk berikut kembali ulun tuan hadirkan si Rebo ya, kembali tanya terimong di 7055. Halo, assalamualaikum warahlun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh warahlun. Dayuli.
1: Jadi kan Maisan ya?
2: Ya.
1: Dengan?
2: Ya, dengan Radit Elio di Bidijaya.
1: Oh, Bang Radit. Masya Allah. Selamat hadir ya Bang Radit. Ya, biasa kan Bang Radit di Prodang dud ya.
2: Hanya di Prodang dud yang jaring ini Bang gimana ya?
1: Oh, Bang
2: Radit. Ya, awal ini.
1: Oke. Bang Radit gimana?
2: Lah, bulu-bulu no, Kak. Ah, kurung ngererang. Nah, lele-lele, jahole darah.
1: Good. Jadi Bang Radit gimana cuaca di sini Bang Radit?
2: Ini kondisi sehat, ini. Emang ini bang.
1: Tema tanya urunya tak angkat tentang masalah ranup lampuan. Di sini mantang na tarian-tarian ranup lampuan.
2: Ah, papat. Ayo yang kakak alun jajah. Nah, teman. Bapak-bapak kamu ini loh.
1: Di Pidi Jaya.
2: Nanti kan kadang dari anak-anak SD ini cok. Nanti SD Pak lagi kamu ini kan yang SD yang toto lah itu hanya itu. Ya, kamu dari Paru untuk kamu masuk SD dari Pantaraja kenal.
1: Pokoknya kegiatan ini mantang nah menyeranuk-ranuk lampuan di daerah Pidijaya nya.
2: Mantap, kamu mantap. Minyak lagi kan walaupun orang nak jumpa dua lah dua murung lah jumpa dua adalah ir khairat kan. Anak-anak gitu cari anak lampuan tapi nanti pada apa pokoknya ada yang kalung jajak macam mana?
1: Alhamdulillah.
2: Anak ada lo.
1: Anak ada lo. Baik, luar biasa. Mudah-mudahan Be Sirna lah yang nanti ada tanya Aceh ya.
2: Iya, nyata nak sebuah tradisi ada memang betul-betul ada Aceh ya.
1: Betul. Baik, berarti nak dengar lagu dari Sonya kira-kira siapa?
2: Namanya lagu dari Narjar Shahalam.
1: Narjar Shahalam.
2: Rindu Kaya.
1: Masya Allah. Jek. Rindu Kaya. Salam.
2: Salam pula ke Kak Yuli le.
1: Masya Allah, terima kasih.
2: Kak Yuli yang urun ke ke yang kata mau bunuh toto.
1: Ah, bunuh keramik. Nah, Kak Lisa pendatang baru bunuh.
2: Hah?
1: Kak Lisa. Kak Lisa di daerah pada Bunora Juoh deh. Tamiang, Semelu.
2: Oh, Kak Lisa.
1: Nah, Kak Maya, Cik Mat, Wak John, Kak Zalwa, Bang Basri.
2: Oh ya, Bang Basri, Cik Mat, Pak John. Pak John beserta Pak Merinyo, dua adik abang ya. Ayah adik abang Besi lebih deh.
1: Oh iya.
2: Besi, lagi adik abang.
1: Jid.
2: Undang-undang yang luar ya, tapi ya.
1: Amin.
2: Eh, lain kan, mandu-mandu kaili ya. Lain mandu-mandu ada ilu nipat mantang yang dengar Jirbo.
1: Baik, terima kasih Dek Radit.
2: Sama-sama, kaili, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makcik, honyo. Oke, nah Radit dah punya ya. Adik Radit ya, di kawasan Pidijaya kahadir. Terima kasih, lagu Nazar Syahalam dah Rindu ke Ayah ya, waduh. Langsung Kak Kanda yang Kak hadir dah terima ngile karena makcik kah kedubit pasango. Halo, assalamualaikum Kak Kanda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dinda saya.
1: Masyaallah, kiban Kak Kanda. Di sini cuaca aman?
3: Aman, alhamdulillah.
1: Sangat-sangat mendukung aktivitas tanya di luar rumah Kak Kanda kan?
3: Oh iya, betul.
1: Kak Kanda. Tuan. Kiban di daerah Lumbata kan, hana di ojo-ojo ci lah. Ada adat masalah untuk tarian lanup lampuan manteng nah Kanda?
3: Oh, jelas kan ke. Cuman ya kan gunakan nada maunya ban antar.
1: Oh, masya Allah.
3: Menan buka, alhamdulillah tren jujur.
1: Padahal makcik padahal kadar ibu nokon ke telepon.
3: Ohnya menan liki kan. Makasih Bang Radit, Dek Radit. Kamu kan?
1: Alhamdulillah.
3: Manwa ya. Dari Lamaro lagi.
1: Iya, Pak Kak Yana.
3: ke nak belanja. Oh ya, tempat kaya nak lama ru kan. Namanya di pasar di.
1: Oh, pasar di. Gak kakanda. Oke. Okay. Berarti punya ranup ranup lampan mentang nak tarian-tarian mentang ditampilkan kan? Oh,
3: ya nak cara. Ya mantap. Belum ya bapak urusan tak lintu, urusan sumbara baru kan? Nanti tak naik.
1: Masya Allah. Okey, baik. Biasa punya tuan kalian kakanda urung rayu pun nak mimik ya kakanda?
3: Anak-anak SD agaknya.
1: Anak-anak SD. Imut-imut gemes tak? Berarti pakai
3: pakaian pakai yang mana? Mama nyohor raya-raya kahana jeli lewe kan?
1: Iyo tak kalon.
3: Ya, tanya bagus kan goyangnya walaupun tapi kan ini galak tak kalon.
1: Iyo betul. Masya Allah. Baik kakanda, lagu pun dengar ronyo sabo.
3: Lagu terserah Yuli
1: mentam. Ji, yang betul.
3: Betul. Kita dengar lagu Yuli pilih.
1: Eh, Oma, lagu apa? Ah? Nyahan dari Marwan, Jut.
3: Mengapa je pokoknya punya kayu lipilnya kan kena.
1: Makasih Kak Kanda. Salam-salam Kak Kanda.
3: Salam Cik Uli le. Semoga sehat sabin.
1: Amin.
3: Selamat iman dan akhirat. Sampai dua orang ada nyawa ke? Dah jalan-jalan dia. Ya. Terpresi.
1: Ho Kanda, pressing ni?
3: Daerah. Ho kan? Rek Melabuh sampai Rek Gempang sampai Rek Dewa tadi jalan-jalan lah
1: jalan-jalan Kak Juli ya hanya represi-represi ngau kapan dulu
3: iyalah kita tugas
1: hayu tak tak Kak Kanda ya
3: dia kata agak nyanyi menyetugas kan dia tak tahu orangnya ini kan tak bebas alhamdulillah kan pakatnya dia anak mit ya
1: aduh gak Kanda
3: itu Radhi Cik Mat, Cik Pak Basri, Cik Pak Amri, Pak Amir, ke mandu-mandu juga. Mak Cik gue dah mau, gue dah mau Mak Cik. Dan ke grup surat-surami, ke Yana, ke mandu-mandu.
1: Terima kasih.
3: Terima kasih, Yuli. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Kak Kanda. Tapi nama Mak Cik, sayang Mak Cik. Karim nukang telepon-telepon, tak terima mantang. Assalamualaikum Mak Cik. Assalamualaikum Mak Cik.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kiban Mak Cik. Sehat Mak Cik?
4: Sehat. Alhamdulillah. Nak tunduknya oleh Mak Cik Lebuh.
1: Masyaallah. Maaf Mak Cik, berhak pernah nak sempat terangkat karena kanyan kah?
4: Nak lepas emang lagi lagi pukul dia positif.
1: Jut Mak Cik. Masya Allah, terima kasih. Kiban pendapat Mak Ciknya tentang tarik. Betul. Mak Cik, kiban tentang pendapat Mak Cik tentang tarian Ranup Lampuan di Aceh yang mantang alhamdulillah.
4: Kena kanyan ke kolong dan aneh pasti berdua. Pasti lihat kat lintu. Mereka baru lihat lahir khairat berdua. Nyanyi ke kolong ke lagi sama sebab betul-betul tau nak. Nyanyi ke kolong lagi. Nyanyi ke mana buat-buat. Tapi nyanyi dulu kat berdua dah lahir khairat dia nak ke. Nyanyi di tewa ni. Tewa ni berdua nyanyi tak apa orang kemas popo. Bak oli duk. Bangsa dua. Di tewa kau ni. Di tewa nak kanan. Duk di lapan dah awaknya. Aku suruh orang sepuk kan. Pergi juga. Pertama dulu. Kau berapa yang melayu lem. Dari
1: khairat
4: ni. Melayu pun tu.
1: Tapi lebih ke dari khairat mak cik ah.
4: Pengen tengok aduh. Kalau awak tu mata mata mau duduk selengok. Gek-geknya cik. Ya, namanya nak cek-cek-cek. Kahwinnya cik. Puh, sekolah Melayu. Saya pun dah boleh semayal. Angin hidup lem. Baju buru hidup lem. Puh, put habis.
1: Masya Allah.
4: Pada semayal orang, put. Iwak kenal lagi je. Sama dia kerja buru, kerja buru. Saya ada orang, habis.
1: Gek.
4: Hidup peng ni, siwa.
1: Betul. Kata pil lah, cik.
4: Masya Allah. Ayah, ayah tak nak. Lalu akan lihat dikit. Lepas dia ibu-ibu ibu lagu. Ini buku, ibu. Tak buku lah.
1: Iya, betul.
4: Buku di luar. Kau ni muka memang yang buku di luar.
1: Betul. Ini memang nak nyoma kan? Dari kitab ni lah.
4: Ya, tak nak uji lagu macam ni.
1: Cair-cair je, Mak.
4: Tengah-tengah je.
1: Nasihat katanya.
4: Yang tu nak maklum nak maksudnya. Dia tak boleh air dalam kau.
1: Tak terima ganasih. Lagu dari Sao, Makcik?
4: Lagu dari Sabra Muda, Kedek.
1: Sabra Golong.
4: Nak kodak apa ya juga ni?
1: Nak kodak apa ya? Hana lah
4: anak cik. Mancik ada
1: nak? Kau tengah rapat pak cik. Kau tahu apa nak kan? Tengah rapat di batu siat.
4: Awak senapa ada nak nak senapa ya pak Alun?
1: Iya, berarti kak kita.
4: Awak sih boleh awak senang Alun lah, senang Alun. Ini lah misalnya awak sedih awak, sedih cincu senapa lah. Tak anak kemulau dan anak-anak.
1: Anak-anak. Mungkin Kak Lisa duri mungkin.
4: Oh, dah tahu ibu lah. Yang nangkaunya git-git luas lah.
1: Luas lah.
4: Cepat, apa-apa yang nanti bang. Kata tukar tu. Ini memang pelik tau awak jadi mengkai awak. Aku lulus dulu sebenarnya. Awak ini lah. Kaya beri nama. Dua buah kaya wabula. Eh, kaya wabula dua kempur kena. Kaya kuah kaya lain tujuk kena. Dua buah dia jadi.
1: Jat,
4: awak lincu awak sini.
1: Jat makcik.
4: Sangat sedih untuk sekarang. Kena ilang. Muka sehat. Muka sikit. Banyak umur. Bikin pizah dengan tok sawa.
1: Amin. Ini
4: sebab berseri. Kata Nadik. Teman-teman ambil jadinya. Muka saatnya. Pak John. Pak Ahmed Mahmud. Pak Eli. Maka. Lalu Arifa. Itu ada ukur baik tak? Lalu Arifa. Muka sehat apa? Bikin pizah baju ubat apa?
1: Amin.
4: Yang ke. Mandu-mandu ubat.
1: Je. Terima kasih makcik.
4: Sampai ezek saja berada. Selamat bersugah lah Nuzuli.
1: Amin.
4: Terima kasih banyak sana.
1: Amin ya.
4: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih ke makcik bah. Alhamdulillah. Kandai bawa penelpon langsung dah dengar leh. Enan untuk Kak Kak Kanda. Lagu dari Juli Spesial Marwan dengan judulnya Cuci Lam Hati ya. Tapi segolong kita dengar leh lagu Habuno yang kagela kele Dek Radit Rindu ke Ayah ya. Salam kepada mandum yang pasti ji ya. Semoga yang rindu ke ayah terobati dengan hadirnya lagu Nazar Syahlamnyo.

0: 4
1: RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Di Langkat.
1: Oh, Langkat. Oke, di Langkat ya. Baik. Gimana cuaca di Langkat nih?
0: Lumayan cerah.
1: Oh, lumayan cerah, alhamdulillah ya. Jadi kalau boleh tahu nih tema, kalau daerah sana nggak ada ya namanya tarian. Tarian tradisional di sana, tarian apa sih kalau boleh tahu di Langkat?
0: Biasa tari Melayu, Mbak.
1: Melayu. Oke. Kalau biasanya Melayu itu kapan hadirnya? Waktu ada
0: waktu
1: acara.
0: Ada acara-acara entah pernikahan, penyambutan tamu gitu.
1: Oh, gitu. Masih ada berarti ya. Tarian ya. Melayu namanya ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Apa yang mau disampaikan lagi kira-kira nih Bang Ari?
0: Ya, tema tari apa, Mbak?
1: Iya, tema kita hari ini tentang masalah tarian Ranup Lampuan nih, khusus di Aceh nih kayaknya ya.
0: Tapi ya, walaupun bukan orang Aceh kan. Ini juga kan pernah juga tahu gitu kan. Patut dibudayakan kayak mana gitu, dari dusun anak-anak itu diapakan kan, di apa kan, dipelajari lah. Soalnya sekarang zaman gadget kan agak berkurang kan.
1: Iya benar.
0: Itu aja Mbak.
1: Jangan sampai ditinggalkan lah adat-adat kita.
0: Jangan sampai ditinggalkan. Soalnya sekarang gadgetnya lebih ngeri lagi daripada ini kan.
1: Betul, baik. Bang Ari bisa bahasa Aceh?
0: Sikit-sikit.
1: Coba bilang
0: masih belajar.
1: Oke, yang bisa apa nih bahasa Aceh? Bisanya apa? Kata-kata apa?
0: Ya.
1: Laki lagu saboh jut.
0: Pak Jobu.
1: Pak Jobu yang jut ya. Pak Jobu ya jut. Lagu jadi lagu apa mau dengar?
0: Lagunya Berge.
1: Berge. Oke.
0: Lumpok Ek Kapai.
1: Ah, Ek Kapai?
0: Lumpok Ek Kapai.
1: Oh, Lumpok. Nah, Lumpok Ek Kapai. Salam-salamnya?
0: Salamnya buat keluarga yang di Labu ya. Mm-hmm. Buat mama. Tidak selalu bahagia selalu di sana. Buat Lisa tadi. Pendatang baru juga dia Mbak ya.
1: Iya benar.
0: Masih ada plastiknya juga berarti.
1: Masih disegel ya.
0: Buat yang nenek tadi lah ya. Salam semuanya, salam keluarga. Spesial buat Maya tadi ya. Salam saya. Tidak selalu di sana. Buat Mbaknya Mbak juga tidak selalu.
1: Amin, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang tatanya Kak Juli. Karena anak pendatang baru lagi hadir di Perumpun RI Banda Aceh. Terima kasih yang pasti ji ya. Semoga lagu yang Wak Drone laki lagu favorit dan kesayangan Wak Drone. Kembali di 886 tak terimong nih Wareh Don. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sayang.
1: Kakak Yana pakai nomor baru lomnya. Kak Yana bahpun nomor ganto-ganto, suka Yana tetap khas. Hana beda.
2: Aduh, ya ampun. Mau ngeprank, ketahuan.
1: Iya, hanya terprank ya Kakak Yana.
2: Karena cara sejuk, panem, dan apa yang ubahan.
1: Oh.
2: Identitas diri yang pengen diubah.
1: Memang khas tak memang suka Yana, betul. Ya, lanjut.
2: Cara, enggak balik orang pun, cara ikut, cara berapa, ada punya, 2 menit. Pendengarin terkesan, mau ngetok video minat, dan 2 detik itu
1: langsung dipegang kan?
2: Langsung.
1: Iya. Juli kak kan? Neng ada kak apa kak Ulfa, kakak lain-lain kan agak susah karena su hampir sama-sama. Tapi ni kak Yana jid, toh mana walaupun nomor neganto-ganto, tetap. Iya betul kak Yana.
2: Karena ciri khasnya dia bangsa dari zaman. Dari lahir lah ceritanya. Bawa dari lahir lah.
1: Iya betul Kak Yana. Tema tanya alhamdulillah sehat Kak Yana.
2: Alhamdulillah sehat Cid. Adik-adik ini apa Kak?
1: Tengah rapat Kak.
2: Oh tengah rapat. Satu anak sini.
1: Gepegah Kak kan. Minggu ke kan. You plot kan. Sijem-sijem sapo ke Kak. Masya Allah. Ya kan harus tanya naju kan.
2: Tapi bagaimana lah menurut Kak Yana.
1: Kakaknya
2: amin. Jadi kan Hana yang tuh yang menonton video pegah apa kan.
1: Betul ya Kak. Good.
2: Tapi gak rapat-rapat Kak lah ya.
1: Jarang-jarang baca kak, gak akan dulu sampaikan.
2: Enggak deh, nggak cara pelampat kan, kami ada tiket nanti.
1: Betul ya kak. Jadi kibah kak dengan tema tanya oronyo kak kan tentang tarian Ranup Lampuan mantan mana kalian nak kak?
2: Oh, mana dia aja sampai mantan. Cuman, ni lagi apa dah kan? Mena 10% sekitar 10% yang mantan
1: lah. Betul ya kak.
2: Nanti tak buka sheet 50-50 kan? Karena terkadang nah. Yang mana sih sosok yang hana-hananya tak gantung dengan dalaim.
1: Betul.
2: Dengan hal-hal yang berbau Islam mana?

0: Betul ya kak.
1: Tarian lagi kan mama gagak tak kan mana anak SD
0: Oh,
1: mah
0: betul
1: lagi
0: ya.
1: berosak.
0: Imut-imut.
1: Iya lagi berosak dan Pak imum imum nasah kamu dengan gua dah dia jalan lah cerita ya. Dah dia tutup. Jadi anak cek-cek yang mentel-mentel gede dikun je ke putri tu anak nak kagak senyum-senyum kagak gecek dah dengan anak mata jadi si ke tahu saya tahu nak buatnya ke senyum dia kan jadi kan lah tak ia tak pih mengecek-gecek ni anak-anak maksudnya urut raya lagi asyik nak kaya ada ke daerah kampung jadi urut raya lah ke SMA Dasar menang ya. Jadi ada yang menari, menjuli, kita yang kecet-kecet, saya nak yang orang mana, tak
0: tahu.
1: Kena ragam kemah, menjuli, bapaknya, kan bapak menjuk kok-kok ya.
0: Iya.
1: Saya tak dapat, kok-kok ni hanya orang raya, Hana sesuai leh lah, kajik tu hal memalukan.
0: Hana layak ditonton ni kakak.
1: Kajik tu sebuah dosa. Itu dia goyang-goyang itu, ragam goyang mandu bahawa badan kan.
0: Betul.
1: Jadi, yang kehananya dia beragam tu terkadang menyanyian dia dia oh kak ada ho itu kiraan ya
0: betul ya Ana langgil ya kak ya Ana
1: sampai payah saya awal untuk kadang
0: betul ya kak
1: jadi jangan cek-cek menteng lah nyari-nyari cek ni begitu kan baja-bajanya kan ketat-ketat menan kan
0: betul tanya pergi carian kak kan
1: ya karena tanya carian lagi hamba belum
0: enggak kak
1: menteng
0: cek kak Yana lagu dari so kak Yana dengar
1: ada bergek lagi lagi ke?
0: Eh kapai ke pegah pun ada.
1: Lompok eh kapai.
0: Pendatang baru ke Ahad.
1: Eh kapai Basira untuk. Ya wantan Tuhan Kak Ena mengingatnya dari curi hati luka dari Mustafa.
0: Curi hati luka ya? Hati luka Mustafa kak ah?
1: Oke.
0: Salam-salam kak.
1: Salam pontak ke Jumi. Semoga sehat sabe. Berkah umur, berkah rezeki.
0: Amin ya Allah.
1: Sini nak manis, imut ganteng. Sehat sabe.
0: Amin. Terima kasih ya kak. Masya Allah.
1: Pajar eh jom lumpuk dah. Geram kan. Tapi tak baik ya.
0: Siap kakak. Waktu ni acara Kak Yana tu. Mulit kan ya kak. Okay.
1: Mulut
0: galau. Galau makanya untuk tina acara ini lah pokok ji.
1: Acara ini lah.
0: Acara apa?
1: Acara ingat lah.
0: Oh cuci punya.
1: Tapi ayah kau yang utam deh ya.
0: Gak kak.
1: Dengan ke dek ti, ke dek mama, ke dek mun, bantar, kak Ino. Yang terhantar PNN tadi Bang Amin Mahmud yang mati dan tu bandung-bandung cik tengah kata eh mana pendatang baru tau kan
0: Kak Nak Kak Lisa
1: dan nyanyo ya
0: Ari Ari
1: oh Ari semoga betah kata biasa pendatang baru betah jadi Ari oh pesawat jam 6 jam terung jahanan
0: betul okay, kak Yana. Terima kasih
1: kak Yana.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah. Terima kasih untuk kak Yana yang kehadir dan nomor tidak dikenal baiklah si Adba. Tak dengar lah lagu yang kage habun oleh Bang Ari dan Kak Yana. Ada kapai ya. Dari Bergit featuring Ayu Kartika. Selamat dengar Warik Hidup Mandum.
2: Begum adik berlumpur.
3: Hah? Lumpur kapal ya?
2: Kan. Lumpur air kapal.
3: Oh, nak belum?

0: ya kata dengar sama-sama Mustafa Kamal ya. Masya Allah, cukup lagak lagu je. Langsung tak terimong di 886. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah, dari penokan Pak Amri telepon-telepon ya.
1: Kebal.
0: Pak Amri penokan telepon-telepon berarti ya. Betul.
1: Yeah.
0: Karena dengar kedua lagu hak bunuh kan? Yeah, anak pupu kan? Anak bunge kan?
1: Pupu betul juga.
0: Tema tanya kan tentang tarian Ranup Lampuan. Nah, acara-acara di daerah Samahani mentang nah puduk-puduk tariannya atau kagantong dengan dalai.
1: Kamu mentau deh dia. No, tidak digalak kan? Dengar digalakkan, karena punya bahapi nucu itu sanggar seni sauna, nah tak kamu ditemani kita malak.
0: Masya Allah, ternyata manteng nak.
1: Kamu siap tempur, mengawal nundang, nundang marmo, nundang papa najare manteng, ataupun mbak RRI. Kamu siap tempur ah.
0: Masya Allah, memang karena bibit.
1: Ya, malah anak lo nang.
0: Anak gadis. Memang kapadum trip biasa tarian yang sanggarnya karena bangnya Pak Amri.
1: Katrik
0: dari masa.
1: Banyak
0: mau. Masya Allah. Jadi kagak gantung-gantung generasi lah cu.
1: Ya.
0: Contoh. Pasti kan yang narian kan kak berkeluarga, ya nang kan. Nya nag latihan mimik lain lo, bina berarti.
1: Nah.
0: Oh, hana punah berarti maksudnya.
1: Ana, tinggal digalak kau.
0: Masya Allah, yang terbaik ya memang. Jadi
1: ramai orang galak api anak-anak mea. Tuan Ulun Yuli ya. Tengok tak ke, mau buka teriam, lantung berdua pulih ya.
0: Cukup galak berarti ya.
1: Anak Ulun ya, dua buah.
0: Dua-dua ikut berarti?
1: Ya, nak malah itu tujuh kagalah aja ke tarian. Baru lima tahun tak kagak menari, baru jam gatain tu.
0: Imut-imut tak, gemes tak nak mimik pimpinan bang. Betul. Jadi alhamdulillah mantang nak berarti di sini ya.
1: Mantang nak kamu tengah ubi tau itu.
0: Masya Allah. Jadi siap malah, tempur.
1: Alah tempur tapi, bang. Kota Madianan, Mbak.
0: Kaim,
1: Mbak. Kota besar, kota jantung, kain.
0: Ya, ini promosi sih,
1: no. Pokoknya ini kalan Mbak Hapi yang penggar seni sauna. Sauna.
0: Oh, Masya Allah. Gak. Jadi untuk wari-wari lu, menghentna tarian-tarian untuk acara-acara pejit, hubungi mana Pak Amri?
1: Dia nak hubungi Mbak Tangga Sauna.
0: Sanggar.
1: Wanam dia ada doa.
0: Kau pernah go internasional, Bang Pak Amri?
1: Ya, Pak.
0: Kau pernah tampil di tingkat nasional?
1: Tingkat nasional, nah, paling-paling yang ku.
0: Kapung.
1: Kota-kota mana dia, mana, cia-cia besar. Ulu-ulu aku di sana.
0: Okay, baik.
1: Maka kadang tengok-tengok, menyuka lebih maju ulang, akan ada.
0: Dilombakan, bina mana?
1: Ada lelaki tu, aku bunuh, baik sayang.
0: Iya, betul. Kau nak
1: dia latihan, tapi.
0: Betul.
1: Kadang-kadang latihan, Juli.
0: Ciuro.
1: Ciuro malah latihan.
0: Iya. Sayang cip menyahana kegiatan yang nyana.
1: Ya.
0: Baik, luar biasa Pak Amri. Semoga sanggar pe, apa no sanggar pe Pak Amri?
1: Sanggar sauna.
0: Sauna, ya.
1: Nah, yang cip api rumdome juga.
0: Di YouTube ah. Untuk warih lojit kadang-kadang kiban maksudji. Jadi menyana kegiatan pepe, jit warih hubungi Pak Amri ya untuk cok sauna.
1: Aje hubungi londo anak pulau buka bane londo.
0: Baik. Terima kasih. Pak Amri.
1: Bane londo perno cewa anak.
0: Perno sih. Bagian tu pernoan. Anak yakin tapi.
1: Manan mana di kampung-kampung ka mantan ni acara ye kamu ano ka? Acara-acara urang pegawai na mantan na dari arano lampuan na.
0: Mantan na ya masya Allah.
1: Manan lagi acara-acara mauli. Di mana ke pundu dari ya urang lebih lela, ladon memang orang kan gaya lengan ceramah ke?
0: Iya betul. Kalan seni-seni. Oh,
1: ya,
0: kalan seni-seni tampilan, ah?
1: Aneh-aneh berkena ke gro-gro, jempang gungan, cuci-cuci, kelo.
0: Ah, betul.
1: Kadang-kadang hanya.
0: Jadi,
1: aneh teman dia tapi dengan tarian-tarian itu kata dia tiba drama-drama.
0: Iya betul. Baik Pak Amri, luar biasa ya. Semoga berkembang dan teruskan di generasi penerus ya.
1: Ya, untuk kalau kira Abu menang.
0: Iya untuk Sanggar Sawinanya. Baik, lagu apa kira-kira nak laki sabo?
1: Lagu Merantau dari.
0: Merantau dari Sonyan, bang?
1: Nah, Nasir Marsal.
0: Nasir Marsal ya, Merantau. Nah. Jadi salam-salam.
1: Dalam-dalam pun tak kau adran dengan mandi tiga serangkai yang mbak sehat tapi.
0: Mbak dipukasir tiga serangkai ya untuk Kim.
1: Mbak sehat tapi mbak punya mudah rezeki.
0: Je, terima kasih.
1: Mana lewat-lewat, aku kau mereka tiga-tiga kan, ni nomor lo.
0: Iya, betul.
1: Nomor apa juru tiga-tiga, tiga-tiga, tiga-tiga,
0: berapa adiknya. Gak.
1: Iklek pun dalam pamri hanana uru. Hanamu, uru katuhu aku nanma.
0: Anjung bumbung memang nanyo.
1: Tanya perlih kan.
0: Silaturahmi.
1: Silaturahmi bojo saudara kan.
0: Amin.
1: Itu, nah, takun. Nah, anak pamri lah dengan uru tembung silaturahmi.
0: Betul, amin. Good. Good, salam-salam lah.
1: Mana ke Nurul, nanti ya.
0: Dik Nurul lah.
1: Terima keluarga, aku sehat tapi.
0: Amin.
1: Kemudian, kecil malam baru, mati lamaran. Buat jom.
0: Jat.
1: Kuyah habis, ulai kari. Ku banyak parfum.
0: Jat.
1: Kali pagarai.
0: Jat.
1: Oka hayati kerung raya.
0: Jat.
1: Dena ke depan. Alah ya mandu-mandu maju.
0: Terima kasih Pak Amri.
1: Semoga tanya bu. Saya mandu bu selamat emang.
0: Amin ya Allah. Terima kasih Pak Amri.
1: Ya sama-sama. Terima kasih banyak. Dari mandi wadra.
0: Ya terima kasih. Sama-sama. Nyan dua tengah-tengah nak kegiatan di waktu siat.
1: Oh, hana tahu, hana tahu nak.
0: Hana nyu kagak ikwatu siat nak kegiatan.
1: Ya. Talun je walaupun nak.
0: Je, lo sampaikan.
1: Satu telon nyan baru. Tapi tuso.
0: Tuso langsung, ya kan?
1: Memang khas. Cara waktu rando Pak Meri, ya.
0: Cika khas, ha?
1: Ya, terima kasih banyak, Deli.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih Pak Amri, langsung tak sapa di 7055. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: Pak Satari. Oh
2: ya,
0: iya, tarian pu yang Nadia Cijaya.
2: Cijaya mantap kali.
0: Tarian Ranup Lampuan manteng nah.
2: Hah?
0: Tarian Ranup Lampuan manteng nah.
2: Mencong ya Cijaya.
0: Alhamdulillah. Pajan kegiatan Ranup Lampuan ananya. Watena acara pun mentang.
2: Acara kawin.
0: Ya.
2: Acara ulang tahun. Enak mentong.
0: Enak lah. Jadi lagu lah di sana nak dengar.
2: Lagu Abakar AR.
0: Abakar AR kagak ibu nonya.
2: Almawati AR.
0: Kalau cik deh cik mat. Wak John lah kek buno Abakar AR. Dari so kira-kira lain.
2: Kibukai.
0: Bergik kalau cik.
2: Apalahu.
0: Apalahu yang golong judul cik pun.
2: Apalahu.
0: Nurmala.
2: Nurmala.
0: Nurmala. Jak hai jak sabi. Oh hayu lagu Nurmala. Jut lah. Terima kasih. Salam-salam.
2: Jelam kedik Yuli. Kedik Nurul. Di Anggi, ayah pulau.
0: Ket.
2: Ya, di Ude Kaling. Mama, bapa di Jogorong.
0: Ket.
2: Kak Inung Lambrung. Kak Ili Pagair.
0: Ket.
2: Yana Lambaro. Ikmat Ilam Baro. Elak ilmu mandung.
0: Mandung-mandung. Terima kasih, Pak Satari. Oh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, kak dua buah penelpon. Kak Eli. Baik lesi aja Kak Eli. Dah dengar dua buah lagu lepas. Anggun featuring Nasar Mausa dengan Merantau. Lagu yang kak lakai habun oleh Pak Amri.

0: kami akan hadir long kembali Dek Raisya dan Adik Putri. Langsung sampai le. Mantang nak Adik Putri Dek Raisya?
1: Mantang. Kak kembali long.
0: Alhamdulillah. Habunun nanti titik salam dari Pak Amrin untuk Adik Putri dan Dek Raisya dan mandum-mandum nak kaya napi. Mandum titik salam Habunun.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, kembali tanya terimong penelpon Kak Eli. Apa Kak Eli nyo? Kak Eli? Apa Kak Eli depon-deponnya? Ya. Kak Debu.
2: Ho Kak warih-warih lo nyo?
0: Betul, warih-warih lo ho nyo? Iya, karena mantang na wate lebih kurang 15 menit tu ya. Kak Eli langsung ke hadirnya. Halo, assalamualaikum Kak Eli.
3: Dek Raisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Yuli dan sayang, Dek Raisa, Dek Pi.
1: Aduh, Masya Allah. Gimana Kak Eli, apa kabar bungahnya?
3: Alhamdulillah, sehat afian.
1: Ya, nyok, apa dengar pegatnya?
3: Tengah masak-masak.
1: Oh, tengah masak.
3: Tengah persiapan untuk keluarga anak-anak.
1: Ya, apa menu orangnya?
3: Oh, senang bener je sayur bening. Biar sehat orang afian.
1: Banget tak, Nyan? Tuk-tuk-tuk lagi, kan? Ikan
3: tukul di tumis.
1: Ya. Jadi Kak Eli ronyo tanya tema tarian Ranup Lampuan. Kibat menurut Kak Eli mantang na ulahnya tarian Ranup Lampuan.
3: Nah, mantang. Jika menurut Pak Bes tadi urung yang gelang. Heeh. Yang beradalah yang pesta kan?
1: Iya. Yeah.
3: Mantang na lenyo pisah gantungan dalai lo mah. Kami mesti pisahin Ranup Lampuan tapi memang ana sama lagi awal-awal pergi.
1: Iya. Yeah.
3: Manya broji walaupun kaya miskin asal nak pesta pasti nak dari yang orang perempuan kan?
1: Ya, memang ciri khas sebenarnya.
3: Ya, ini nak bak gedung mantang lah si, bak gedung tidak antara baru yang kan? Tidak disambut dengan telur arah baru, nak berkeran perempuan. Manya di kampung-kampung bak rumah-rumah, negara ini dah lain. Habak ini bak tempat kat ini kan?
1: Ya.
3: Dah lagi ranu perempuan lah, si tetap tiru-ruang yang anak mandung ni ya. Tapi menurut saya menyenam sejak anak-anak SD SMP yang kariannya saya rasa je akibatnya senang.
1: Ya, lebih semangat lah nah.
3: Merinding, saya dah kelempuan cucu yang narian kan.
1: Ya.
3: Sebenarnya memang tariannya sampai punah, sampai gada katanya kan.
1: Ya.
3: Dibukun, di
1: lestarikan.
3: Dilestarikan aja. Tapi saya memang galak saya dulu dengan cik dadu saya kan.
1: Ya.
3: Baik lagi tarian saya, kata dadu saya. Memang punya selingan-selingan lain. Oh, yang utama kan nak dadu je kan.
1: Betul.
3: Mana ke mesti tak lagi urung marhaban ini. Sebab betul-betul ini kita jadi nak.
1: Ya.
3: Karena kan awal-awal urun Tuhan, dia urun Tuhan kan dia puji Pak Nukmi, dia pernah orang cucu kan.
1: Iya, iya.
3: Ini kan ada urun sesidu, ada dua doa, ada jadi kak kata marah banci kan. Sebenarnya juga lagi untuk si urunnya tetap nak, Pak Nukmi tinggal di tampilan. Jadi beda ada yang tak kalah Nukmi ngurun si.
1: Betul.
3: Lebih galak tak kalah Nukmi, mana-mana.
1: Ya, betul Kak Eli.
3: Menang-menang dari Kak Eli, Dek Putri, Dek Raisa, Kak Yulian, Nyo.
1: Jut Kak Eli. Nyoronya pun lagu dah putar Kak Eli.
3: Lagu Sabah dari Cuk Rani. Cuk Rani?
1: Golom.
3: Jalur Jemerang juga.
1: Jalur Jemerang. Okey.
3: Jemerang karena suasana hujan kan. Kadang-kadang lewat-lewat kerung dah Jemerang larut deh kan.
1: Betul. Jut ya, salam-salam ke?
3: Salam yang pun le ke Yuli. Semoga bersehat dengan Dek Raisa, Dek Putri, Cik Inan.
1: Amin.
3: Semoga awak roh berbahagia sampai nanti berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala keluarga-keluarga adik Yuli, Cik.
0: Terima kasih Kak Eli.
3: Sama-sama. Untuk Kak Rizkana, Cik Jakarta Mamuno, semoga bersehat dengan keluarga Pak Amri dengan Ibu. Untuk Kak Adi, Cik. Untuk Bukan Pak Sabtarius dengan Kak Nur Cina yang ada di Aceh Jaya, semoga bersehat Cik Pak Nyaide. Untuk Amir Mahmud Cik, untuk Makcik, untuk Kak Inong dan untuk mandu-mandu yang tengah mantau, semoga bersehat mandu wari-wari tanya. Terima kasih adik-adik, semoga bersehat mandu waronan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Kak Eli, Masya Allah. Luar biasa penjelasan dari Kak Eli ya, adik ya.
1: Masya Allah, Kak.
0: Terima kembali di PET 7055.
4: Halo, Arehnun. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Sonya?
4: Sonya?
5: Sehat, Dek Diti.
0: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah sehat. Dengan soalnya
5: adik Reza sehat sih.
4: Alhamdulillah sehat.
5: Ngapain itu tuh?
4: Yahbinnya. Nggak Yahbin. Itu apa Yahbin?
5: Apa get adik?
4: Apa get? Pendengar bugar orangnya?
5: Iban.
4: Pendengar bugar orangnya? Jino hatnya?
5: Hanya kalau duduk lu mau awak Raisa put.
4: Bantah-bantah kamu lah. Ya Bid, dulunya tema tanya tentang tarian Ranup Lampuan. Nah, tahun dah lelom, Jino.
5: Nah, awalnya ini kan kami musik aduh, kakak.
4: Bedoh, Hanali.
5: Sedih kali takkan dan Hanali, mamanya awak harus
4: kejaring ya?
5: Kejaring mengatakan lo nak.
4: Mamanya tarian Ranup Lampuan awal dengan Jino tak beda, ya Bid, tak ya Bid kalian.
5: Hai, no lagi tanya buka apa pun no beda, hai beda kan? Nee beda, sama kahanak lu kahanak li. Menyai birun nama tak?
4: Menyai birun lah dom menyai acara kauri pesta mantem. Mana dom yang ketergantung dari permintaan keluarga sih lah. Lah dom anak li punya sebab maksudji anak galak gue melenggok sang semenan. Jadi tergantung dari keluarga semenan kan?
5: Betul.
4: Si yang tak pre.
5: Itu mana nanti tak ada.
4: Ya. Betul ya, Bid. Get ya, Bid. Lagu apa lagu?
5: Lagu Siti Mercedes kawak Roni nanda boh.
4: Siti Mercedes. Ya. Get.
5: Ke Putri, ke Kak Ili, ke Kak Reza apa?
4: Terima kasih ya, Bid.
5: Ya, kawan tu nak buka lah, Bo.
4: Oke, terima kasih ya, Bid.
5: Ya, salam. Kawan tu yang bahagia tapi berceria tapi ya.
4: Iya.
5: Cik Matuna, Pak Amri di Kota Melaka, Kak Eli, Pak Sekari, Wak John. Saya mandu juga yang kata mong yang kata mong.
4: Jujur yang itu wah.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih, Bid.
0: Ya luar biasa. Nah, ya Bid Habuno dengan Kak Eli.
1: Kak Julinya langsung juga taputa lagu ke wari-wari lon dari Kak Eli di pagar air. Muno gelake jalo jemerang dari Cut Rani, Kak Juli. Cuk.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Baik, dua buah lagu yang kali tanya dengan sama-sama ya. Semoga aja terhibur ketanya. Langsung tak sapa yang kehadir Dek Putri.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Dek Putri.
2: Oh, Kak Hayati ya.
3: Ya, Dek Putri. Bukan nama yang Kak Halo dengan Dek Putri.
2: Kan fikir kali diangkat menurut Kak Juli. Rupanya kalau
1: anda je lah apa
2: nak ada ring telefon fikir kali diangkat.
1: Perintah lah anda beres.
3: Fikir Kak Hayati kadang gerogi.
2: Oh, perintah dalam lu. Bengar.
3: Berubah waklah sudah mengak unduri.
2: Insyaallah.
3: Kau yang nak nak bukan kaya tip. Tak apa waran manhena. Punya adik Juli kata dia.
2: Jadi insyaallah untuk baklah.
3: Okay, yes.
2: Ngat kaya hati kiban.
3: Alhamdulillah baik deh. Bawa uet tak
2: ada. Alhamdulillah. Ah, kamu uetnya.
3: Wewe siap belanja.
2: Oh ya ya, biasalah ibu rumah tangga.
3: Nyangkinya, ya belo gule, ya belo campli, kau nak?
2: Ya. Yang kaleng lima gun.
3: Ya, tengok si nang golam lih siap si lo. Ah,
2: gen. Dang magun ne, tok kena ne.
3: Nyangkinya, dengar adik-adik cantik le. Ya,
2: betul. Kak Hati, tema tayo royo kan tentang tarian ranup lampuan.
3: Bereh lah.
2: Bereh eh? Sama nari-nari lah orangnya.
3: Yang ke Kak Yati tadi kan si tentang purno tarian ni.
2: Oh, berarti guru lah cara
3: pembahasan. Mereka jadi ni Kak Yati yang jadi goyang ni karena karayaan ni.
2: Pasti goyang lah ni Kak Yati.
3: Punya Kak Yati goyang tu kau pasti anak Kak Yati itu muka.
2: Ya.
3: Kadang anak Kak Yati sebaya adik-adik putri ya dah.
2: Mungkin
3: buat dia tujuh.
2: Oh, tu awak lu macam. Ya Kak Yati. Gimana mantarian zaman gimana mesti nak berubah Kak Yati. Mungkin dari cara gerakan ke zaman lagi model jino kan
3: inovasi baru lah ya kandek hana merubah
2: nak berubah
3: ana perubahan menyoran lampuan tetap tari jiguba bateranu mah karena munyo tari pulain dari pukat akhirnya hana gume bate ya.
2: Jadi jitna inovasi baru nah gerakan baru betul.
3: Elak mesti dek menyobat teh. Ina kreasi dicit lagak-lagak adik ini oka.
2: Ah ya. Tak jadi hias
3: ah. Ina bentuk kapai, ina bentuk kupiah tungku umar kan. Macam-macam model lah dah pegang. Baca-baca je cik lah Kak Yati. Yang nak pesan ni lah jap eh.
2: Ni mumpung Kak Yati pegang punan sahabat guru kan. Jadi lo nak tanya, jadi punya tari ranup lampuan ni memang je urung inang yang bayo. Hanjut memang maksudnya asal-masal di pekan urung inang yang tariannya.
3: Memang dek urung inang kipan dah pegang. Bukan di kedepankan mesti kita pegah kan tapi menyuruh gambar ranu kempuan lagi bencang kan
2: ya betul bil
3: ya tapi menyuruh inang di kapah

0: Salim-salim ke Adi? Takkan?
1: Salim-salim yang perempuan tak ke adik-adik Ellen, adik Putri, adik Juli, adik Tera.
0: Raisa.
1: Semoga Waran bersukses di Nana.
0: Amin.
1: Semoga jika penyiar yang paling the best.
0: Amin.
1: Seperti yang kakak ini punya kan. Contoh jika pegang sobat siun ni lagi kacul kan. Semoga contoh teladan bagi adik-adik.
2: Kakak Yati. Kakak Yati lagu. Lagu kakak kan dari Marwan L.
3: Nyo de.
2: Kakak gue bunuh dekat kanda.
1: Oh, nang ida pula ini nyo.
2: Baik sangat
1: lagu gak aman. Soal lagu aman nyo wak kaci wak kaya kiri.
2: Nah, Faisal Ulka aja kak, gak dalam ini Faisal Ulka?
1: Oh, beres tak nyo Faisal si favorit kak Yati ya.
2: Jadi mau paling.
1: Hana mungkin mau paling.
2: Yang lain mau paling, tak Hana mungkin.
1: Oh, itu kok sih, baik mau paling lah dari radio kan.
2: Jadi Kak Yati.
1: Yang selalu mana dua cik ke Kak Nara ya. Yang kata mau waris dan yang mandu, semoga bertehat mandu, kesehatan lebih utama lah.
2: Betul.
1: Ke Pak Amri cik, ke Bang Amir, ke mandu-mandu juga lah.
2: Betul.
1: Baik dong ku nanti ke mana-mana lagi. Ke mana-mana.
2: Kau ingat dah kak? Enggak lah kak, terima kasih kak apa?
1: Enggak, sama-sama adik-adik mandum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah, nak kakak Ayati luar biasa ya. Tepatnya dia selaku pelatih.
4: Iya, kan berpengalaman berarti.
2: Mana tanya pre partisipasi sabuh de penelpon segolong tanya top siaran si rebuh nih bak kesempatan nuronyo. Di langsung di telepon di 0886 atau di 7055 warehlon. Menyahana langsung dah dengar lagu Kak Hayati nyo. Betul. Di Raisya mungkin nak salam-salam terspesial je. Langsung mantang dan dah terima. Kak Raisya dengan Dek Putri punya silam gesau ke sahabat-sahabat mungkin yang sana.
4: Ya mungkin salam ke keluarga Dile yang nadi birin di Matang khusus Ji, nah Wengsi, abang-abang, saudara-saudara mandum. Kemudian nangen sih yang di Medan, nah yang di nyona yang paling jauh ke Dek Umroki, sahabat Pena ya. Mungkin salam ke Man Bandung lah, warih-warih lon yang mungkin saatnya dengar radio Proput RRI Bandar Aceh. Semoga bersehat-sehat nang mandum, berkepemudah rezeki dan kepemudah segala urusan oleh Allah Subhanahu taala.
2: Ya Allah. Mungkin adik Putri nak salam
5: siapa? Ya, menancit salam-salam ke keluarga pun yang nadi selimum, tetangga-tetangga mungkin yang nak tengah dengar radio RRI Proput Alahan ngon-ngon memandum yang nadi bandar, yang nadi nagan cik, saudara di nagan mandum-mandum dan mandum warilun yang ka bergabung maupun pendengar yang hana ikut bergabung. Jadi semoga tanya sehat lebih mandum ah.
2: Luar biasa. Terima kasih ya.
5: Yeah.
2: Dek Putri dan Dek Raisya. Dah dengar mantan lagu yang kakak kele ka Ayati apa? Karena hana yang tambung leh. Jut kan?
4: Jut. Hana pun satu mohon awak kamu pi request lagu punya mana.
2: Biar Raisya kan? Biar Raisya biasa galak dengan lagu apa?
4: Ya, lagu Puan Intan.
2: Puan Intan.
4: Intan Puan.
2: Okay, yeah. Punya Dek Putri lagu dari so?
5: Ya, Intan Puan galak cik dari... Ni kan lagi Riuk Bicah.
2: Riuk Bicah. Sama. Okay, segolongnya tak dengar lagu yang kakak-kakak Kak Ayati, Faisal Ulka dengan Mepaling.

Waris lun yang membahagia, dino kajit temu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Demikian Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Back to over.

0: Waris Lun yang membahagia, dino kajit tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
2: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.
3: Proput budaya anu nanggrok.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

0: 104
1: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Jendela lapang-lapang kemana mereka, di mana untuk berikut kita akan melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi masalah. Beliau mengatakan, "Berikanlah segala macam kebaikan. Jadikan hidup hamba kaya dengan kebaikan. Jadikan ucapan, perkataan, pendengaran, langkah kaki dan perbuatan hamba baik dan mendatangkan kebaikan bagi yang lain. Karena Engkau, ya Allah, Maha Baik dan mencintai orang-orang yang berbuat baik, Maha Dermawan dengan kebaikan dan manfaat, serta mencintai orang-orang yang banyak memberi kebaikan dan manfaat. Maha besar Engkau, ya Allah. Engkaulah yang Maha memberi taufik sehingga kami senantiasa bisa berbuat baik sampai akhir hayat kami. Jadikan saat dibangkitkan adalah saat hamba berbuat baik, sebagai makna saat ruh dipisahkan dengan tubuh hamba."

ada 6 siksa yang meninggalkan salat fardu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurangi keberkatan umurnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempersulit rezekinya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan tanda cahaya soleh dari raut wajahnya. Yang keempat, orang yang meninggalkan salat tidak mempunyai tempat di dalam Islam. Yang kelima, amal kebaikan yang pernah dilakukannya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, Allah tidak akan mengabulkan doanya.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicap, pemberian nama, dan

Mate Ane Mepat Jerat Gadeh Adat Pat Tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Rilong yang masih terus stay tune di 88,6 MHz, di mana untuk lagu-lagu hiburannya kita cukupkan sejenak. Berikut kita akan bergabung bersama Pro 4 RRI Jakarta, tentunya untuk mengikuti siaran berjaringan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Aku Juliani yang bertugas mengucapkan selamat.
1: Pro 4 Budaya Anu Nanggrok Batavia menjalin relasi dengan penguasa lokal dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Ence Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Ence Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
2: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Prabowo Subianto menjelajahi Museum Nasional Indonesia bersama sejumlah anak sekolah di Jakarta kemarin untuk memperingati Hari Museum Indonesia. Didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Kepala Negara meninjau berbagai koleksi prasejarah guna menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap sejarah bangsa. Usai kegiatan tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan percepatan revitalisasi lebih dari 200 titik museum dan aset budaya di seluruh Indonesia sepanjang tahun ini.

Kabupaten Garut membekali puluhan siswa dari keluarga kurang mampu dengan pembelajaran teknologi digital dan kecerdasan buatan di Garut, Jawa Barat. Kepala Sekolah Rakyat 39 Garut, Andi Yasir Habibi, menyampaikan pengenalan literasi digital hingga coding ini diberikan guna mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan perkembangan teknologi masa depan. Melalui sarana laptop dan papan tulis pintar, program edukasi ini diharapkan mampu memotivasi para siswa agar menguasai keterampilan TIK secara inklusif. Sampai di sini

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti

0: Lai la.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem Pono Pakalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta ya Bang Po. Nape mas senyum-senyum, kagak rela ape? Belum ayo naikin. Kita hari ini ya Bang Po di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jambi ya Bang Po, yang sudah senyum-senyum dari tadi ada Kang kok Kang sih? Kak ya, Abang ya, Abang Ahmad Baihaqi ini ya Bang Po ya, namanya Islami ya. Kita bakal ngobrol tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Assalamualaikum Bang Ahmad.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mpok Nopa.
2: Mau protes, kalau ayah bilang ayah paling cantik, paling belam-belam, sok protes dah. Itu ngajak berantem itu namanya. Apa kabar Bang Ahmad?
3: Alhamdulillah baik Mpok. Alhamdulillah. Sehat diri semuanya.
2: Alhamdulillah. Ayo barusan lari tuh 4 kilo. Jadi ngos-ngosan. Gimana Jambi kabarnya? Terdampak karhutlah juga enggak sama kayak saudara-saudara kita di Kalimantan?
3: Iya betul sekali Mpok, Jambi emang salah satu provinsi yang terdampak ya. Aduh. Di Indonesia. Sampai saat ini pun masih ada juga kabut walaupun tidak terlalu tebal.
2: Kita berharapnya semoga perlahan-lahan tapi pasti hilang ya mas ya.
3: Betul.
2: Iya dah. Dan untuk pendengar yang ada di Jambi, kalau gak penting-penting Amir keluar rumah, gak usah keluar rumah barangkali ya.
3: Iya benar.
2: Kecuali untuk akad nikah boleh lah ya. Masa iya orang akad nikah dilarang keluar ya gak sih? Oke deh Bang, hari ini tadi kok ayah ngelihat banyak siswa-siswi dari SMA 5 Kerinci ya.
3: Nah ini Mpok, saking semangatnya anak-anak siswa ini dilibatkan.
2: Hai ya. Ayo yang kompak Mpok, halo Mpok Nopa Kalista yang cantik blam-blam se-Jakarta. Ayo yang kompak, 1, 2, 3. Kagak kedengeran suaranya.
3: Mic-nya dihidupkan.
2: Apa kagak rela gitu nyebutin Aye? Oh, kayaknya kagak rela ini mah. Iya dah.
3: Oke.
2: Oke, yuk. Pok Nopa yang cantik blam-blam se-Jakarta. 1, 2, 3. Ih, kagak ada. Gimana ini? Oh, ini ada yang kagak ini sama Aye nih kayaknya.
3: Enggak ikhlas kayaknya.
2: Iya, kayak ada yang enggak ikhlas ya sudahlah ya, enggak apa-apalah. Bang, hari ini kita menghadirkan Bapak Haji Dawarsya ya. Daswarsya.
3: Betul sekali.
2: Tokoh budayawan Lempur Kerinci.
3: Lempur.
2: Lempur ya, Kerinci ya. Ya dah, sudah hadirkah di studio atau by Zoom, by phone?
3: By Zoom Pak, karena kebetulan ini kita dari studio ke sana itu jaraknya lumayan Pak, sekitar 10 hingga 12 jam.
2: Oke. Terus adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini didatangkan buat ikut serta mendengarkan ya tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Udah tahu belum kalian Danau Kerinci itu apa? Kaco Kerinci itu? Tahu kagak? Oh tahu, iya. Aku cuma memperhatikan body language-nya aja. Iya gitu kan ya. Ya dah, Bang Ahmad, daripada kita berlama-lama, Bang Ahmad mungkin ngobrol dulu sama narasumber kita. Mungkin boleh adik-adik kita juga diajak ngobrol barangkali ya Bang ya. Daripada mereka cuma duduk doang ya kan Bang. Silakan nanti bersama Pak Haji. Sudah tersambungkah Zoom, di Zoom-nya atau by phone-nya?
3: Masih dikondisikan, Pak.
2: Oh, masih dikondisikan. Oke, berarti belum tersambung.
3: Iya.
2: Oke deh, ini ceritanya tentang legenda Danau Kaco Kerinci.
3: Iya.
2: Kalau bahasa Padangnya kaco itu kaca, bukan sama ya?
3: Hampir sama, Pak.
2: Hampir sama. Sama ya, kaca ya. Kaca. Jadi ada sebuah danau di Kerinci itu namanya Kaco Kerinci gitu ya.
3: Iya.
2: Banyak yang lempar kaca kali pada waktu itu ke sana.
3: kalau menurut cerita Simpo katanya saking jernihnya jadi kita bisa berkaca.
2: Oh makanya namanya saking jernihnya bisa berkaca ya, di situ ya. Berarti habitat-habitat yang di dalamnya itu dari yang gede sampai yang kecil-kecil kelihatan ya Mas ya.
3: Iya. kelihatan kok di situ. Oh. Kalau Mpok nyelam di situ pun kelihatan.
2: Ii, nyelamnya kalau jadi duyung dong saya. Oke deh. Sambil kita menunggu Pak Ahmad Daswarsyanya, kalau sudah tersambung nanti info ke saya ya, Bang ya.
3: Siap.
2: Biar ya, nanti kita bisa kasih kesempatan buat Bang Ahmad ngobrol dulu. Biar baik. Jelas gitu loh tema yang akan kita angkat ini. Kalau saya ikut serta nanti nggak jelas nanti. Masih belum tersambung Bang Ahmad?
3: Oke, Pak Das, kita bisa tersambung Pak Das.
2: Kalau nggak bisa by Zoom mungkin by phone aja barangkali.
3: Oke, kita coba ya.
2: Kalau by Zoom mungkin agak susah jaringannya juga, agak terputus-putus. Tapi kan kalau by phone, kalau telepon biasa bisa jernih ya, kayak ya, legenda betul. Danau Kaco ini.
3: Oke. Oke, sampai kita siapkan Pak ya.
2: Iya, sambil disiapkan Pak Haji Dasawarsya ini adalah tokoh budaya Lempur Kerinci ya Bang ya.
3: Iya, betul.
2: Nah, adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa ini tadi hadir di studio? Dari jam berapa? Putus-putus Bang ayo dengernya. Nyambung deh Bang, Abang deh sebagai mediatornya. Dari jam berapa?
3: Iya, adik-adik di SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa sudah hadir di sini?
2: Jam 1. Ini perempuan semua apa ada lakinya? Wah, ini mah diskualifikasi ini, yang lainnya laki-laki kagak diikutin ya gitu. Tapi memang Oke, ini SMA Negeri ya? SMA Negeri 5 Kerinci ya? Ya, kelas berapa? Kagak jelas, Bang Ahmad kelas berapa tuh? Oh, ulang lagi, diulang lagi, kelas berapa kaliannya? Impon Opa kagak lihat tuh begininya, kagak lihat, taunya cuma begini doang nih. Tapi bisa ngelihat Impon Opa? Bisa ya? Oh bisa, oke. Ya di belakang lambai tangan. Ya kita lambai tangan juga ya. Guru-guru yang ada di SMA 5 Kerinci dan teman-teman dari SMA Negeri 5 Kerinci, ini ada teman-teman kalian yang hadir di studio Pro 4 RRI Jambi ya. RRI Jambi ya? Ya benar, yang hadir di RRI Jambi ya, hadir bareng kita dalam siaran berjaring nasional. Ini didengar loh di seluruh Indonesia ini ya. Gimana Bang Ahmad, sudah tersambungkah dengan narasumber kita? Lempur Kerinci itu jauh ya, berapa jam dari sana Bang? Kalau dari studio berapa jam Bang ke Lempur? Ke tempatnya Pak Haji nih, ke tempatnya Bang Haji ini di mana? Bang Haji di mana?
3: Bang Haji posisinya po adanya di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Tujuh, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
2: Iya, itu dari RRI Jambi berapa jam?
3: Dari RRI Jambi sekitar 10 hingga 12 jam.
2: Hah? Sama kayak ke Padang dong ya.
3: Ya, memang perbatasan antara Jambi dengan Padang.
2: Oh gitu. Ya, oke.
3: Berada di ujung barat Provinsi Jambi.
2: Oke, baik. Makanya beliau tidak bisa hadir ya, cuy. Tapi by phone sudah tersambung kah?
3: Oke, sudah Pak, sudah tersambung.
2: Baik, Bang Ahmad silahkan. Mungkin dicoba dulu halo-halo sama Pak Hajinya. Semoga suaranya sudah bisa maksimal, sudah jernih.
3: Halo, assalamualaikum Pak Haji.
2: Suara adik-adiknya mungkin bisa di mute dulu dari SMA 5 Kerincinya, di Zoomnya di mute dulu suara adik-adiknya barangkali. Ya, oke, siap. Silakan Bang Ahmad.
3: Halo, assalamualaikum Pak Das.
2: Belum terdengar di kita ini.
3: Belum tersambung ya Pak Das.
2: Ini by phone apa by Zoom?
3: By phone, Pak.
2: By phone, oke.
3: Iya. Yeah.
2: Halo.
3: Halo juga.
0: Ya, waalaikumsalam.
2: Kecil banget suaranya Bang Ahmad.
3: Suaranya kecil, Pak, ya?
2: Iya, suaranya kecil banget ini.
3: Oke. Okay. Iya.
2: Halo, Pada, selamat siang.
0: Siang, Bu.
2: Iya, saya Mpok Nopa yang cantik blam-blam se-Jakarta, Pak Das. Iya, udah terdengar suaranya, udah terdengar gede, tapi masih belum jelas, Bang Ahmad.
3: Iya.
2: Pak Das, boleh saya ajak ngobrol dulu sambil Bang Ahmad utak-atik, biar nanti ngobrolnya sama Bang Ahmad. Iya, Pak Das lagi di mana? Di tempat kerja kah atau di rumah, Pak Das?
0: Saya lagi di rumah.
2: Nah, ini udah bagus, Bang. Oke deh. Lempur gimana kabarnya, Pak Das?
0: Apa?
2: Lempur gimana kabarnya?
0: Kalau Lempur, alhamdulillah, walaupun masih
2: belum. Oke deh. Kalau gitu silakan Bang Ahmad ngobrol dulu sama Pak Das, silakan.
3: Baik, terima kasih Mpok Nopa. Ganti-ganti pendengar di seluruh Indonesia, hari ini RRI Perempat Jambi akan mengangkat tema Selegenda Danau Kaco Lempur Kerinci, di mana legenda Danau Kaco merupakan cerita rakyat yang berkembang di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, danau ini ganti-ganti dikenal karena airnya yang jernih, berwarna agak kebiruan. Makanya masyarakat sana menyebutnya Danau Kaco, katanya danau yang bisa berkaca, bercermin. Nah, untuk lebih jelasnya kita sudah tersambung bersama Haji Daswarsa. Beliau selaku tokoh Desa Lempur, Kabupaten Kerinci. Ya, selamat siang Pak Das.
0: Ucapannya sama, selamat siang Pak Bayati.
3: Ya, gimana suasana di Kerinci hari ini?
0: Alhamdulillah, acara untuk cuaca sekarang masih diselimuti oleh asap kabut
3: ini. Masih diselimuti kabut asap ya?
0: Ya.
3: Ya, mudah-mudahan kabut asapnya cepat berlalu, cepat pergi ya.
0: Amin, amin, amin.
3: Oke, baik Pak Das, kita ini ingin bercerita atau tentang legenda Danau Kaco yang ada di Kerinci. Nah, seperti apa sih Pak Das kisah legenda yang melatar belakangi terbentuknya Danau Kaco, dan siapa saja tokoh yang dipercaya terlibat dalam legenda Danau Kaco itu sendiri, Pak Das?
0: Baik, baik Pak Balgi, sebelum saya menceritakan legenda Danau Kaco, mari kita review ke belakang dulu.
3: Siapa Das?
0: Untuk mengenali sejarah.
3: Baik.
0: Pada abad 6 sampai abad ke 13 Masehi itu ada namanya zaman Sagindo.
3: Siap.
0: Nah, zaman Sagindo itu nama sekarang pemerintahan di Kalang. Itu setiap Sagindo itu membawahi beberapa dusun atau kampung gitu.
3: Oke. Nah,
0: jadi ada tiga Sagindo. Tiga Sagindo, yang pertama Sagindo Basunting.
3: Iya.
0: Ini Jarangpang Tinggi.
3: Iya.
0: Ia menguasai wilayah Kerinci. Yang kedua Sagindo Balak di Tanjung Kacemi Kerampas menguasai wilayah itu.
3: Baik.
0: Yang ketiga yaitu Sagindo Kilok Pisai di Kota Papus Sungai Kuning.
3: Okay. Nah,
0: ketiga Sagindo ini menguasai kerajaan juga tentang itu.
3: Baik.
0: Jadi pada abad 6 sampai abad 13 itu ada tiga kerajaan, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Pagaruyung, dan kerajaan Majuto. Nah, kerajaan Majuto inilah yang membawahi tiga Sagindo itu.
3: Baik, baik.
0: Nah, jadi kita langsung saja. Yang kedua itu Sagindo Balak. Nah, Sagindo Balak ini membawahi kampung-kampung dusun di wilayah di Kerampas sekarang ini.
3: Oke.
0: Okay. Nah, jadi di kala itu di Sagindo Balak ada seorang gadis cantik gelita.
3: Iya.
0: Yang bernama Putri Suluk Makan.
3: Putri Suluk Makan ya.
0: Putri atau Putri Suluk Makan. Kenapa dia bernama Putri Suluk Makan? Di kala itu kan komunitas itu dikatakan orang-orang orang satu lah di kala itu.
3: Iya.
0: Dan di saat belak mulai datang, Suluk Makan itu mengangkat politiknya sehingga di sekitar itu cinta diserang seperti itu.
3: Baik.
0: Jadi suluh maksudnya suluh kuatir itu abu gitu.
3: Iya, iya.
0: Jadi ibu dari Putin Suluh Makar ini bernama Putri Jindai Agus.
3: Siap.
0: Putri Jindai Agus, dia punya anak badan. Dia satu Putri Suluh Makar. Keluar ibunya itu keluar dalam putaka. Ibunya adalah Sumpit Gading bersama Sumpit Gading bersama. Ini pendek cerita. Dari putra-putra mangkota kerajaan tahu bahwa Putri Suluh Makan ini adalah satu-satunya dari kompetitif di kalak di tiga segini itu.
3: Baik.
0: Jadi punya niat untuk menang dari Putri Suluh Makan ini. Sehingga diutuslah beberapa utusan dari beberapa putra mangkota untuk memberi tanda ingin meminang Putri Suluh Makan. Jadi yang ibunya ini menerima semua.
3: Okay.
0: Datang dari drama kota ini diterima dalam bentuk cincin permata hitam. Yang satu lagi datang lagi bentuknya dari utusan drama kota kerajaan lain bahwa cendera mata adalah bentuk gelang. Berikutnya datang lagi utusan dari drama kota lain bahwa kalung berlian itu. Jadi diterima semua dengan kecepatan hari yang telah ditentukan. Pas sebelum hari ditentukan itu sudah dekat, bingung ini orang tua Putri Suluh Makan. Baru sadar dia, kita terima semua ini tanda mata ini. Mestinya ikut satu dan kita pilih. Bagaimana caranya? Tapi kita malu. Nah, jadi di kalah itu hukum di kala itu berlaku dengan siapa yang mengincarkan hukumnya berat. Daripada itu, daripada kita malu, daripada kita dibutuhkan kata orang tua ini, bawalah anak bagi Putri Suluh Makan ini mengungsi, lari dari kampung itu. Takut nanti kena kunci karena semua tanah sudah dipenuhi. Banyak cerita Putri Suluh Makan ini dibawa oleh orang tuanya menuju sebuah bukit. Bukit itu bernama Bukit Lintang Bumi. Sekarang juga itu kadang-kadang itu ada Bukit Lintang. Sampai di Bukit Lintang rasa-rasa dapat, rasa-rasa ketemu nanti kali di sini. Jadi kata orang tuanya, wahai anak kerasku, rasa-rasa kita ketemu, sebaik-baik kita turun di Bukit Lintang sini, kita menuju sebuah tempat. Nah, pergilah ke sebuah telaga tadi itu. Sebuah telaga yang cukup bening sekali. Jadi kata orang tuanya, begini anakku, semua tanda pemberian dari putra-putra mahkota ini lebih baik kita buang ke dalam telaga. Jangan kita menyimpan seperti

0: Nggak deh. Apa bertanya mungkin boleh nggak saya menggantikan Putih Danau yang kemarin itu gitu loh. Itu oh itu ada kok bajunya beda.
1: Iya soalnya tadi kita pulang dulu.
0: Oh, nggak tahu pakai baju. Oke, siap. Silakan, namanya siapa?
1: Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Azani Maghribi. Saya dari Desa Baru Lembur dan saya di sini mewakili teman-teman yang lain ingin bertanya.
0: Ya, silakan.
1: Di sini kami mohon bimbingan lebih lanjut atau lebih dalam untuk mengenali apa itu Danau Kacau, misterinya, legendanya. Gimana dia bisa kayak gitu? Kenapa dia gini? Kenapa dia begitu?
0: Ya suka-suka dia lah. Dia mau ngapain-ngapain juga gitu. Oke. Siapa namanya? Iya. Siapa namanya tadi? Iya.
1: Nama panggilannya Aca.
0: Aca, oke. Oke, Ca. Nama panjangnya Aca gitu ya. Ya, makasih, Ca. Iya. Sama-sama. Kayaknya pengen tahu misterinya aja tuh, Bang, dua-duanya gitu ya.
2: Misterinya, sebab-sebabnya kenapa bisa jadi Danau Kacau begitu,
0: Bang, ya kayaknya. Atau mungkin lebih ke sini kali ya, Bang, ya. Apa namanya pesan moral apa yang bisa diambil buat siswa-siswi yang hadir di sini gitu ya, untuk diterapkan dalam hidup dan kehidupan mereka di lingkungan masyarakat. Pak Das, silakan.
3: Oke, terima kasih. Ya dari Batinnya ya, SM 5 Tunti. Jadi kebetulan ini benar-benar mobil kampung saya ini.
0: Iya.
3: Cantik. Mungkin saya akan berkunjung ke Halimah ini.
0: Tuh, Pak Das mau ke sana tuh. Jangan dibimbing satu-satu, Pak Das. Kelamaan ntar, Pak Das.
3: Ya.
0: Ya. Silakan, Pak Das.
3: Ya. Nanti kita kasih bimbingan nih sama ini untuk mengenal dan mencintai budaya dan kehidupan.
0: Oke, siap.
3: Dan juga di sini penting kita tanamkan itu harus mencintai alam.
0: Harus mencintai alam. Ya.
3: Itu intinya mencintai alam. Tapi kalau alamnya pada rusak semua, pada gundul, jangan harap Danau Kacau itu akan mengeluarkan air lagi. Gitu.
0: Benar-benar. Danau Kacau
3: dengan akar akar pohon kayu dan alam di kota itu. Maka kelestarian alam
0: harus dijaga. Iya. Iya. Oke, tapi dengan adanya kebakaran hutan ini tidak berdampak kah, Pak Das?
3: Tidak, kalau di wilayah Danau Kacau, insya Allah keselamatan alamnya terjaga. Walaupun ada masyarakat yang berkebun, tapi jauh dari lokasi karena itu adalah hutan yang rawan.
0: Alhamdulillah.
3: Hutan yang berkebun.
0: Oke.
3: Jadi sudah dilarang, termasuk hutan adatnya juga sudah dilarang. Tidak boleh merampas hutan adat dan hutan hulu sungai yang ada di aliran sungai gitu.
0: Oke, baik. Ya, oke. Gitu ya, adik-adik. Pesan moralnya adalah harus menjaga alam, jangan merusak alam, gitu ya. Apapun yang terjadi itu karena bencana-bencana yang ada itu adalah ulah tangan manusia itu sendiri ya, Pak Das ya.
3: Betul sekali.
0: Oke, baik. Pak Das, ini waktu kita sudah mendekati ke pukul 14 atau pukul 2. 2 menit buat Pak Das sebagai penutup. Mungkin ada harapan atau statement closing yang mau disampaikan, silakan Pak Das.
3: Iya, ada. Saya punya moto di sini, saya tutup pesan.
0: Pantun juga boleh, Pak Das, pantun.
3: Bukan pantun.
0: Oh, bukan. Oke, siap.
3: Nama itu sedikit moto saya.
0: Ya.
3: Jangan tinggalkan resapan dan telaga air mata untuk anak cucu kita. Masih tinggalkan sumber air untuk mereka kelak dengan menjaga kelestarian alam. Cuma itu positif sama gimana
0: coba. Oke, luar biasa. Apa coba tadi Bang Ahmad? Jangan tinggalkan.
2: Jangan tinggalkan
3: harapan dan telaga air mata.
2: Jangan tinggalkan harapan dan telaga air mata.
3: Jangan tinggalkan ratapan.
2: Oh, ratapan.
0: Ya.
2: Oke.
0: Karena
3: jangan tinggalkan ratapan telaga air mata untuk anak cucu kita.
0: Jangan
3: tinggalkan sumber air untuk mereka itu. Dengan menjaga alam.
2: Itu maknanya sangat dalam nih, Pak.
0: Iya. Jangan tinggalkan yang sedih-sedih dah pokoknya. Jangan penuh

0: drama hidupnya gitu ya. Ya. Yang penting banyak manfaat ke depannya. Ya, silakan Pak Haji.
1: Pantun, ya, silakan.
2: Ya, satu tip pantun satu.
0: Ya, silakan Pak Haji.
2: Ibu danai hujan dirimu.
0: Cakep.
2: Ibu danai jangan. Ibu cerai kita di mata dalam hati.
0: Widi, cakep, luar biasa. Jadi bilang sama ayah ibumu nggak boleh bercerai ya. Pak Haji Das, terima kasih banyak.
2: Oke. Sama-sama.
0: Iya, sehat selalu Pak Haji.
2: Amin, amin, amin.
0: Iya, Bang Ahmad, terima kasih ya. Adik-adik SMA 5 Negeri Kerinci, terima kasih. Salam buat orang tuamu, salam bahagia, sukses buat kalian ya. Bye-bye Abang Po, Nyaba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian RRI Jambi dan RRI Jakarta dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Jumpa lagi kita besok Abang Po ya. Ayem Pono Pakalista akhiri. Terima kasih Putri, terima kasih untuk semua, dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan ya. Pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
1: Kampung Naga berada di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Letaknya di pinggiran jalur utama Singaparna Garut, bahkan dapat dikatakan berada di perbatasan wilayah Garut Tasikmalaya. Kampung ini merupakan sebuah perkampungan yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sangat kuat dalam melestarikan adat leluhurnya. Adat yang dilestarikan di kampung tersebut tentunya adalah adat Sunda. Tak jauh seperti permukiman Baduy di Banten, Kampung Naga seringkali menjadi objek penelitian antropologi mengenai kehidupan masyarakat di pedesaan di sana. Penamaan Naga berasal dari istilah dalam bahasa Sunda, yakni Nagawir, yang artinya tebing terjal. Lokasinya yang di hulu Sungai Ciwulan dan diapit di perbukitan dataran tinggi dengan kemiringan 45 derajat. Kampung Naga merupakan kampung yang masih memegang adat tradisi nenek moyang mereka. Kampung ini memiliki salah satu kampung yang menolak intervensi dari pihak luar jika hal itu merusak kelestarian kampung tersebut. Perjalanan ke Kampung Naga cukup melelahkan, terutama jalan pulang karena harus menaiki tangga. Tapi rasa lelah akan terobati dengan suguhan panorama pedesaan yang indah.
2: Kabar berita jam 14.

Berita pukul 14 waktu Indonesia Barat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendekatkan edukasi museum ke ruang publik dengan menggelar pameran hutan dan peradaban di stasiun MRT Bundaran HI. Sekretaris Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Retno Setyowati menyampaikan di Jakarta pada Senin kemarin, ajang edukatif bersahaja ini menyajikan beragam koleksi flora fauna serta media interaktif hingga 18 Oktober mendatang. Mengandalkan titik transit yang ramai, pameran hasil kolaborasi bersama Kementerian Kehutanan ini bertujuan memperkuat literasi lingkungan sekaligus menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian alam. Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melibatkan 490 siswa SD dan SMP untuk memperkuat pelestarian bahasa Jawa dan Festival Tunas Bahasa Ibu di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti dalam keterangannya di Jakarta kemarin mengatakan pelestarian bahasa daerah membutuhkan pembiasaan sehari-hari di lingkungan keluarga dan masyarakat. Tidak hanya pada kurikulum sekolah, melalui 7 mata lomba sastra dan seni tutur Jawa, ajang ini diharapkan mampu memperkokoh nilai tata krama serta identitas budaya pada generasi muda. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlon, selamat siang dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama saya Nurul Jumito untuk edisi hari ini di hari Selasa di tanggal 13 Oktober 2026 melalui RRI Pro 4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 14.11 menit waktu Indonesia bagian Barat. Warehlon, senang sekali di hari ini kita kembali bersama, dan insya Allah untuk kebersamaan kita sampai sore nanti ya, sampai ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan salam jumpa untuk Anda.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo, bersedekahlah sebagai penenteram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Warga Jerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harikat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Eh, Pak Riki, lagi batuk jangan dipaksakan lari, Pak.
1: Iya, Pak. Jangan-jangan saya menderita TBC, Pak. Menurut Pak Dokter bagaimana, Pak?
0: TBC itu mempunyai gejala utama seperti batuk berdahak selama 3 minggu atau lebih, demam atau meriang selama sebulan atau lebih, nyeri dada dan sesak nafas, keluar keringat di malam hari tanpa kegiatan, nafsu makan dan berat badan menurun, dan kadang-kadang dahak bercampur darah. TBC itu bukan penyakit keturunan dan dapat disembuhkan. Eh, Bu Devi, pagi sekali belanjanya, Bu. Ah, iya, udah jadi ke puskesmas, Bu?
2: Udah, Pak Dokter.
1: Emangnya ibu ini sakit apa, Dokter?
0: Anu, kusta. Tapi ibu ini sudah berobat ke puskesmas. TBC dan kusta itu tidak berbahaya kalau diobati secara teratur, Pak.
1: Oh, apa tanda-tanda kusta itu, Dok?
0: Kalau ditemukan bercak keputihan seperti panu atau bercak kemerahan di kulit, bercak tersebut kurang rasa atau mati rasa, dan sering permukaan bercak itu tidak berkeringat, maka segeralah periksakan ke puskesmas. Semakin cepat diobati, semakin kecil kemungkinan meninggalkan cacat di kulit.
2: Iya, TBC dan kusta tidak berbahaya kalau diobati secepatnya dan teratur. Jangan kita asingkan mereka. Bukan penyakit keturunan, bukan gangguan setan atau guna-guna. Anda atau teman dan keluarga Anda mendapat masalah TBC dan kusta, segera datang ke puskesmas terdekat.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Program 1 Banda Aceh FM 97,7 MHz.

Liko Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Liko berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulo ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silakan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Demikian Warehlon, satu nomor lagu bersama Cut Zuhra, duet dengan Nazar Shah Alam yang sudah menghantarkan kita pada pukul 14.49 menit dengan judul Rantai Peteman. Untuk wari-wari yang senang dengan lagu tersebut, semoga sudah terhibur ya. Kita berikan satu informasi ya Warehlon ya, dari Jakarta, rri.co.id mengabarkan Hari Artritis Sedunia diperingati setiap tanggal 12 Oktober ya, kemarin tepatnya, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyakit radang sendi. Peringatan ini juga menjadi momentum untuk mengenali faktor yang mempengaruhi kesehatan sendi, termasuk pola makan sehari-hari. Artritis sendiri merupakan istilah untuk berbagai kondisi yang menyebabkan peradangan pada sendi, di mana gejalanya dapat berupa nyeri, pembengkakan, kekakuan, hingga keterbatasan gerak yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Mengutip dari laman The Arthritis Movement, salah satu upaya untuk mendukung kesehatan sendi adalah dengan memperhatikan asupan makanan. Terdapat beberapa jenis makanan yang mengandung nutrisi dan senyawa yang berpotensi bisa membantu mengurangi peradangan. Yang pertama ada minyak zaitun nih Warehlon ya, bagi yang punya minyak zaitun, apalagi yang extra virgin yang mengandung lemak tak jenuh dan oleokantal yang berpotensi membantu mengurangi peradangan, dan di mana kandungan polifenolnya juga dapat mendukung kesehatan tubuh. Yang kedua ada ikan yang berlemak seperti salmon, sarden, makarel, teri, dan haring yang mengandung asam lemak omega 3, di mana nutrisi ini berperan dalam mengatur respons terhadap peradangan tubuh. Dan yang ketiga ada kacang-kacangan, di mana seperti kacang kenari, almond, kacang mete, kacang tanah yang mengandung lemak sehat dan vitamin serta mineral, di mana kandungan nutrisi tersebut berpotensi untuk mengurangi peradangan dalam tubuh. Dan ada juga biji-bijian seperti rame atau flaxseed yang mengandung asam lemak dan senyawa antioksidan. Warehlon, ada juga buah beri, di mana buah beri mengandung vitamin C, serat, dan antioksidan yang mendukung kesehatan tubuh. Vitamin C-nya juga berperan dalam pembentukan kolagen yang penting bagi tulang rawan. Dan tentunya di urutan selanjutnya ada rempah-rempah ya Warehlon ya, seperti kunyit, jahe, bawang putih yang mengandung senyawa berpotensi yang tentunya bisa mempengaruhi proses peradangan. Bahan-bahan tersebut bisa ditambahkan ke dalam masakan sehari-hari. Dan juga ada tomat nih Warehlon yang sangat mudah untuk kita temui ya. Tomat mengandung likopen, yaitu antioksidan yang memberikan warna merah pada buah tersebut, di mana senyawa ini diteliti karena potensinya dalam mempengaruhi proses peradangan tubuh. Dan ada juga sayuran hijau, sayuran berdaun hijau, dan keluarga kubis mengandung vitamin serta antioksidan. Nutrisi tersebut membantu melindungi sel dan mendukung kesehatan tulang sendi. Jadi gampang ya, makanan-makanan yang bisa dikonsumsi untuk menghindari atau mengurangi, bahkan bisa memberikan kesehatan untuk sendi-sendi kita begitu ya. Dan Warehlon, konsumsi makanan tersebut perlu diimbangi dengan pola makan seimbang. Namun makanan tersebut tentunya tidak dapat menggantikan pengobatan atau menjamin berkurangnya nyeri ya. Pola makan bergaya Mediterania yang mengutamakan sayur, buah-buahan, ikan, kacang-kacangan, dan lemak sehat dapat mendukung kesehatan. Penderita artritis tetap perlu berkonsultasi dengan tenaga yang menentukan penanganan yang sesuai. Begitu ya Warehlon ya, bukan berarti tidak perlu lagi konsultasi nih ke dokter setelah makan makanan tadi ya. Tetap harus konsul kalau ada yang namanya sakit-sakit sendi, nyeri atau apa ya gitu. Jadi untuk wari-wari dimanapun berada, semoga informasi tersebut bisa bermanfaat, semoga bisa menjaga kesehatan sendi dan juga mengurangi peradangan, juga nyeri-nyeri. Warehlon, masih kami temani dengan lagu-lagu pilihan tentunya, salah satunya bersama sama Una dengan judul Cinta Tan Memakna. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi hari ini Selasa, tanggal 13 Oktober 2026. Tentunya Nurul di hari ini gak sendiri dong. Ada adik-adik yang manis dan imut-imut ini yang akan menemani Nurul di acara Pro Dangdut. Boleh sapa dulu wari-wari kita Pro Dangdut. Nanti kalau misalnya kakak bilang Pro Dangdut, kalian jawabnya
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, betul. Iya, udah tahu ya. Okay. Udah tahu passwordnya ya. Jadi setiap ada ware-ware yang masuk, jadi kita bilangnya Assalamualaikum Pro Dangdut, gitu ya.
2: Oke, okay, siap kan Nurul.
0: Nanti kalau misalnya warenya nggak jawab Dangdut adalah kita,
2: oke. Okay.
0: Kita batalin ya.
2: Oke. Okay. Kita turunkan.
0: Iya.
2: Siap.
0: Gak usah kasih lagu ya. Oke. Okay. Buat ware-ware yang mau bergabung silakan 0651470555. Tapi ware kita udah tahu betul nih ya kalau acara Pro Dangdut. Apalagi udah ada yang standby nih. Langsung kita sapa?
2: Oke.
0: Okay. Halo, Assalamualaikum.
3: Pro Dangdut.
4: Iya, betul. Salam. Dangdut adalah kita.
0: Hari ini jumpa lagi nih sama Kak Yana. Jumpa lagi sama Kak Yana. Gimana kabarnya?
4: Iya dong. Kalau Kak Yana masih di sini tetap jumpa.
0: Sama adik-adik ini dong.
4: Kecuali ini Kak Yana udah ke Lydia.
0: Mm.
4: Jauh kali ya. Jumpa jauh kan?
0: Iya.
4: Ini Banon, gak apa-apa.
0: Gimana kabarnya hari ini Kak Yana?
4: Alhamdulillah, sehat, segar, lelah. Pindah-pindah waktu penting.
0: Bisa lah tuh ya.
4: Kadang mendung, kadang mendelek mentarinya. Giliran mendung lagi ikut pada redo kan. Aduh ya Allah. Prank sama matahari hari ini.
0: Kak Yana mau lagu apa nih sore ini?
4: Hari ini lagu dari si ini aja deh.
0: Dari
4: si
0: siapa?
4: Benigno.
0: Benigno. Aduhai. Oke, siap. Kita cari
4: aduhai,
0: dulu.
4: Aduhai di situ 33.
0: Aduhai banget ini. Ini udah dapat nih, Kak.
4: Tapi kayaknya yang percaya aduhainya baru satu, yang dua belum lihat jadi belum percaya gitu.
0: Siap. Nanti lebih aduhai kalau itu.
4: Kalau udah lihat nanti baru. Ini aduhainya satu aja dulu.
0: Oke, siap. Ini udah dapat nih, Kak.
4: Oke. Memang kayak enak suruh duduk tadi. Nanti duduk ya, saya suruh nyanyi aduhai.
0: Siap.
4: Oke, Mbak, katanya. Salam pertama buat Nurul, buat Putri, buat Raisa. Benar enggak?
0: Betul.
4: Buat Nurul, Putri, Raisa. Ataupun Nurul, Raisa, Putri.
0: Iya.
4: Terus semoga sehat, bertambah umur, berkah rezekinya.
0: Amin.
4: Terus buat Depi. Masa Depi cepet. Dengan kukut aja. Terus buat Cik Mama, buat Cucu, buat Pak Le, buat Isan, buat Jaria, Kak Eli dan semua ya.
0: Okay. Terima kasih.
4: Terima kasih semuanya.
0: Cantik-cantik.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Kak Yana ya dari Lembaru.
2: Baru.
0: Oke, siap. Di belakang Kak Yana nih. Siapa lagi nih? Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
5: Waalaikumsalam, Dangdutlah kita Nurul.
0: Iya, ada Bang Rusli dari Surin.
5: Ya, benar.
0: Gimana kabarnya hari ini Bang Rusli?
5: Alhamdulillah sehat, Nurul gimana itu?
0: Oh, alhamdulillah sehat juga. Bang Rusli udah kenalan belum sama Putri sama Raisa?
5: Cuma kemarin dengar suara aja gak bisa masuk waktu sirbu.
0: Oh, waktu sirbu. Boleh deh kenalan dulu nih.
2: Salam kenal Bang Rusli, ini Raisa.
0: Halo Bang ya, Rusli.
5: Saya juga salam kenal sama Raisa sama Putri ya.
0: Iya. Bang Rusli mau ditemenin pakai lagu apa nih?
5: Lagu Roma Irama ya.
0: Roma Irama, boleh. Judulnya?
5: Yang Kaya Makin Kaya.
0: Yang Kaya Makin Kaya. Baik, kita cari dulu. Ya. Boleh deh salam-salamnya untuk siapa nih?
5: Salam-salam untuk Nurul.
0: Terima kasih.
5: Siapa Putri ya?
0: Iya Putri. Sama Raisa.
5: Putri, Raisa, tiga-tiganya.
0: Iya.
5: Semoga sehat selalu di situ, berkah umum, berkah hati, lama iman ya akhirat.
0: Amin ya Allah.
5: Nah itu Kak Yana tadi, Kak Ayati, Ayang Bin, Wak Yon, Ayaga, itu Kak Eli Begair. Nah, Nina di Gitu ya. Ya, Kak Juju dan semua-semua ya.
0: Oke, siap. Terima kasih Bang Rusli.
5: Yo, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Rusli dari Surin ya. Terima kasih Bang Rusli sudah bergabung. Langsung kita putarkan ya. Lagu pertama tadi ada. Ada lagu apa nih?
2: Aduhai.
0: Aduhai. Dari siapa? Dari siapa? Dari Benigno ya. Sama Ira Suara. Langsung kita putarkan. Semoga terhibur untuk semua.

0: Demikian Warihlon, sudah kita hadirkan dua nomor lagu permintaan Kak Yana dari Lambaro, juga Bang Rusli tadi ya dari Surin. Gimana? Enak kan lagunya? Aduhai banget ya. Terus yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin katanya. Ini kayak apa ya, yang miskin struktural gitu ya, yang memang udah diatur gitu ya. Oke deh, kita sambung lagi nih Pro Dangdut nih yang sudah bergabung, langsung kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita,
0: kita di adik-adik. Iya. Kak Eli udah jumpa belum sama Raisa sama Putri?
1: Di udara udah ngomong-ngomong tadi.
0: Iya. Oh iya, oh tadi pagi ya?
2: Iya.
0: Ini kok Kak Nurul gak diajak?
2: Kak Nurulnya di mana?
1: Kemarin gak boleh, dibilang gak boleh ngomong-ngomong sama adik-adik baru.
0: Oh iya, sekarang udah boleh dong. Pertama orang ini disuruh istirahat dulu karena belum saatnya mereka menggempur. Ngaduk si Rebo nanti udah sampai bebui lah ya.
1: Iya, siap-siap dulu mentalnya,
0: marahnya
1: ya.
0: Iya lah makanya. Gimana?
1: Kayaknya dulu lah. Aku dulu di situ di ERI, tapi dulu di lantai 2, sekarang di bawah kan.
0: Oh, Kak Eli dulu di sini juga?
1: Ada juga kayak adik-adik ini juga berapa bulan, 6 bulan juga situ.
0: Oh iya.
1: Tapi udah zaman dahulu
0: ya. Zaman dahulu ya, sebelum adanya gadis-gadis itu ya.
1: Sebelum ada Nurul kadang.
0: Sebelum ada Nurul.
1: Okay. Lama kali dulu kan di situ, jadi enak juga lah nama orang-orang di situ kan, karena kita suka juga siaran-siaran kayak itu kan.
0: Iya, betul. Oke, Kak Eli, Kak Eli mau lagu apa nih Kak Eli?
1: Hari ini agak ini sedikit ya, tapi bukan Kak Eli yang kecewa, ini Star Lydia aja ya.
0: Oh iya, Star Lydia. Kak Eli gak usah ikutan ya.
2: Iya, kirain Kak Eli yang kecewa ya.
0: Iya, betul lah, makanya lagunya pilihannya gini ya.
2: Pengalihan isu kan.
0: Ya, ya, Kak Eli. Gak mau ngaku Kak Eli ya.
1: Adik-adik gak kecewa kan?
0: Enggak.
1: Kita mengakhiri ya selalu di situ ya.
0: Iya, biar Iis Dahlia aja Kak.
1: Salamnya yang pertama untuk Dek Nurul.
0: Terima kasih.
1: Putri, Raisa juga. Semoga bahagia selalu orang di situ.
0: Amin.
1: Semangat, ceria, berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala semua-semuanya ya.
0: Amin. Tambah
1: cantik-cantik terus, ceria selalu. Untuk yang juga, untuk Kak Juju di Sabang, untuk Rizkayana di Lambaro, untuk Bang Rusli, semoga banyak langganan Bang Rusli ya.
0: Amin ya Allah.
1: Untuk Amir Mahmud juga, untuk Pak Amri, untuk Wak John, untuk Hayati di Korea, sama semua yang lagi mantau ya. Semoga tetap semangat terus walaupun apa cuaca di sini panas dingin.
0: Oh, iya. Iya, ya, berubah-ubah ya, Kak ya.
1: Ya. Ya, terima kasih adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Eli dari Pagar Air. Iya. Belum hafal ya, maklum ya. Masih hari kedua ya ini ya, tandem ya. Oke, di belakang Kak Eli nih, kita sapa lagi ya Raisa sama Putri ya. Halo, Assalamualaikum
3: Pro Dangdut. Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita. Kawan-kawan, saudara-saudaraku.
0: Iya, saudari dong. Iya, Cik Mat gimana hari ini?
3: Kabarnya sehat ini?
0: Sehat,
2: sehat.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Cik Matnya gimana?
3: Alhamdulillah sehat hari ini Cik Mat.
0: Sedang di mana Cik Mat?
3: Sedang di jembatan Lambaro.
0: Oh iya, panas ya?
3: Alhamdulillah dingin.
0: Oh dingin. Di sini panas kali nih sampai silau Nurul.
3: Di lain daerah, lain cuaca ya.
0: Iya, itulah, kayak jauh kali pun kan.
3: Iya, padahal lain tempat, lain rasa.
0: Iya, siap. Mau lagu apa nih, Cik Mat?
3: Hah?
0: Mau lagu rasa apa nih, strawberry?
3: Lagunya, lagu strawberry aja atau campur anggur ya.
0: Campur anggur.
3: Ku minta maafmu aja ya.
0: Ku minta maafmu, ya ampun.
3: Iya, itulah, karena sakit gigi ini Cik Mat nih. Katanya kan lebih bagus sakit hati daripada sakit gigi kan.
0: Iya, itulah, berarti tipu ya. Yang orang-orang bilang lebih bagus bilang itu, ya. Iya, sakit tipu. Gigi ya.
3: Ah, bagus sakit gigi. Saya pikir balik Cema di sini boleh sembuh sembuh juga.
2: Semoga cepat sembuh Cema.
3: Ah, kalau sakit hati makan bakso somay aja udah sembuh kan?
2: Itulah. Betul sih.
3: Punya HP licin dia.
2: Iya, sakit gigi nggak bisa makan apa-apa ya Cema.
3: Nggak makan apa-apa. Air putih dan minum sakit. Nah, mana lagi sakitnya ya?
2: Itulah.
3: Baru kali ini lah kurasa sakit gigi.
2: Iya, makanya cepat sembuh ya.
3: Kalau dulu nggak percaya aku bilangnya sakit hati, bagus sakit hati pada sakit gigi.
2: Karena belum pernah gitu.
3: Belum pernah.
2: Kalau udah pernah udah
3: sakit hati.
2: Boleh deh salam-salamnya di Cemat.
3: Ya, salam-salamnya untuk Kak Nurul dan kawan-kawan semua di situ, adik-adik dan keluarga selama iman dan akhirat.
2: Amin. Untuk Cemat juga.
3: Barusan ke Kak Julia, Wak John, Mbak Amri, Mbak Masri, Kak Ayati, Kak Diana dan semua-semua ya, serta Wak John ya.
2: Siap,
3: oke,
2: terima kasih.
3: Makasih, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Mat.
2: Iya.
0: Iya, lagi di jembatan Cik Mat. Jangan lompat ya Cik Mat ya. Ingat tujuan Anda simpang 7.
2: Iya.
0: Oke, kita dengarkan dulu lagu Iis Dahlia tadi ya.
2: Iya.
0: Walaupun kecewa, kita tetap harus minta maaf nih.
2: Betul. Setelah kecewa minta maaf.
0: Iya, betul.

0: Demikian Warhilon 2 nomor lagu permintaan siapa tadi?
1: Kak Eli dan Cemat.
0: Betul. Masih ingat ya ternyata Raisa ya. Kak Eli tadi dari Pagar Air dan juga Cemat dari jembatan. Jembatan mungkin sekarang udah nyampe ke Simpang 7 ya. Semoga laris manis untuk satenya ya. Cematnya enggak usah, udah cukup sekali aja. Kita sambung lagi nih Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Pro Dangdut ada lagi dah.
0: Ada siapa nih? Ayo.
3: Siapa ya?
0: Siapa nih? Pak Amri dari Kota Malaka. Padahal mereka baru nyombongin diri tadi loh Pak. Katanya ingat tadi pagi suara Pak Amri. Ternyata sebenarnya
2: enggak. Kemarin udah tahu.
0: Iya.
2: Hari-hari ini kami nggak sempat ngomong, entah kemana Adik Putri sama ini Reza.
0: Gitu, tadi nggak sempat ngomong ya?
2: Nggak sempat ngomong, ngomong sama Juli Zerdi, nggak sempat ngomong.
0: Kemana tadi?
1: Rekaman kami.
0: Sibuk, biasa. Masih banyak yang harus direkam ya.
2: Orang beberapa hari nanti udah kenal suara.
0: Iya, betul. Karena khas ya suara Pak Amri ya, hanya mudah diingat.
2: Pak Amri tiap hari ada absen.
0: Beres emang Pak Amri ya. Mau lagu apa nih Pak Amri? Sebagai hadiah kita putarkan nih. Khusus hari ini. Lagu apa nih Pak Amri?
2: Lo begitu saja kok marah.
0: Lo?
3: Gak marah dong.
0: Kami gak marah Pak Amri. Itu dangdut bukan sih Pak Amri?
2: Dangdut dari Elvi.
0: Elvi ya? Lo kok gitu saja marah Elvi Sukesi. Oke, sudah dapat ini. Boleh salam-salamnya untuk siapa nih Pak Amri?
2: Salam-salamnya pertama nih buat tiga serangkai di studio nih.
0: Iya, terima kasih. Salam kembali.
2: Semoga sehat selalu lah.
0: Amin.
2: Panjangmu mudah rezeki.
0: Amin ya Allah.
2: Kemudian tema baru. Wadah orang pisang, kandar, lumbar daya, beula garing. Kaya TV Korea.
0: Siap.
2: Kaya Agas Lampulo, Kak Eli Pagarai. Dena Ketapang.
0: Baik, terima kasih Pak Amri.
2: Ya, sama-sama Dek Noro, Tiga Serangkai.
0: Iya, sama-sama juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri tadi ya, dari Kota Malaka.
1: Pak Amri dari Kota Malaka ingat.
0: Oh ingat gitu ya. Cuma tadi
1: suaranya aja ya.
0: Karena mungkin ngomongnya pakai bahasa Indonesia aja agak beda ya.
1: Iya.
0: Memang begitu sih, kadang-kadang beda ya suaranya kalau beda bahasa tuh. Oke deh Pak Amri, semoga selalu sehat dan juga bahagia, selalu bisa bergabung di Pro Dangdut ya. Begitu juga untuk wari-wari yang tadi sudah bergabung, ada Kak Iyana dari Lambaro, ada Bang Rusli dari Surin ya, ada Kak Eli dari Pagar Air, ada Cik Mat
1: dari Jembatan.
0: Oh, iya, dari Jembatan. Terus ada siapa terakhir?
1: Ada Pak Amri dari Kota Malaka.
0: Iya, betul sekali. Terima kasih semua yang sudah bergabung, yang belum sempat bergabung hari ini. Gak apa-apa ya, jangan sedih, jangan galau, jangan merana. Jangan cari jembatan. Jangan kecewa ya. Insya Allah besok bisa berjumpa lagi di acara Pro Dangdut. Dan kita hadirkan dulu ada Elvi Sukaisih nih, Loh Kok Marah untuk Pak Amri di Kota Malaka sebagai lagu penutup di hari ini di acara Pro Dangdut. Sampai jumpa di Pro Dangdut mendatang. Terima kasih untuk Raisa dan juga Putri.
1: Terima kasih juga Kak Nurul.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15.43 menit waktu Indonesia bagian Barat. Untuk warih-warih dimanapun berada yang selalu setia bersama kami, selamat sore kami ucapkan dan semoga selalu bahagia juga sehat ya sekeluarga. Untuk warih-warih yang saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat, kami doakan semoga lekas sembuh, lekas pulih, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Sore ini Warihlon, semoga apapun yang Anda lakukan bisa lancar, dan untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, semoga selamat hingga sampai ke tujuan tanpa kendala apa.

0: apapun. Warhelon, pukul 15.44 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah salat asar bagi kaum muslimin juga muslimat Kota Banda Aceh maupun yang sewaktu. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore. Selamat menjalankan ibadah salat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah salat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Tips menghadapi situasi gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan yang ada di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan, jangan pernah berhenti di jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindar terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.

Kuah pli. Kuah pli u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pli u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pli u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pli u atau patarana. Pli u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pli u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

0: apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Cutka. Rencana mujak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah ngejok syarat le calon ya, tuan.
0: Pertemah gelaki syarat. Pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berkur'an. Len Cutka menyebut lagi kameng jatuh bete.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje kalop lampu. Jino kan katilah.
3: Ja tamur nobut. Bek tilah dudo.
4: Bedah jak but. Assalamualaikum.
5: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
6: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
7: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
5: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Iya, udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terbaik.

0: Assalamualaikum.
1: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
2: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
3: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
1: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
4: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siang berjuangkan.
5: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
6: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
7: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
5: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Batra bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luksemawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Kepala BGN tinjau pelaksanaan program MBG di SD Negeri Cot Meraja Aceh Besar. Informasi lainnya, harga ayam potong naik mencapai Rp80.000. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lusmawe, Radio Asalam Uin Arani Ridarussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cepala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di SD Negeri Cot Meraja Kecamatan Belang Bintang Kabupaten Aceh Besar Selasa 13 Oktober 2026. Dalam kunjungannya, Kepala BGN sempat makan bersama anak sekolah untuk memastikan kualitas program MBG di Aceh berjalan baik dan berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
1: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di SD Negeri Cot Meraja, Kecamatan Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar hari ini. Dalam kunjungan itu, Sudaryono sempat berbincang dengan para siswa dan guru mengenai program MBG yang disalurkan di sekolah. Sudaryono juga sempat menikmati bersama makan bergizi gratis di dalam ompreng dengan para siswa di dalam ruangan. Usai menyantap MBG bersama siswa, Sudaryono kepada wartawan mengatakan peninjauan tersebut bertujuan memastikan program MBG berjalan baik dan mendapat respon positif dari para penerima manfaat. Mantan Wakil Menteri Pertanian itu juga menyebutkan pelaksanaan MBG memperhatikan preferensi makanan siswa dan permintaan sekolah, termasuk penyesuaian menu untuk kegiatan tertentu. Menurutnya, kualitas makanan menjadi perhatian utama agar program tersebut memberikan manfaat bagi pemenuhan gizi anak.
2: Baik, dimakan dengan baik, anak-anaknya juga gembira. Soalnya tadi lauknya yang paling suka apa? Ada yang suka ayam, ada yang suka telur, ada yang suka daging, nah ini lain-lain memang, nah ini alhamdulillah tentu saja request dari sekolah juga dipertimbangkan oleh dapur-dapur itu, ya. Misalnya anak-anak lagi acara maulidan misalnya, tadi menyampaikan ke kami, minta ayam, nah itu ayam semua gitu. Jadi ini kami, ini adalah secara nyata kita datang, kemudian kita bawa media juga.
1: Sudaryono menyebutkan, berdasarkan data agregat nasional, persentase siswa yang datang ke sekolah dalam keadaan lapar turun menjadi 14%. Sementara itu, konsumsi protein anak disebut meningkat dari kisaran 30 hingga 40% menjadi hampir 80% setelah pelaksanaan program MBG. Sudaryono mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi, termasuk dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pimpinan sebelumnya. Dia menegaskan BGN mendukung penuh proses hukum dan siap memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum. Pembenahan juga dilakukan melalui pengembangan radar MBG, penyesuaian tarif, serta penyelesaian sengketa antara yayasan dan mitra pelaksana. Selain itu, BGN juga memperkuat penerapan standar operasional prosedur di seluruh dapur penyedia MBG untuk menjaga kualitas makanan dan mencegah makanan rusak yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan atau keracunan. Pada kesempatan itu, Sudaryono juga mengatakan saat ini BGN juga tengah menguji coba layanan MBG dengan sistem prasmanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di sejumlah wilayah di Indonesia. Uji coba tersebut direncanakan berlangsung selama 2 minggu untuk mengevaluasi manfaat dan kendala pelaksanaannya. Jika tidak ditemukan persoalan signifikan, BGN bakal menargetkan 1.000 hingga 5.000 dapur dapat menerapkan sistem prasmanan hingga akhir 2026. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pendengar, harga ayam potong di sejumlah pasar tradisional mengalami kenaikan mencapai hingga Rp80.000. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
3: Ayam potong di sejumlah pasar tradisional maupun pusat perbelanjaan modern terpantau mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir pada beberapa daerah, termasuk Banda Aceh dan Aceh Besar. Pedagang ayam di Pasar Induk Lambaru, Kabupaten Aceh Besar, Reza Zamzami mengungkapkan harga ayam saat ini untuk ukuran 2 kg pada kisaran Rp75.000 hingga Rp80.000. Ayam tersebut dipasok dari lokal seperti Tapak Tuan, Banda Aceh dan sekitarnya, termasuk berasal dari Sumatera Utara.
4: Ayam harga untuk sekarang ini harga 75-80.
3: Itu jenis apa ukurannya?
4: Ukurannya 2 kilo 8. Kalau misalkan kemarin pasaran 65, kalau sekarang sudah berubah, pasaran 70-75-80.
3: Adapun minat masyarakat untuk membeli ayam masih cukup tinggi, terutama pada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang saat ini masih diperingati di berbagai wilayah Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Masih dari Banda Aceh, pendengar, harga cabai di Banda Aceh masih bertahan tinggi hingga Rp80.000 per kilogram. Kondisi ini berdampak pada menurunnya aktivitas jual beli di pasar. Selengkapnya dilaporkan kontributor RRI Rosmaini Ujung.
5: Harga cabai di Banda Aceh masih bertahan tinggi hingga hari ini. Cabai merah dijual Rp80.000 per kilogram dan cabai rawit Rp70.000 per kilogram. Kondisi ini berdampak pada aktivitas jual beli di pasar. Pedagang mengaku jumlah pembeli maupun volume pembelian turun drastis. Yang biasanya membeli 1 kilogram kini hanya setengah kilogram.
6: Beli kurang pembeli aja.
7: Kurang pembeli.
6: Kalau nggak ada pembeli, belinya kurang, jadinya satu-satu. Kalau yang biasa 1 kilo, beli sekali.
5: Pedagang bernama Rahmat mengatakan kenaikan dipicu kelangkaan pasokan dan faktor cuaca, terutama musim hujan yang mempengaruhi produksi. Di sisi lain, kenaikan harga ini cukup memberatkan masyarakat, apalagi di momen Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana aktivitas kenduri meningkat. Sementara itu, untuk harga bahan pokok lainnya terpantau stabil. Beras masih Rp230.000 per 15 kg, telur justru turun dari Rp50.000 menjadi Rp40.000 per lempeng. Pedagang dan masyarakat berharap harga cabai dapat segera kembali normal, serta pasokan dari daerah penghasil dapat kembali lancar, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Banda Aceh, Rosmini Ujung melaporkan.
0: Saudara pendengar, 5 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di Aceh terpilih sebagai pemenang program Jawara Lokal yang merupakan bagian dari upaya memperkuat daya saing produk lokal dan mendukung pemulihan ekonomi pasca bencana. Kelima UMKM terpilih masing-masing memperoleh dana pengembangan usaha hingga pendampingan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas produk dan menjangkau pasar nasional. Berikut kembali laporan Munzir Budiana.
1: 5 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM terpilih sebagai pemenang program Jawara Lokal JNTS Pres di Provinsi Aceh. Pengumuman berlangsung di kantor Dinas Koperasi dan UKM Banda Aceh pada hari Senin 12 Oktober 2026 sebagai upaya memperkuat daya saing produk lokal dan mendukung pemulihan ekonomi pasca bencana. Kelima UMKM terpilih masing-masing memperoleh dana pengembangan usaha Rp15 juta hingga dukungan promosi dan pendampingan dalam upaya meningkatkan kualitas produk, memperluas usaha dan menjangkau pasar baru. Adapun pemenang pertama adalah UMKM Cutka Heritage Food dari Banda Aceh, kemudian Dapu Metakeh dari Aceh Besar, serta juara ketiga Udengdu dari Banda Aceh, dan juara keempat diraih Madu Bang Uno dari Loksemawe, dan juara kelima Keneba Indatu dari PD Jaya. Manager Public Affairs JNTS Press Adrian Syah Halim mengatakan dukungan yang diberikan tidak hanya berupa layanan pengiriman, tetapi juga pendampingan usaha, pelatihan pengemasan, serta pemasaran melalui media sosial dan platform digital.
8: Sebagai perusahaan logistik yang memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas UMKM, kami melihat bahwa banyak pelaku usaha lokal menggunakan layanan pengiriman kami untuk mendistribusikan produk mereka dan menjangkau konsumen yang lebih luas. Ya, oleh karena itu JNT Express ingin mengambil peran yang besar dalam mendukung perjalanan UMKM tidak hanya dari sisi pengiriman, tetapi juga melalui berbagai bentuk dukungan yang membantu para pelaku UMKM bisa berkembang.
1: Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Pemasaran dan Digitalisasi Usaha Mikro Kementerian UMKM Republik Indonesia, Ari Anindya Hartika, mengapresiasi kolaborasi pemerintah dan sektor swasta dalam meningkatkan kapasitas usaha mikro. Menurutnya, dukungan tersebut penting untuk membantu pelaku usaha mengembangkan bisnis dan memanfaatkan peluang pasar, terutama setelah terdampak bencana alam.
7: Menangkan memang kegiatan ini kami selenggarakan Kementerian UMKM dengan JNT Express dan juga pemerintah Provinsi Aceh. Itu kita dalam rangka juga untuk pasca bencana. Ini kepada para pengusaha UMKM yang terdampak bencana ini, kami ada kolaborasi kegiatan antara di kementerian itu juragan UMKM dengan di JNT Express ini Jawara Loko.
1: Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh Reza Ferdian berharap pendampingan bagi UMKM tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi berlanjut melalui peningkatan kapasitas produksi, kualitas produk, promosi dan akses pasar. Kolaborasi berbagai pihak dinilai penting untuk membangun ekosistem usaha yang mendukung pertumbuhan UMKM di Provinsi Aceh secara berkelanjutan.
9: Jadi untuk para pelaku UMKM di Aceh, khususnya 18 kabupaten kota terdampak bencana kemarin, mereka sudah mulai aktif kembali, walaupun tadi saya sampaikan belum semuanya. Ya karena memang ada pelaku UMKM yang awalnya seperti di Pidijaya itu tadi, yang pelan-pelan dia menambah kapitalnya, menambah modalnya, sehingga mencapai miliaran rupiah. Ketika bencana datang sebentar, hilang semua, dan itu sulit untuk bisa bangkit.
8: Menghadirkan
1: program Jawara Lokal merupakan bagian dari program 10 tahun JNT Express dan dilaksanakan di 5 daerah di Indonesia. Provinsi Aceh menjadi daerah ketiga setelah Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat. Pemilihan peserta dilakukan melalui kurasi administrasi dan wawancara bersama Kementerian UMKM serta Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh dengan mempertimbangkan keunggulan produk, identitas lokal, dan potensi pengembangan usaha. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pendengar, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 13 Aceh menjajaki kerjasama dengan RRI Banda Aceh untuk memperluas publikasi berita perguruan tinggi swasta. Berikut laporan reporter RRI, Cindy Novita.
10: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 13 Aceh menjajaki kerjasama dengan RRI Banda Aceh untuk memperluas publikasi berita perguruan tinggi sekaligus meningkatkan kemampuan jurnalistik sumber daya manusia bidang kehumasan kampus. Hal tersebut dibahas ketika jajaran LLDikti Wilayah 13 Aceh melakukan audiensi dengan RRI Banda Aceh di ruang rapat RRI Banda Aceh pada Selasa 13 Oktober 2026. Kunjungan tersebut bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus membahas peluang kerjasama publikasi berita perguruan tinggi swasta di Aceh melalui portal rri.co.id. Kepala RRI Banda Aceh, Muhsin Zain, menjelaskan bahwa RRI memiliki pedoman gaya penulisan berita tersendiri yang diterapkan bersama prinsip dan kode etik jurnalistik dalam setiap produk pemberitaan. Dalam audiensi tersebut, Kepala RRI Banda Aceh turut memperkenalkan portal rri.co.id dan platform RRI Digital sebagai bagian dari pengembangan layanan informasi dan konten digital. Sementara itu, Ali Umar SAG MPD selaku PIC Tim Kerja Bidang Tata Usaha, Kehumasan dan Protokoler LLDikti Wilayah 13 Aceh mengatakan, kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk mempelajari praktik penulisan berita sesuai kaidah jurnalistik serta pengelolaan konten digital. Menurutnya, LLDikti ingin menjalin kemitraan dengan RRI untuk membantu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bidang kehumasan di perguruan tinggi swasta, khususnya dalam memproduksi berita yang layak dipublikasikan di media daring.
11: Yang pertama memang kita ingin bermitra untuk bisa bekerja sama dengan RRI. Karena kita ada beberapa jumlah 68 perguruan tinggi swasta di Aceh dengan jumlah prodi hampir 3.084 prodi, itu memiliki di setiap PTS itu ada humasnya. Nah, kita ingin kembangkan SDM humas di perguruan tinggi. Bagaimana pemberitaan online, apakah sudah sesuai dengan portal jurnalistik atau tidak etika. Karena pada hari ini kita ingin menjadikan SDM humas di perguruan tinggi itu benar-benar orang yang jurnalistik, yang nanti tidak ada tabu muncul di kemudian hari apa yang disampaikan kepada publik. Itu tujuannya.
10: Ia berharap melalui kerjasama tersebut, humas perguruan tinggi semakin memahami teknik penulisan berita yang baik, sehingga informasi mengenai kegiatan, prestasi, dan perkembangan kampus dapat disampaikan kepada masyarakat secara lebih luas. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: Kepala Capdin Pendidikan Aceh Utara kemarin menerima penghargaan Tokoh Muda Pendidikan Strategis dari JMSI atas kontribusinya memajukan pendidikan. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Adiana.
1: Komitmen memajukan dunia pendidikan tidak hanya membutuhkan peran sekolah dan tenaga pendidik, tetapi juga dukungan media dalam menyebar luaskan informasi yang objektif serta mengangkat berbagai prestasi generasi muda. Sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun pendidikan yang berkualitas dan melahirkan sumber daya manusia unggul. Atas komitmen tersebut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Utara, Dr. Muhammad Johan, SPD, MPD menerima penghargaan sebagai Mitra Strategis Jaringan Media Cyber Indonesia JMSI Loksemawe Aceh Utara tahun 2026. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi terhadap kemitraan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan insan pers dalam mendukung kemajuan pendidikan khususnya pada jenjang SMA, SMK, dan SLB.
2: Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Utara mengucapkan terima kasih kepada JSMI ya. JSMI atas penghargaan yang diberikan selaku mitra strategis tokoh muda peduli pendidikan di Kabupaten Aceh Utara. Penghargaan ini menjadi sebuah komitmen kepala cabang dinas pendidikan wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan mitra pres yang objektif untuk memajukan pendidikan wilayah Kabupaten Aceh Utara khususnya SMA, SMK, SLB. Semoga dengan penghargaan ini menjadi kontribusi nyata kemitraan terhadap insan pres dengan cabang dinas pendidikan wilayah Kabupaten Aceh Utara.
1: Ia juga mengapresiasi kontribusi insan pers yang selama ini turut mempublikasikan berbagai prestasi dan perkembangan positif dunia pendidikan di Aceh Utara. Ia berharap kolaborasi antara cabang dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, orang tua, dan insan pers semakin kuat sehingga mampu mendorong peningkatan mutu pendidikan serta melahirkan generasi Aceh Utara yang unggul dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional. Dari Aceh Utara, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kepala KUA Aceh Tamiang memastikan pelayanan penerbitan duplikat buku nikah bagi warga yang kehilangan. Berikut dilaporkan oleh Hadini Hambas.
3: Pasca bencana banjir yang menerpa Kabupaten Aceh Tamiang, Kantor Urusan Agama atau KUA, Kecamatan Kejuruan Muda, memastikan pelayanan penerbitan duplikat buku nikah bagi warga yang kehilangan dokumen penting. Kepala KUA Kejuruan Muda, Haji Abdul Aziz Arfi, menyatakan bahwa penerbitan duplikat buku nikah dapat dilakukan selama data perkawinan warga masih tercatat dan tersimpan dalam arsip KUA. Warga yang ingin mengajukan permohonan cukup membawa persyaratan administrasi dasar seperti KTP dan kartu keluarga.
4: Kemudian kita cek kalau memang ada di buku akta atau buku induknya. Nah, buku nikah ini sendiri pun istilahnya kan kutipan akta nikah. Akta nikahnya itu kan di kami. Gitu. Jadi kalau kutipan ini hilang, selama masih ada di akta, maka kita bisa membuatkan. Walaupun hilang berkali-kali begitu ya.
3: Abdul Aziz menjelaskan, buku nikah yang dipegang masyarakat merupakan kutipan dari akta nikah induk yang tersimpan di KUA. Oleh karena itu, perlengkapan arsip di KUA menjadi kunci utama dalam proses penerbitan kembali. Namun, ia menambahkan, apabila data atau arsip induk tidak ditemukan, masyarakat disarankan untuk menempuh jalur isbat nikah pengadilan agama sesuai prosedur yang berlaku. Dari Loksmawe, Hadini Sambas melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Pendengar, Bawaslu Kabupaten Aceh Jaya menggelar sosialisasi pendidikan pemilih pemula melalui program Bawaslu Sawi Sikula di SMA Negeri 1 Darul Hikmah, Desa Panton Krung, Kecamatan Darul Hikmah pada Senin. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman demokrasi dan mendorong pengawasan partisipatif di kalangan pelajar sebagai calon pemilih pada pemilu 2029. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar.
5: Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Aceh Jaya menggelar sosialisasi pendidikan pemilih pemula melalui program Bawaslu Gusto School atau Bawaslu Sawu Sikula di SMA Negeri 1 Darul Hikmah, Desa Panton Krung, Kecamatan Darul Hikmah pada Senin. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman demokrasi dan mendorong pengawasan partisipatif di kalangan pelajar sebagai calon pemilih pada pemilu 2029. Ketua Bawaslu Aceh Jaya Muhammad Afzal mengatakan pendidikan demokrasi perlu diberikan sejak dini agar generasi muda menjadi pemilih yang kritis dan bijak.
6: Yang mana tujuan ini agar kegiatan ini bisa setidaknya memberikan pembekalan kepada mereka sebagai pemilih pemula yang akan memilih pada pemilu 2029 nanti.
5: Ia berharap para pelajar tidak mudah terpengaruh praktik politik uang maupun informasi hoax saat menghadapi pemilu mendatang. Dalam sosialisasi tersebut, para siswa mendapatkan materi tentang dasar-dasar kepemiluan, asas luber jurdil, peran lembaga pemilu, serta pentingnya kepemilikan KTP elektronik. Para pelajar juga diajak berpartisipasi dalam pengawasan pemilu, menolak politik uang, serta bijak menggunakan media sosial dengan menyaring informasi. Kepala SMA Negeri 1 Darul Hikmah Zakiyah mengapresiasi langkah Bawaslu Aceh Jaya yang telah memberikan pendidikan kepemiluan secara langsung kepada para siswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan wawasan baru bagi pelajar yang sebelumnya belum pernah mendapatkan edukasi kepemiluan secara langsung dari Bawaslu.
7: Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kami yang mana mereka belum atau tidak pernah melakukan pemilih, mendapatkan informasi tentang bagaimana cara melaksanakan pemilih pemula di tahun 2029 nanti.
5: Melalui program Bawaslu Sawu Sikula, Bawaslu Aceh Jaya berharap para pelajar dapat memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai pemilih pemula. Edukasi ini diharapkan mampu membentuk generasi muda yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Teko Umar Scott Competition TUSC 2 2026 resmi ditutup di Bumi Perkemahan Gampung Penagapaya Aceh Barat Senin sore 12 Oktober 2026. Berikut laporan reporter Fauza Tunisa.
8: Teko Umar Scott Competition atau TUSC tahun 2026 resmi ditutup di Bumi Perkemahan Gampung Penagapaya, Kecamatan Merbo, Kabupaten Aceh Barat pada Senin sore. Kegiatan yang diselenggarakan unit kegiatan mahasiswa Pramuka Universitas Teko Umar, yang mana telah berlangsung selama 4 hari sejak 9 Oktober 2026. Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama UTU, Rinaldi Iswan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, panitia, dan pembina UKM Pramuka yang telah mempersiapkan kegiatan tersebut.
9: Alhamdulillah hari ini UKM Pramuka Gust Umar telah menyelenggarakan kegiatan Teko Umar Scott Competition kedua tahun 2026 dengan sangat baik dan lancar. Ini juga berkat kerjasama yang baik dari semua pihak, dari pimpinan, ya, rektor UTU, serta jajaran dan juga teman-teman mahasiswa dalam yang tergabung dalam UKM Pramuka UTU. Mewakili pimpinan, kami juga mengapresiasi dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada UKM Pramuka serta Bapak Pembina UKM yang telah mempersiapkan dengan matang kegiatan ini.
8: Ia mengatakan jangkauan peserta TUSC tahun ini semakin luas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika pada pelaksanaan sebelumnya peserta masih berasal dari wilayah Aceh Barat, tahun ini kompetisi tersebut diikuti peserta dari 4 daerah. TUSC 2026 diikuti 248 peserta dari 9 sekolah yang terdiri atas 138 peserta golongan penggalang dan 110 peserta golongan penegak, yang mana para peserta berasal dari Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, dan Aceh Jaya. Kompetisi tersebut mempertandingkan 8 cabang lomba, yakni masak kreasi, lomba keterampilan baris berbaris, melukis, pertolongan pertama pada kecelakaan, pioneering kreasi, survival kit, dan lomba cerdas cermat. Rangkaian penutupan turut diisi dengan pengumuman hasil perlombaan dan penyerahan piala kepada para pemenang. Hasil akhir dari kompetisi didapati MTsN 3 Aceh Barat berhasil meraih juara umum golongan penggalang, sedangkan MAN 1 Aceh Barat berminat menjadi juara umum untuk golongan penega. Rinaldi berharap pengalaman yang diperoleh selama mengikuti kompetisi dapat menjadi bekal berharga bagi para peserta ketika kembali ke sekolah dan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi semangat dan keceriaan peserta sepanjang kegiatan berlangsung. Reporter RRI Melabu, Fozatun Nisa melaporkan.
0: Dari Melabu, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, BMKG sebut wilayah Aceh berpotensi hujan lebat hingga sangat lebat. BPBD Bener Meriah imbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan serta mengambil langkah pengamanan jika terlihat tanda potensi bencana. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bener Meriah mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menyusul perakiraan BMKG terkait potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, termasuk Bener Meriah. Kondisi tersebut berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, pergerakan tanah, dan pohon tumbang, serta mengganggu akses jalan dan infrastruktur. Kepala Pelaksana BPBD Bener Meriah Ilham Abdi meminta warga yang tinggal di sekitar sungai, daerah rawan banjir, lereng, dan perbukitan agar lebih berhati-hati terutama saat hujan lebat berlangsung lama. Ia juga meminta masyarakat mengenali tanda-tanda bahaya seperti debit air sungai yang meningkat tiba-tiba, air berubah keruh, muncul retakan tanah, guguran material dari lereng, serta pohon yang mulai tumbang.
11: Berdasarkan perkiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG, hari ini Bener Meriah akan mengalami hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Maka kita perlu melakukan langkah-langkah antisipasi, serta kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada, siaga, dan melakukan langkah-langkah antisipasi.
10: BPBD mengingatkan masyarakat agar tetap waspada dan segera mengambil langkah pengamanan apabila muncul tanda-tanda potensi bencana di lingkungan masing-masing. Alfi Saharin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Aceh Tengah gelar roadshow pasar tani yang dipusatkan di lapangan Sanggamara, Takengon. Berikut laporan reporter Sanusi.
12: Pemerintah Aceh Tengah gelar kegiatan roadshow pasar tani di lapangan Sanggamara, Takengon kemarin. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya mendekatkan hasil pertanian kepada masyarakat sekaligus memperluas akses pasar. Ada berbagai hasil tani yang dijual, mulai dari sayur, buah, hingga produk pangan lokal. PLT Kadis Pertanian Aceh Tengah Iwan Sejahtera mengatakan pasar ini untuk mempermudah konsumen dalam memperoleh bahan pangan berkualitas. Kegiatan ini katanya juga menjadi sarana promosi petani dan pelaku usaha untuk memperkenalkan produk unggulan kepada masyarakat luas.
13: Yang menjadi pedagang di sini adalah penyuluh kita dan BPP dari seluruh kecamatan, kemudian dari pelaku usaha kecil menengah kita atau UMKM Kabupaten Aceh Tengah. Harapannya ini bisa membantu masyarakat kita karena yang dijual di sini baik sembako, sayur mayur, gas, telur, minyak, dan jajanan ini harus lebih murah daripada yang dijual di pasar.
12: Antusiasme masyarakat dalam kegiatan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi petani dan pelaku UMKM untuk terus meningkatkan kualitas produk serta mengembangkan potensi pertanian daerah. Roadshow pasar tani ini diharapkan akan berlangsung secara berkelanjutan sebagai wadah promosi dan pemasaran produk pertanian sekaligus memperkuat kecintaan masyarakat terhadap produk lokal. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
14: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Pendengar, sejumlah sekolah di Kota Sabang menyoroti kesiapan penerapan sistem penyajian prasmanan dalam program Makan Bergizi Gratis MBG. Sistem tersebut dinilai perlu mempertimbangkan kesiapan tenaga pengelola dan perlengkapan agar tidak mengganggu waktu efektif pembelajaran. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
15: Rencana penerapan sistem penyajian prasmanan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi perhatian sekolah di Kota Sabang. Meski belum menerima arahan penerapan sistem tersebut, kesiapan tenaga pengelola dan perlengkapan dinilai perlu dipertimbangkan agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kota Sabang Irmawati mengatakan pihaknya mendukung program MBG yang selama ini berjalan cukup baik. Namun penerapan sistem prasmanan dikhawatirkan menambah beban pengelolaan terutama bagi sekolah dengan jumlah siswa yang banyak. SD Negeri 1 Kota Sabang memiliki lebih dari 300 siswa sehingga penyajian makanan secara prasmanan membutuhkan persiapan tambahan. Mulai dari penyediaan peralatan makan hingga pengaturan pembagian makanan dan pembersihan perlengkapan setelah digunakan.
16: Kalau dari pihak sekolah, guru piket yang kita minta tolong ya untuk kegiatan MBG ini mungkin agak menyita waktu dan sangat repot ya karena mereka juga harus mengajar di kelas. Tapi kalau memang pihak MBG menyediakan tenaga untuk pengelolaan di sekolah, misalnya mendistribusikan kepada masing-masing anak, ya kami juga boleh siap kalau memang dari pihak MBG bisa menyediakan, kami juga mendukung kegiatan tersebut.
15: Selama ini, pendistribusian MBG menggunakan wadah atau omprengan dinilai lebih praktis bagi pihak sekolah. Pasalnya, guru yang membantu pembagian makanan juga memiliki tanggung jawab mengajar, sehingga proses pengelolaan makanan berpotensi mengurangi waktu efektif pembelajaran. Penyediaan tenaga khusus dari pihak penyelenggara MBG diharapkan dapat menjadi solusi apabila sistem prasmanan diterapkan di sekolah. Dukungan tersebut diperlukan agar proses penyajian makanan berjalan lancar tanpa menambah beban tugas guru. Sementara itu, pelaksanaan MBG di SD Negeri 1 Kota Sabang selama ini dinilai berjalan cukup baik dari segi kualitas makanan maupun ketepatan pendistribusian. Evaluasi terhadap pola penyajian dan waktu penyaluran diharapkan dapat menjaga kelancaran program sekaligus memastikan pemenuhan gizi siswa tidak mengganggu proses pembelajaran. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar, pelaku kekerasan seksual anak disabilitas di Subulus Salam diringkus polisi terancam 240 bulan penjara. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
17: Kepolisian Resor Subulus Salam meringkus seorang pria berinisial SS di Kota Medan, Sumatera Utara. Tersangka yang sempat kabur selama 3 pekan ini ditangkap atas kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang memiliki keterbatasan intelektual. Konferensi pers terkait pengungkapan kasus ini digelar di Mapolres Subulus Salam dipimpin langsung oleh Wakapolres Kompol Ikmam. Kasus ini bermula dari laporan ibu korban berinisial L pada 19 Agustus lalu. Berdasarkan penyelidikan unit PPA dan tim resmob, pelaku melarikan diri keluar kota karena merasa panik dan menghindari proses hukum.
18: Beberapa alat bukti yang telah ditemukan, yang mana benar bahwa telah terjadi perbuatan pelecehan seksual dan pemerkosaan tersebut yang telah dilakukan oleh tersangka berinisial SS. Dan penyidik melakukan gelar perkara untuk menentukan tindak lanjut dari proses penyelidikan tersebut diperoleh hasil dari gelar perkara, yaitu kasus atau laporan tersebut dapat dinaikkan ke tahap selanjutnya atau tahap penyelidikan.
17: Selain mengamankan pelaku, polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian korban dan tersangka dari tempat kejadian perkara di Desa Lai Bersih, Kecamatan Penanggalan. Atas perbuatan bejat tersebut, pelaku dijerat dengan KAN Aceh nomor 12 tahun 2025 tentang hukum jinayat. Tersangka terancam hukuman berat berupa kurungan penjara paling singkat 200 bulan hingga maksimal 240 bulan, serta hukuman cambuk atau denda ribuan gram emas. Demikian Juprianto dari Kota Subulus Salam melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
14: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

mate ane mepat jerat gadeh adat patamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

Baik, terima kasih Warel di Purwodadi berada masih bersama kami RRI Program 4 Obanda. Saya Warel pukul 17.51 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya Warel masih akan kami pilihkan lagu-lagu hiburan sembari juga informasi-informasi menarik akan kami pilihkan ke ruang dengar Anda menemani suasana petang Warel semuanya. Buat Warel mungkin yang baru aja kembali dari tempat rutinitas Anda, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami pilihkan ke ruang dengar Anda. Mungkin Warel ini sedang menikmati secangkir teh atau kopi ya. Semoga teh atau kopi dapat menenangkan warilun semuanya di kesempatan pagi petang hari ini ya. Masih aja teringat pagi ya warilun ya. Baik warilun, berawal dari sekedar mencoba Nur Aisyah Safira, siswi Mandua Banda Aceh. Siswi Mandua Aceh Barat berhasil melaju ke Grand Final Gen Halal Championship 2026. Ia menjadi salah satu dari 30 peserta yang berkesempatan mengikuti tahap final di Borgor dan Jakarta setelah melewati seleksi yang diikuti lebih dari 4.300 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Dan perjalanan tersebut dibagikan dalam program Sore Ceria RRI Melabuh pada 12 Oktober 2026 kemarin bersama Nur Aisyah Safira atau Caca dan juga Ubaidillah, wakil kepala madrasah bidang kurikulum sekaligus juga pendampingnya. Dan Caca juga mengaku awalnya mengikuti kompetisi tersebut untuk menambah pengalaman atas dorongan Ubaidillah. Dan meski belum memiliki banyak pengetahuan tentang produk halal dan sempat merasa kurang percaya diri, ia terus belajar hingga bisa berhasil melewati tahapan seleksi yang berlangsung sejak Juni 2026. Kompetisi ini menguji pemahaman peserta tentang kehalalan produk mulai dari makanan hingga kosmetik dan obat-obatan dan juga barang guna lainnya, serta peserta juga menghadapi soal analisis serta materi lain termasuk matematika, ekonomi syariah dan juga pemahaman terhadap ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema tertentu. Ubaidillah menjelaskan pihak madrasah meningkatkan jumlah peserta dari 5 orang pada tahun sebelumnya menjadi sekitar 25 siswa pada tahun 2026. Dari proses tersebut Caca berhasil melaju ke tahap grand final dan menjadi perwakilan Aceh Barat yang akan mengikuti rangkaian kegiatan nasional. Bagi Caca, pencapaian ini menjadi pengalaman berharga sekaligus motivasi untuk terus belajar dan ia juga mengajak generasi muda agar berani mencoba kesempatan baru dan lebih teliti mengenali produk yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ubaidillah juga berharap keberhasilan Caca dapat menginspirasi pelajar lainnya untuk menggali potensi diri dan juga berani berkompetisi. Dan menurutnya pemahaman tentang produk halal penting ditanamkan sejak dini agar generasi muda semakin kritis dalam memilih produk yang dikonsumsi maupun digunakan. Baik warilun, bagi warilun yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

0: Propert Budaya Anu Nanggrok.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: kajian tentang fiqh berjamaah. Itulah kita lanjutkan dengan matan wal asah sihhatu qudwatis salimi bis salisi bi kasri lam ay salisil bauli. Menurut pendapat yang paling kuat, pendapat asah sihah, sah mengikuti orang salim dengan orang salis, artinya salisil bauli, orang yang berkekalan kencing. Yang menjadi imam adalah orang yang salisil baul, orang yang berkekalan dengan kencing setiap saat tanpa ada waktu yang meluluskan salat. Seandainya kita kadarkan, kita takdirkan seseorang untuk salatnya 4 rakaat butuh waktu standarnya 7 menit, misal. Si salisil baul adalah satu penyakit kemaluan tentang masalah kencingnya tidak bisa tertahan, keluarnya pun tidak terasa. Menyebab Aceh jaman gekun orang menjanjami salisil baul. Diketika kencingnya keluar, kemaluan zakar pada laki-laki basah dengan kencing. Seandainya dia salat dalam keadaan bersih daripada kencing, tidak memungkinkan. Seandainya geprek gemita wate gesembahyang bekna dalam keadaan salsul bol hana wate li, maknanya memang ka penyakit si daim hadas, orang selalu berkekalan dengan hadas, nama lainnya, nama umumnya. Nah, pembicaraan tentang si salisil baul adalah satu penyakit yang memang penyakit yang keumum terjadi. Cuma kadang-kadang nah urang gedanyo hana sadar bahwa kakenang penyakit salisil baul. Orang normal, orang sehat, kencingnya disunatkan istibra. Diketika kencing sunatnya menurut mazhab Syafi'i, karena menyohana salah ulun tuan dalam mazhab Malik, kalau tidak salah, wajib hukumnya setiap kencing wajib istibra. Istibra itu adalah melakukan usaha supaya kencingnya habis, bebas daripada kencing, menuntut usaha supaya membebaskan diri daripada kencing. Boleh dengan berdehem-dehem tanah noh, boleh dengan mengurut-ngurut zakar, boleh dengan berjalan-jalan melangkah-langkah. Sehingga ana sebagian kitab Yohana Salah Luntuan Nawawi Al-Bantai dalam Nihayatul Zainnya ada menulis sebanyak-banyaknya 60 langkah. Maknanya naurun kondisi gedanyo hana sama. Di saat selesai daripada kencing, yang dianjurkan dalam mazhab Syafi'i, jangan tergopoh-gopoh, jangan langsung menyiram, membersihkan, bersuci. Istibra, lakukan usaha-usaha yang menurut gedanyo nyo kabih kah selesai daripada kencing. Karenanya masalah fatal. Miftahus salat at-tahur, kata Nabi, pembuka salat adalah bersuci. Tanazzahu minal bol, dalam hadis berbersih gada daripada kencing. Fa inna ammah azab kubur minhu. Mayoritas umum azab kubur daripada kencing. Bukan tidak memberi zakat, bukan durhaka kepada orang tua, bak kencing, bai. Dikidika di pada waktu kencing bermasalah, maka imbasnya cukup fatal. Salat kita tidak dihukumkan dengan salat. Permasalahan lebih besar lagi jika orang melakukan tawaf wajib umrah atau haji, sedangkan kencingnya tidak terbebas. Dalam arti kata hanasah tawaf. Jika hanasah tawaf, maka tidak berhasil untuk tahallul. Dalam arti kata tetap dalam, masih dalam keadaan ihram. Yang kurang dayokin tawo gampung dah kuwo ihram tajam, karena belum berhasil tahallul. Itu permasalahan kencing. Makanya jangan disepelekan dan juga jangan membawaki kepada was-was. Maknanya lakukan sebagai anjuran sebagaimana yang telah dianjurkan. Selesai kencing, istibra. Lakukanlah usaha-usaha yang membawaki kepada diri kita terbebas daripada kencing. Yang itu kondisi orang normal. Ketika orang sudah mengidap penyakit salsilbol, maka tidak ada jalan lagi untuk salatnya terbebas daripada kencing. Misal waktu duhur 4 jam dari posa hingga pohput, misal contoh pejim waktu duhur, butuh waktu minimal lebih kurang 7 atau 10 menit untuk salat. Tidak ada tersedia waktu 10 atau 7 menit yang kondisinya terbebas daripada kencing. Lamar dikata tetap waktu dia, orang itu melakukan salat, tetap kencingnya keluar. Nah masalah, ketika orang seseorang sudah mengidap penyakit salsulbol, apakah boleh menjadi imam? Ini masalah yang dibahas oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dalam masalah salsulbol, mungkin dalam masalah taharah, dalam masalah najasah, sudah ulama sudah membahas orang salsulbol itu ada syarat-syaratnya untuk salat. Semisal wudunya tidak boleh sebelum masuk waktu salat. Yang katanya kadang umu tuha tengok, kadang kena penyakit salsulbol, selalu kemaluan zakar ada basah dengan kencing. Apakah 30 detik basah, 40 detik, 1 menit, selalu ada basah dengan air kencing. Nah, diketika kawatenya, diketika kondisi, keadaan, kalagiannya, ini butuh kepada ilmu tentang cara bertaharah orang salsulbol. Yang pertama, orang salsulbol taharahnya, cara wudunya, waktu dia berwudu dipastikan waktu salat sudah tiba. Wate semayang katamong, diketika waktu salat sudah tiba, baru si salsulbol tersebut dia mulai bertaharah, pergi ke sumur, basuh kemaluan, sesudahnya tempel dengan kapas atau sesuatu yang lain, tisu kah, supaya tidak merembes kepada yang lain, tidak membawaki kepada najis pakaian. Diketika ka tamang wate semayang, gejak bakmon, gerah kemaluan, olehnya getempel dengan kapas, sesudah itu langsung berwudu. sudah berwudu langsung salat. Tidak boleh makan minum, tidak boleh pegang apa yang ada kepentingan. Adapun menunggu orang, menunggu imam untuk berjamaah, maka dibolehkan. Yang urang yang kakenang sasul bol dan satu wudunya untuk satu kali salat fardu. Salat sunat boleh. Tetapi untuk salat fardu, satu kali wudu, satu kali membasuh kemaluan, membuang kapas, membalut dengan kapas yang baru, itu untuk satu kali salat fardu. Tiga sembahyang wajib, tiga bersuci. Itu orang sasul bol. Nah, ketika orang sasul bol sudah bersuci sebagaimana yang sudah dianjurkan, maka wal asah, pendapat yang paling kuat, pendapat ashab daripada Imam Syafi'i radhiyallahu an, memang dalam masalah tersebut para ashab ini khilaf pendapat, khilafiyah tentang masalah si sasul bol menjadi imam sedangkan si salim, orang yang sehat, menjadi makmum. Pendapat yang paling kuat, sihatu qudwah salim bisalis, boleh sah mengikuti orang yang sehat dengan orang yang sasul bol, boleh. Yang kedua, waqtahir bil mustahadah ghairi mutahayyarah. Ini masalah pada perempuan. Yang kedua, si tahir, orang perempuan yang suci, mengikuti imamnya, sama-sama perempuan, imamnya mustahadah. Mustahadah dalam keadaan ghairi mutahayyarah. Mustahadah adalah seseorang perempuan kondisinya keluar darah haid, darah halangan, melampaui batas maksimal haid. Batas maksimal haid dalam mazhab Syafi'i 15 hari 15 malam. Mazhab Syafi'i. Adapun di luar mazhab Syafi'i boleh jadi dalam mazhab Abu Hanifah radhiyallahu an menyunatkan luduan 30 hura. Batas maksimal haid. Dalam mazhab Syafi'i batas maksimal haid 15 hura 15 malam. Seseorang perempuan di ketika hari ha keluar haidnya dan sudah melewati, melampaui 15 hari 15 malam, di ketika mengambil kapas atau tisu memasukkan dalam lubang kemaluan, maka masih diperdapatkan flek mentengna darah bak tisu atau bak gapuh. Mungkin pada pembalut hanale. Tapi di ketika gedu, tinggung, jongkok, memasukkan kapas atau tisu, masih diperdapatkan warna coklat kah, kuning kah dalam mazhab Syafi'i. Berapa yang kuat? Karena kuning itu masih tergolong darah haid. Padahal waktunya sudah melampaui 15 hari, 15 malam. Ya, di ketika seseorang perempuan mengalami halangan keluar darahnya sudah melampaui batas maksimal haid, maka dinamakan dalam istilah fiqih mustahadah. Yaitu permasalahan pada perempuan, salah satu ilmu fardu'ain bagi perempuan untuk belajar bagi suami, bagi seorang laki-laki yang sudah beristri, wajib memberi faham, mengajari tentang ilmu masalah haid. Jika tidak mampu, wajib seorang perempuan mencari guru dan boleh keluar rumah walaupun tanpa izin suami untuk belajar ilmu haid. Karena itu ilmu fardhu'ain, kecuali si laki-laki dapat mengajari si suami jika pernah gedra hanya tubi. Ini ilmu fardhu'ain. Nah, di ketika si perempuan sudah melewati batas maksimal haid, kamustahadah, ya, menjadi imam untuk si perempuan yang tahir, menyebutnya orang sasulba jika imam, orang agam, orang makmum salim, sehat, sejahtera. Kasus yang kedua, si perempuan ya, yang menjadi imam dan perempuan yang menjadi makmum, sedangkan si imamnya adalah orang mustahabah, orang yang haidnya, orang yang keluar haid sudah melewati batas sebanyak-banyak haid. Wal asah, apakah boleh si perempuan tersebut menjadi imam untuk taulannya yang suci? Wal asah, boleh. Tapi ada kaidnya, karena mustahabah itu ada cabangnya. Si mustahabah yang bukan mutahayyarah, nah ini masalah haid. Dalam fikih tentang haid, ketika membicarakan masalah perempuan, masalah kondisi seorang perempuan yang keluar darahnya sudah melewati batas semaksimal haid, itu ada beberapa kelakuan. Ada mubtadi'ah. Mubtadi'ah itu si perempuan yang baru mengalami haid 9 tahun umur minimalnya, si kurung tun, si plo, si blah, pokoknya orang yang ban haid. Taruhlah seorang perempuan mengalami haid umur 12 tahun baru pun haidnya balik, tapi ketika keluar darahnya sudah melewati batas semaksimal haid, pun keluar darah haid ka langsung istihadah. Itu namanya mubtadi'ah. Mubtadi'ah adalah perempuan yang baru haid, baru pertama kali haid. Dalam keadaan keluar haidnya baru pertama kali, langsung mengalami istihadah, masa keluarnya ka melewati batas semaksimal haid. Itu mubtadi'ah. Nah, kalau si mubtadi'ah tersebut itu aman. Yang pertama, kalau mubtadi'ah tersebut batas haidnya karena 15 hari 15 malam, dalam masalah haid ada urusan, ada permasalahan tentang seorang perempuan dapat membedakan darah, karena darah yang keluar daripada perempuan ketika haid ada warna kuat, ada warna lemah. Itu istilah fiqih. Istilahnya mumayyazah. Si perempuan tersebut dapat mengetahui berapa darahnya yang keluar. Warnanya ada hitam, adapun bahasa merah tua. Berapa hari? 5 hari, misal. Sudah itu keluar merah pudar, 3 hari. Sudah itu keluar coklat, habis itu kuning. Ketika dihimpunkan antara semua warna darah tersebut, sudah melewati batas sebanyak-banyak haid. Nah, itu namanya perempuan yang dapat mengenali warna darah. Yang kedua, mu'tadah, itu bukan mu'tadiah, orang yang sudah pernah haid tapi tidak pernah mengalami istihadah, tidak pernah melewati batas sebanyak-banyak haid. Pada bulan ini yang sudah lalu tidak pernah mengalami istihadah, mungkin pengaruh hormon atau pengaruh obat-obatan, sehingga obat-obatan yang dikonsumsi sehingga ada efek samping kepada pengaruh hormon, sehingga ada perempuan ketika mengkonsumsi obat, sesuatu obat, sebahagian perempuan ketika datangnya halangan, maka darah yang keluar melewati batas sebanyak-banyak haid. Sedangkan perempuan tersebut mu'tadah, pernah mengalami haid sebelumnya. Sebelum mengalami istihadah, dia pernah mengalami haid, bukan orang permulaan haid. Itu maknanya mu'tadah. Ya. Di ketika orang mu'tadah tersebut dia pernah mengalami haid, maka haidnya pada bulan-bulan sebelumnya berapa hari? Bulan ini sudah istihadah, keluarnya sudah melewati batas sebanyak-banyak haid. Pada bulan sebelumnya adannya 7, 8, 6. Nah, itu mana mu'tadah. Ada adatnya sebelumnya berapa hari si perempuan tersebut datang haid, halangan. Ya, yang ketiga mutahayyarah. Perempuan yang tidak bisa membedakan warna darah, berapa hari darah merah, berapa hari darah coklat, darah hitam pekat, kuning. Dan adatnya pada bulan sebelumnya sudah lupa berapa hari dia pernah haid. Adat sudah lupa, warna darah tidak bisa dibedakan, itu namanya mutahayyarah. Yang si mutahayyarah tersebut yang tidak boleh menjadi makmum, menjadi imam. Adapun orang yang istihadah, dia bukan mutahayyarah, dia mengenali berapa hari dia haid pada bulan sebelumnya, teringat, atau dia dapat membedakan warna darah pada bulan sebelumnya. Ini contoh, contoh yang simpul mendang, yang menyangkut yang umum terjadi. Misal seorang kebetulan mengalami perkara dalam bulan Ramadan. Hanya mungkinkah pembicaraan ini agak bergeser daripada masalah jamaah, karena dalam matan di sini disebutkan masalah mustahabah. Berarti kita uraikan sedikit menurut waktu yang tersedia. Misal kita contohkan, seorang perempuan datang mengalami haid tanggal 1 Ramadan. Misal tanggal 1 Ramadan keluar darah haid. Di hari 5 Ramadan, ketika perempuan tersebut melihat pembalutnya tidak ada lagi darah, kemudian memastikan dengan memasukkan kapas atau tisu kepada lubang kemaluan, sesudah dimasukkan didiamkan sebentar barang berapa menit, sesudah didiamkan masih terlihat di kapas dan tisunya tidak ada lagi warna darah, warna coklat, warna kuning, tidak ada, bersih putih lagi pun ke pertama apa. Gleh, hari kelima. Isah waktu tersebut, padahal seorang perempuan-perempuan tersebut tiap bulan-bulan sebelumnya haidnya 7-8 hari sebelum Ramadan, bulan Rajab, bulan Syaban, bulan sebelumnya haidnya 7-8. Itu adat yang telah lalu, 7-8 hari. Di bulan Ramadan, di hari kelima, maka darahnya sudah putus. Cara seorang perempuan menghukum dirinya sudah putus daripada haid adalah dengan memasukkan sesuatu benda yang apabila ada darah maka terlihat, kapas atau tisu lah. Nah, di ketika hari kelima, si perempuan tersebut sudah bersih daripada darah, padahal adat sebelumnya hari ketujuh, 7-8 hari, maka bagaimana dalam urusan fikih? Tetap hari kelima tersebut, ketika dia melihat darahnya sudah putus, maka wajib bagi perempuan tersebut segera mandi untuk salat. Seandainya waktu salatnya sudah tiba atau waktu salatnya sudah hampir keluar, segera mandi untuk salat. Dua tiga hari berselang di hari ketujuh Ramadan, sudah salat dua hari, sudah puasa dua hari, hari keenam puasa, hari ketujuh puasa, hari kedelapan keluar lagi darahnya. Nah, ketika hari kedelapan keluar darah, jeda antara putus darah pertama dengan datangnya darah kedua cuma dua hari. Yang di hari ke-8, hari ke-6, ke-7, hari ke-8 datang haid, maka dia dianggap datang bulan atau datang halangan. Nah, lanjut. Dua hari datang haid, hari ke-8, hari ke-9. Hari ke-10 lepas, putus daripada darah haid, sebagaimana hari kelima. Hari ke-10 si perempuan sebab mandi lagi. Hari ke-10, hari ke-11, hari ke-12 datang lagi haidnya. Hari ke-12, ke-13 putus, 14 putus. Di ketika putus tersebut, maka ya, datang cucilah perempuan tersebut melebihi 15 hari 15 malam. Di urut kedua, urut ke-14 putus haid. Ipedah urah kedua puluh sekurang itu headlam kedai. Yang kena bicarakan, yang akan datang bicarakan adalah kasus masalah hari pertama Ramadan sampai hari kelima, hari kelima keenam putus, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10 sampai hari 14. Yang dihukumkan dalam kasus tersebut, si perempuan tersebut haidnya adalah 14 hari 14 malam dari tanggal pertama Ramadan hingga 14 Ramadan, dihukumkan dengan haid ke 14 hari jamek sekaliannya haid. Hari ke-6, hari ke-7 yang pernah dia berpuasa Ramadan, maka tidak terhitung puasanya. Gagak anggap perempuan tersebut 14 hari tinggal salat, 14 hari tinggal puasa Ramadan. Walaupun hari ke-6, hari ke-7, ketika anggapan perempuan tersebut dia sudah terbebas daripada haid, rupanya hari ke-8 datang lagi haid, maka hari ke-8 itu juga dihukumkan haid. Hari ke-6, ke-7 itu haid juga. Itu nikah namanya. Nikah itu masa keluar, masa berhenti darah antara dua darah, hari kelima dengan hari ke-8 ada nikah dua hari atau tiga hari. Itu bukan suci, itu tetap hukumnya hukum haid. Anggapan suci harus memenuhi syarat suci, baru hukum suci seorang perempuan. Sucinya harus 15 hari 15 malam antara datang darah pertama dengan darah kedua. Apabila belum, sucinya belum mencapai 15 hari 15 malam, maka itu bukan suci, kecuali si perempuan kelalaian sendiri, salah penghitungan. Nyonya ajib, karena tentang haidnya perempuan kita ya kurang memahami. Kadang-kadang suci tanggal 5, tanggal 6, anak tanggal 5 suci, anak mana lah, tanggal 6, anak tanggal 7 baru mana. Ketika dihitung suci tanggal 7, padahal tanggal 5 kan suci katanya. Sehingga ketika datang haid pada bulan selanjutnya, ketika penghitungannya tanggal 7, maka tidak sampai 15 hari sudah datang haid, padahal sudah sampai. Karena penghitungan bunuh tanggal 5 tempat teledor. Kelalaiannya dalam penghitungan hari, padahal sudah masuk masa suci, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya sudah suci. Itu masalah. Nah, apabila datang haid yang pertama dengan haid yang kedua, sucinya sudah 15 hari ke atas, itu batas minimal. Batas paling kurang suci 15 hari. Waksaruhu sebanyak-banyaknya suci, tidak ada batas. Padumuro paling lebih suci, nyahana batas. Beda dengan haid. Haid sebanyak-banyaknya 15 hari. Sekurang-kurangnya sehari semalam. Yang pun sehari semalam dikatakan dengan tanpa ada inkita, tanpa ada pemotongan. Tibit darah pukul 12 malam hingga 12 malam 24 jam tetap dalam keadaan berdarah. Kapan manteng, kapan saja kapas ataupun tisu jika dimasukkan dalam lubang kemaluan tetap ada darah dalam satu kali 24 jam. Itu namanya haid. Ketika keluar darah jam 12, jam 6 subuh berhenti darah, dimasukkan kapas dan tisu, maka tidak ada darah. Berarti dari jam 12 itu bukan haid. Karena haid, syarat haid keluarnya satu hari satu malam satu kali 24 jam tanpa ada inqita, tanpa ada pemotongan. Nah, ketika seorang sucinya sudah 15 hari baru datang darah kali yang kedua, maka itu namanya haid. Darah yang kedua itu haid karena sucinya sudah 15 hari. Nah, itu panjang masalahnya. Ya, masalah kembali kepada mutahayyarah. Ya, mutahayyarah perempuan yang keluar darah kah melewati batas sebanyak-banyak haid, tapi dia tidak bisa mengenali warna darah dan juga sudah melupakan adatnya pada bulan-bulan sebelumnya. Adat bulan yang kelikut, katuwo, padumuro, datang halangan, darah pun tidak bisa dibedakan. Itu namanya mutahayyarah. Ya, mutahayyarah tersebut tetap sekali dia mandi, untuk sekali salat sekali mandi. Dan tidak boleh menjadi imam untuk wanita yang suci. Karena dia mustahadhah lagi mutahayyarah. Nah, itu pembahasannya. Tadi pendapat Imam Nawawi, pendapat asah yang kuat, seandainya mustahadhah tersebut dia bukan mutahayyarah, dapat membedakan warna darah atau dapat teringat dengan adat haidnya bulan yang sebelumnya, maka boleh mustahadhah tersebut menjadi imam untuk wanita perempuan yang suci. Cukup sekian dengan waktu yang sangat singkat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Terima kasih Warelun di Propoda berada masih bersama kami RRI program Empat Banda Aceh. Warelun, satu buah lagu darinya Rafli Mungkarwan Angkir ya. Selamat Alkir tetap di pukul 20 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Dan Warelun, hujan deras yang mengguyur Aceh dalam beberapa hari terakhir memicu banjir dan tanah longsor di 7 kabupaten dan memaksa ratusan keluarga mengungsi. Dan kondisi terparah dilaporkan terjadi di Aceh Tameng, Aceh Timur, Aceh Tenggara. Di Aceh Timur, sebanyak 69 KK di Simpang Jernih terpaksa mengungsi akibat luapan air mencapai tinggi 1 meter. Sementara itu, Warelun, di Aceh Tenggara, banjir juga merendam Jalan Nasional Kuta Caneban Medan setinggi 50 cm, serta merusak belasan hektar lahan pertanian dan fasilitas air bersih. Akses Kuta Cane Blangka Jeran juga sempat terputus total oleh material longsor, dan BPBD bersama petugas gabungan kini tengah mengerahkan alat berat untuk membersihkan material longsor dan memperbaiki tanggul yang jebol. Warga di kawasan rawan dihimbau untuk tetap waspada dan segera mengungsi jika debit air terus meningkat. Warelun, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa mengaksesnya melalui rri.co.id dan juga RRI Digital tentunya.

Terima kasih Warelun di Perpun ada berada masih bersama kami RRI Program Ampota Banda Aceh. Warelun, informasi banjir di kawasan pedalaman Aceh. Banjir kembali menerjang Kampung Pantai Kera, Kecamatan Simpang Jernih, Aceh Timur. Dan sebanyak 116 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi karena debit air terus meningkat. Hingga Senin siang, proses evakuasi masih dilakukan secara mandiri oleh warga menggunakan peralatan seadanya dan akibat sulitnya akses menuju ke lokasi. Dan kemanusiaan Yayasan Getanyo Nasruddin menyebutkan warga sangat membutuhkan bantuan darurat seperti makanan pokok, air bersih, selimut, tenda pengungsian, dan BPBD dan juga dinas sosial diharapkan bisa segera menjangkau ke lokasi. Selain di Aceh Timur, banjir setinggi 50 cm juga merendam Kampung Babu ke Kabupaten Aceh Teming, memaksa warga menyelamatkan barang berharga dan hewan ternak. Dan warga di daerah rawan dihimbau untuk segera mengungsi dan juga mematikan aliran listrik jika air memasuki rumah. Dan warga, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital yang bisa Anda download melalui RRI Play. Maksud kami Google Play Store untuk pengguna Android dan juga App Store bagi Anda yang menggunakan Apple. Dan Warelun, kembali akan kami coba hadirkan satu buah lagu kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini ada darinya Fadil, ini dia.

0: Terima kasih Pak Raylan di Porpon ada berada masih bersama kami dari program Muatan Banda Aceh. Pak Raylan, informasi seputaran ekonomi dan juga bisnis lokal tentunya. Strategi jemput bola kini menjadi jurus ampuh bagi pelaku UMKM di Melabuh untuk mendongkrak omset dan memperluas pasar. Dengan aktifnya membuka lapak di berbagai event dan acara keramaian, para pedagang mengaku bisa menjangkau lebih banyak pembeli secara langsung. Tak hanya mengandalkan menu utama saja seperti kebab dan burger, sebagian pelaku usaha juga melakukan diversifikasi produk dengan menyediakan minuman segar seperti es teh dan juga jus buah. Dan langkah kreatif ini terbukti efektif meningkatkan minat para pengunjung acara sekaligus juga meningkatkan penjualan secara signifikan tentunya. Baik para lembaga Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital.
1: Propet budaya anu nanggrok.

0: Warilundi, Purpoda The Brother masih bersama kami, Hereri program Patu Banda Aceh. Warilun satu buah lagu dari Nyebang Arul ya, Dara Lawitnyo. Dan Warilun, kabar dari dunia pendidikan tinggi Universitas Tengku Umar atau UTUM Labuh kembali memperluas kiprahnya di kancah internasional. Sebanyak 4 mahasiswa teknik mesin resmi dilepas untuk mengikuti program Student Mobility selama 1 semester di Universitas Technical Malaysia Malacca atau UTM. Dan dekan Fakultas Teknik UTU, Dr. Irwansyah, maksud kami Dr. Andus Irwansyah, berharap para mahasiswa dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas wawasan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, sekaligus mengasah kemampuan adaptasi di lingkungan akademik internasional. Dan langkah ini menjadi komitmen UTU dalam memperkuat kerjasama global dan menciptakan lulusan yang siap bersaing di tingkat nasional maupun dunia. Baik, warilun, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital tentunya. Kembali akan saya coba hadirkan warilun Famil Arabi, Sigam Kaya.
1: Profit Budaya Anu Nanggro.
2: Yo, shoot.
3: Bahan.
2: Ana jadi kamu kawin ka do yung.
4: Besilu, udip kon etno, inong kon sidro. Ya tam lagu ya.

0: Iya, tunggu ya.
1: Tunggu ya.
0: Tunggu ya.

Terima kasih Warelo di Propada ada berada masih bersama kami RRI program Empat Banda aja. Warelo, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono secara terbuka mengakui bahwa masih terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di berbagai daerah. Setelah melakukan peninjauan di Aceh Besar, Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap kendala yang ada. Mulai dari pengawasan mutu makanan, tata kelola, hingga penerapan SOP yang ketat di setiap dapur pelayanan gizi. Dan terkait persoalan hukum yang menyeret pimpinan sebelumnya, BGN juga memastikan pihaknya bersikap terbuka dan memberi dukungan penuh kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Dan melalui berbagai kebijakan baru dan perbaikan sistem pemantauan, BGN juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan keamanan pangan demi kelancaran program nasional ini. Baik Warelun, masih kami pilihkan lagu-lagu hiburan menemani suasana malam Warelun semuanya di kesempatan malam hari ini. Buat Warelun mungkin yang sudah mengambil waktu istirahatnya, semoga lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Warelun semuanya dapat menghibur ya Warelun. Dan tentunya juga Warelun, jangan asal share aktivitas di media sosial, ternyata bisa menjadi sumber pahala namun juga berisiko menantangkan dosa jariah jika tidak bijak menggunakannya. Penyuluh Agama Islam Kota Banda Aceh, Syahrial, dalam dialog di RR Banda Aceh mengingatkan bahwa setiap unggahan dan tombol share yang kita bagikan akan menjadi catatan abadi tentunya. Nah, untuk menghindari dosa jariah akibat berita bohong atau membuka aib orang lain, masyarakat dihimbau untuk menerapkan 3 jurus utama, yaitu tabayun atau meneliti kebenaran informasi sebelum membagikan, dan juga saring atau memastikan konten yang tersebut benar dan bermanfaat, serta meluruskan niat agar media sosial menjadi sarana dakwah dan kebaikan tentunya ya. Baik Warelun, satu buah lagu kembali akan kami coba hadirkan, ada Ramlan Yahya, Mecin Mekaring.

0: Propert Budaya Aneuk Nanggrok.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Kalian di Perpada ada berada dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI program Empat Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Amma ba'du fa'ibadallah ittaqullah. Kaum muslimin, para jamaah salat subuh di Masjid Raya Baitur Rahman dan pemirsa pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada, semoga kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan olehnya, sembari kita kembali mengikuti majelis ta'lim kajian ilmu, semoga memberikan motivasi kepada kita untuk selalu beribadah, berjalan menuju kepada Allah sebagai sebuah keniscayaan bagi kita selaku umat manusia. Kembali kita pada hari ini melanjutkan pelajaran yang telah lalu, yaitu kita membaca kitab Ihwal Walad. Pada hari ini kita sampai pada faedah yang ke-8 daripada faedah yang disampaikan oleh Hatim sebagaimana digambarkan oleh Imam Al-Ghazali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fa'idatu saminatu inni ra'aitu kulla ahadin ya'tabiduni syai'an min makhluk wa ba'duhum ila dunya wa darahim wa ba'duhum lal mali wal mulki wa ba'duhum lal hirfati wa sana'ah wa ba'duhum ila makhlukin mislahu fata'amaltu fi qawlihi ta'ala wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadara wa tawakkaltu 'ala Allah wa huwa hasbi wa ni'mal wakil wa qala syaqi' waffaqallahu ta'ala ya Hatim inni nadartu at-taurata wal injil wazzabur wal furqan wajadul kutubal arba'ah taduru ala hazil fawaidi samaniyah wa man amila biha kana amilan bihazil kutubil arba'ah. Jadi diceritakan oleh Hatim yang ditanya oleh gurunya tentang apa faedah yang didapatkan selama bersama gurunya, yaitu ada 8 faedah, 7 sudah kita lewatkan, yang ke-8 beliau mengatakan, wahai guruku, aku melihat sekarang itu semua manusia sangat ketergantungan kepada makhluk. Di orientasi mereka ini

kepada makhluk. Makhluk dimaksudkan ini kepada materi, kepada materi, pada hal yang nyata. Inilah yang kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Manusia pada zaman sekarang, pada setelah terciptanya perubahan-perubahan yang terjadi, perubahan dalam dunia memang sebuah keniscayaan, tidak boleh kita bantah, tidak boleh kita tahan, dan perubahan itu melahirkan sebuah peradaban. Peradaban bagi manusia-manusia, sehingga manusia itu hilang jati dirinya. Dia tidak bersandar kemana yang seharusnya dia bersandar. Dia tidak berpegang kepada seharusnya dia berpegang. Nah, ibarat Nabiullah Ibrahim dalam mencari Tuhan. Dia dapat matahari, dapat bulan, dapat bintang, semuanya itu hilang. Sehingga dia menemukan Tuhan yang hakiki adalah Tuhan yang menciptakan ini semua. Nah, pada saat itu, ini bukan sekarang, kalau sekarang udah lebih lagi. Pada abad ke-6 Hijriah itu, ini sudah abad ke-1014. Manusia itu sudah ketergantungan kepada makhluk. Maka beliau menceritakan ada sebagian manusia itu yang segala sesuatunya dengan uang. Ilad dunia wad darahim, ya, kepada dunia secara umum. Kepada uang, di segala sesuatu itu uang. Kalau enggak ada uang, enggak bisa kita hidup. Kita mau masuk jadi PNS, mau menjadi DPR, legislatif, dan semuanya itu harus dengan uang. Artinya dengan uang ini bukan sekedar dia mencukupi hidupnya. Memang tidak ada uang, kita tidak boleh makan. Tetapi uang itu bukan segala-galanya, bukan yang menentukan, bukan sebuah tolak ukur. Ini yang disampaikan oleh Hatim itu, ya, segalanya dengan uang. Dan sebagian mereka itu dengan harta, juga mencari jabatan. Kalau kita tidak ada jabatan, sekarang gak bisa hidup. Jadi dunia ini harus kita punya jabatan. Juga sebagian mereka itu harus bekerja. Tidak boleh kita tidak kerja. Kita harus berusaha. Ini secara umum juga sudah ada pada bagian-bagian sebelumnya. Kalau tidak ada pekerjaan, tidak bisa hidup. Maka untuk meraih pekerjaan itu, dia sampai menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara. Enggak peduli cara yang dia tempuh itu halal atau haram. Jadi gelap pandangan matanya pada mencapai sesuatu, sehingga dia itu berjalan pada jalan yang seharusnya dia tidak bisa berjalan sesuai dengan pandangan agama kita. Tidak, cuman gelapnya mata, dia tidak terpikir lagi kepada Allah yang menciptakan segala-galanya, yang menciptakan dia, yang memberikan dia jabatan, yang memberikan dia harta. Dia tidak ingat lagi.
Makanya kita menjadikan dunia ini sebagai tujuan, menjadikan harta itu hanya tujuan, menjadikan jabatan itu hanya tujuan, bukan wasilah, bukan sebuah metode, cara untuk menuju kepada tujuan yang hakiki, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah menjadikan itu sebagai wasilah. Agama itu mengamanahkan kepada kita, jabatan itu hanya sementara, jadikan dia sebagai jalan wasilah untuk menuju kita kepada Allah. Karena dunia ini kita perantauan, singgahan, bukan tujuan. Tetapi karena kegagalan pemahaman kita pada sebuah kehidupan, menenggelamkan kita di dalam kehidupan itu, yang kita lupa dan tidak tahu bahwa ada kehidupan yang lebih abadi setelah kehidupan ini. Ini yang dilihat oleh Hatim. Dia menceritakan kepada gurunya. Jadi untuk mencari kesempurnaan kehidupan, dia tidak ingat lagi kepada Allah dan dia tidak mencari ridha Allah. Tidak lagi mencari ridha Allah. Padahal doa yang kita ucapkan itu di dalam zikir kita setiap salat, Ilahi anta maksudi. Yang jangan lupa. Ini zikir untuk menyadarkan diri kita, membangun, memanggil jiwa kita yang sesungguhnya, jiwa kemanusiaan kita yang tidak, yang belum terpanggil, yang belum bangun. Bagaimana kita ceritakan sebelumnya, kita baru membangunkan raga kita. Yang nampak kita hanya raga, materi, kebendaan. Sebenarnya jiwa kita belum bangun sesungguhnya. Jadi untuk membangun jiwa kita itu, Ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, hanya Engkau yang aku tuju. Tuhan yang kita tuju. Sebab kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Juga pernah sering kita sampaikan kalimat inna lillahi itu mudah kita narasikan dengan lidah. Di saat kita menarasikan itu mudah, tetapi bagaimana kalimat itu kita narasikan dengan anggota kita, dengan badan kita, dengan lidah kita, dengan tangan kita, kaki kita, khususnya dengan hati kita. Bagaimana kita menarasikan itu sehingga terimplementasi di dalam kehidupan kita, bahwa anta maksudi, hanya Engkau, kepada Engkau kami menuju, waridhaka matlubi, dan keridhaan-Mu yang aku tuntut. Ini yang penting. Sehingga di saat hati melihat fenomena yang terjadi pada saat itu, demikian manusia itu berkorban hanya untuk mencari harta, mencari jabatan, memakai semua cara hanya dengan bekerja kita akan hidup, hanya dengan bekerja kita akan bahagia. Dia lupa kepada pencipta pekerjaan itu sendiri, yaitu Allah. Maka beliau, fata'amaltu, aku berpikir pada ayat Allah, wa may yatawakkal 'alallah fa wa hasbuh innallaha balighu amrih qajjalallahu likulli syai'in qadara. Nah, ini ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa
Wa may yatawakkal 'alallah, orang-orang yang bertawakal kepada Allah, orang yang bertawakal kepada Allah, maka orang itu akan diberikan kecukupan oleh Allah. Nah, akan diberikan kecukupan. Wa hasbu, Allah yang memberikan kita hidup, Allah yang memberikan kita segala-galanya, kalau orientasi kita kepada Allah. Tetapi kalau orientasi kita tidak, bukan kepada Allah, kepada makhluk, kamu minta sama makhluk, nanti yaumil kiamah jangan sampai Allah mengatakan, kamu salat kan untuk orang tua kamu, kamu salat untuk guru kamu, kamu kemarin salat kan untuk bos kamu, pimpinan kamu, kamu bersedekah pada pimpinan kamu, minta pahala sama pimpinan kamu. Gecap li Tuhan, katanya pergi timpla li Tuhan. Itu kamu enggak ada untuk aku. Enggak tawakal. Apa mana tawakal? Tafwidul amri ilallah, definisi tawakal kan? Tafwidul amri ilallah, menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Ya Allah, saya ini sudah membuka toko, berdagang saya. Ya Allah, saya ini turun ke sawah menanam padi. Ya Allah, saya hari ini mendaftar untuk calon PNS, calon TNI, calon tentara. Saya ini belajar, endingnya saya serahkan kepada Allah. Laba dan ruginya saya serahkan kepada Allah. Kita tetap usaha. Jadi makna tawakal itu bukan tidak berusaha, tetapi masuk dalam sebuah pekerjaan lalu menyerahkan endingnya kepada Allah, hasilnya serahkan kepada Allah, bukan hanya duduk. Kamu enggak cari kerja, itu apa kita kerja? Kan kita semua sudah dengar rezekinya oleh Allah. Lalu enggak berusaha untuk enggak ke sawah, enggak ke laut, ya kita tunggu, kan semua ditanggung oleh Allah, bukan begitu. Fa'iza azamta fatawakkal 'alallah, apabila kamu bercita-cita melaksanakan pekerjaan, baru nanti kita serahkan kepada Allah. Itu jangan sebelumnya kita serahkan kepada Allah, bukan untuk kita, bukan untuk level kita. Level kita masih pada makam asbab, masuk dalam asbab, serahkan kepada Allah. Artinya ikhtiar, ada niat, ada rencana, ikhtiar. Kita masuk ini, kita pagi ini kita bismillahirrahmanirrahim, ya Allah hari ini saya membuka toko, nanti rezekinya pada Allah. Maka Allah akan memberi bila kita ada minta kepadanya. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh, Allah akan memberikan kepadanya. Innallaha balighu amri, Allah melaksanakan urusannya dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh. Wa qad jalla likulli syai'in qadara, dan Allah mengadakan ketentuan ini, sudah menetapkan semua takdir, semua kadar. Sebagaimana ini kita ceritakan sebelumnya, tentang rezeki kita itu jauh sebelum Allah menciptakan kita, sudah tertulis bahwa kita ini akan menjadi petani, kita ini akan jadi pedagang, kita ini akan jadi ulama, kita ini akan jadi PNS, akan jadi pejabat ini, pejabat itu sudah tertulis semuanya, tinggal kita menjalani. Sehingga dalam kita melaksanakan sesuatu itu jangan terlalu optimis dan jangan terlalu pesimis. Ini misalnya kita mencalonkan diri kita untuk jadi seorang pejabat, kalau terlalu optimis, bila itu tidak terjadi akan membuat kita
kecewa, frustasi. Dan kalau terlalu pesimis, tidak ada semangat untuk kita berusaha. Jadi ini bagaimana sikap kita. Sama juga dalam kita beribadah kepada Allah, jangan terlalu pesimis dan jangan terlalu optimis. Bainar raja wal khauf, itu diantara takut dan harap. Kita salat, sikap kita, kita berharap agar Allah menerima ibadah kita ini. Kita berharap, sehingga kita berusaha untuk beribadah yang sebaik-baiknya. Dan takut kita, jangan terlalu takut bahwa salat kita tidak diterima oleh Allah. Jangan terlalu takut salat kita tidak diterima. Kalau kita terlalu takut Allah tidak terima ibadah kita, kita tidak semangat dalam melakukan ibadah itu. Allah pudah temayang mudrimongan mengenai Tuhan mudrimongan pudah temayang. Untuk apa kita salat? Allah pasti enggak terima ibadah kita. Itu enggak ada semangat. Jangan. Jadi baina, di antara raja harap dan takut. Jangan terlalu berharap dan jangan terlalu takut. Ini sama juga dengan pemahaman, jangan menganggap bahwa ibadah kita akan memasukkan kita ke surga. Jangan menganggap bahwa ibadah kita akan memasukkan kita ke surga. Jangan, bukan itu. Bukan bermakna orang yang terlalu banyak ibadah dia akan jadi isi surga. Tidak juga demikian. Tidak. Allah memasukkan ke surga bukan karena ibadah. Tidak cukup. Begitu indahnya surga, sehingga ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu belum bisa membeli tiket ke surga. Kalau kita tidak salat, apakah masuk ke surga? Juga belum tentu. Tapi yang jelas masuk neraka. Orang yang tidak salat, yang sudah pasti masuk neraka. Orang yang sudah salat juga belum tentu masuk surga. Maka ini yang kita usahakan. Bagaimana antara harap dan takut. Jadi Hatim menceritakan pada ayat Allah, orang yang bertawakal, yang menyerahkan segala urusannya itu kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya. Ini juga kaitan ayat sebelumnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah memberikan solusi, solusi dalam segala aspek kehidupan, dalam semua kehidupan diberikan, dalam ekonomi, dalam urusan politik, urusan sosial kemasyarakatan. Diberikan solusi oleh Allah bila bertakwa kepada Allah. Ini sambungan ayat itu kan. Kemudian baru amai yatawakkal ala Allah. Ini dalam surat At-Talaq. Ini amai yatakillah, orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi kepadanya. Allah memberikan solusi. Kita banyak sekarang permasalahan dalam ekonomi, banyak masyarakat kita yang hancur ekonominya, para pedagang, masyarakat biasa, orang ke sawah padi nggak jadi, orang berdagang jualan nggak banyak yang nggak laku. Ini semua permasalahan. Di solusinya bagaimana? Ayo kita mengajak masyarakat takwa kepada Allah. Janji Allah, orang yang bertakwa, penduduk yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja,
Dawami ya tawakkal Allah wa hasbu. Orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan apa yang dia minta. Karena Allah itu sudah mentakdirkan innal insana yajri tahta majaril aqdar. Manusia itu berjalan sebagaimana planning yang sudah diciptakan oleh Allah kepada setiap manusia. Kemudian kata Hatim, fatawakkaltu 'alallah, maka aku bertakwa kepada Allah, wa hasbi wa ni'mal wakil, Allah yang memberikan aku segala-galanya. Nah, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik tempat berserah diri. Makanya ada doa, nah, yang bila kita mau mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ini doa. Insyaallah doa itu, kata Syekh Hasan Sazili, bila kita mau membaca 450 kali sehari semalam, Allah akan memberikan keleluasaan hidup pada diri kita, kepuasan hidup pada diri kita, walaupun kita tidak kaya. Karena kebahagiaan itu bukan pada orang kaya, kebahagiaan itu bukan pada orang yang punya jabatan, kebahagiaan itu bukan pada orang yang mempunyai ilmu. Tidak. Kalau bahagia orang yang punya ilmu, sungguh orang tidak punya ilmu enggak bahagia. Kalau kebahagiaan itu milik orang kaya, maka orang miskin tidak bahagia. Kalau bahagia itu milik pejabat, maka rakyat tidak bahagia. Maka bahagia itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang hatinya. Kebahagiaan itu Allah titipkan di dalam hati. Tergantung bagaimana kita memanage hati itu. Nah, kita semua punya hati. Bagaimana kita mengelola hati itu agar hati itu bisa menyebarkan bahagia yang diberikan oleh Allah. Jadi hati itu akan menyebarkan bahagia bila dalam hati itu kita ada Allah. Kita masukkan Allah ke dalam hati kita. Bagaimana kita masukkan Allah dalam hati kita? Kita jadikan hati kita itu selalu berinteraksi dengan Allah, bukan dengan selain Allah. Kalau dalam hati kita penuh dengan dunia, dengan jabatan, dengan apa saja yang sifatnya dunia, ini jangan juga salah paham. Ini banyak kegagalan pemahaman kita, yang mana dunia, yang mana akhirat. Ada orang beli mobil mewah, apakah itu dunia? Ada orang mencari jabatan, apakah itu dunia? Belum tentu. Dunia itu tergantung bagaimana pemikiran kita, mindset yang ada pada kita. Kita beli handphone, apa kita beli dunia? Kita beli sepeda motor, apakah kita beli dunia? Maksud dunia di sini adalah sesuatu yang tidak berfaedah untuk akhirat. Kita buat rumah, kita beli mobil, apakah mobil ini berfaedah untuk hari akhirat atau tidak? Kalau mobil yang kita beli ini hanya untuk bermain-main doang, nah, pergi sini, pergi sana, pergi situ, dia hanya main-main doang, itu baru dunia. Tetapi kalau kita beli mobil ini, ya Allah, saya beli mobil biar nanti kita bisa silaturahim dengan saudara, silaturahim dengan teman-teman, enak ke masjid nanti kalau ada hujan, begitu. Jadi makanya mobil yang kita punya ini menjadi akhirat bagi kita. Nah, jadi jangan kita mengklaim
Orang-orang yang beli mobil mewah, aduh, dia itu udah dunia ya, nggak lagi akhirat. Jadi bukan itu, tergantung nawaitu kita sendiri. Tergantung nawaitu kita sendiri. Ini yang penting. Makanya mana dunia, jabatan. Kalau kita dengan jabatan itu hanya mencari popularitas dunia, maka itu dunia. Tapi jabatan yang kita punya itu untuk sebagai metode jalan wasilah bagi kita berbuat untuk umat, itu jadi akhirat berpahala kepada kita. Maka ini yang dikatakan oleh Hatib. Maka gurunya menjawab, waffaqallahu ta'ala ya Hatib, Allah memberikan taufik kepada kamu wahai Hatib. Inni nadartu, aku melihat di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam Zabur, di dalam Al-Quran, aku mendapatkan semua kitab itu bermaterinya pada 8 faedah ini. Jadi semua materi yang ada dalam 4 kitab itu berputar pada 8 faedah ini. Maka beliau mengatakan, faman amila biha, orang yang mau mengamalkan 8 faedah ini, kana amilan bihazil kutubil arba'ah, maka orang itu sudah mengamalkan pesan-pesan yang ada di dalam 4 kitab ini. 4 kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, semua menuliskan 8 faedah ini. Maka kepada para pendengar radio Jamaah Subuh Masjid Raya Baitur Rahman, para pendengar radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada, 8 faedah yang disampaikan oleh Hatim itu hendaknya kita implementasikan di dalam hidup kita, dan inilah jalan untuk kita mencari ridha Allah. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah maunah kepada kita semua, membantu kita untuk berikhtiar hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga menjadi pelajaran kepada kami sendiri dan kepada kita semua, dengan selalu mengharapkan ridhanya. Amin ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kasih Warelun di berapun Anda berada, masih bersama kami RRI program yang patuh Banda Aceh. Warelun pukul 6 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung siaran dengan program Satu Banda Aceh guna mengikuti Warta Mukota Alam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Mukhta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Sari berita. Kepala BGN tinjau pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Desa Negeri Cotmeraja, Aceh Besar. Berita lainnya, BPBD Bener Meriah imbau warga waspadai potensi bencana. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di desa di SD Negeri Cotmeraja, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, pada Selasa 13 Oktober 2026. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
1: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di SD Negeri Cotmeraja, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar hari ini. Dalam kunjungan itu, Sudaryono sempat berbincang dengan para siswa dan guru mengenai program MBG yang disalurkan di sekolah. Sudaryono juga sempat menikmati bersama makan bergizi gratis di dalam ompreng dengan para siswa di dalam ruangan. Usai menyantap MBG bersama siswa, Sudaryono kepada wartawan mengatakan peninjauan tersebut bertujuan memastikan program MBG berjalan baik dan mendapat respon positif dari para penerima manfaat. Mantan Wakil Menteri Pertanian itu juga menyebutkan pelaksanaan MBG memperhatikan preferensi makanan siswa dan permintaan sekolah, termasuk penyesuaian menu untuk kegiatan tertentu. Menurutnya, kualitas makanan menjadi perhatian utama agar program tersebut memberikan manfaat bagi pemenuhan gizi anak.
2: Baik, dimakan dengan baik, anak-anaknya juga gembira. Soalnya tadi, lauknya yang paling suka apa? Ada yang suka ayam, ada yang suka telur, ada yang suka daging. Nah, ini lain-lain memang. Nah, ini alhamdulillah tentu saja request dari sekolah juga dipertimbangkan oleh dapur-dapur itu. Ya, misalnya anak-anak lagi acara maulidan misalnya, tadi menyampaikan ke kami, minta ayam, nah, itu ayam semua. Gitu. Jadi ini kami, ini adalah secara nyata kita datang, kemudian kita bawa awak media juga.
1: Sudaryono menyebutkan, berdasarkan data agregat nasional, persentase siswa yang datang ke sekolah dalam keadaan lapar turun menjadi 14%. Sementara itu, konsumsi protein anak disebut meningkat dari kisaran 30 hingga 40% menjadi hampir 80% setelah pelaksanaan program MBG. Sudaryono mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi, termasuk dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pimpinan sebelumnya. Dia menegaskan BGN mendukung penuh proses hukum dan siap memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum. Pembenahan juga dilakukan melalui pengembangan radar MBG, penyesuaian tarif, serta penyelesaian sengketa antara yayasan dan mitra pelaksana. Selain itu, BGN juga memperkuat penerapan standar operasional prosedur di seluruh dapur penyedia MBG untuk menjaga kualitas makanan dan mencegah makanan rusak yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan atau keracunan. Pada kesempatan itu, Sudaryono juga mengatakan saat ini BGN juga tengah menguji coba layanan MBG dengan sistem prasmanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di sejumlah wilayah di Indonesia. Uji coba tersebut direncanakan berlangsung selama 2 minggu untuk mengevaluasi manfaat dan kendala pelaksanaannya. Jika tidak ditemukan persoalan signifikan, BGN bakal menargetkan 1.000 hingga 5.000 dapur dapat menerapkan sistem prasmanan hingga akhir 2026. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: BMKG sebut wilayah Aceh berpotensi hujan lebat hingga sangat lebat. BPBD Bener Meriah himbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan serta mengambil langkah pengamanan jika terlihat tanda potensi bencana. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrid.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bener Meriah mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menyusul perakiraan BMKG terkait potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, termasuk Bener Meriah. Kondisi tersebut berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, pergerakan tanah, dan pohon tumbang, serta mengganggu akses jalan dan infrastruktur. Kepala Pelaksana BPBD Bener Meriah Ilham Abdi meminta warga yang tinggal di sekitar sungai, daerah rawan banjir, lereng, dan perbukitan agar lebih berhati-hati terutama saat hujan lebat berlangsung lama. Ia juga meminta masyarakat mengenali tanda-tanda bahaya seperti debit air sungai yang meningkat tiba-tiba, air berubah keruh, muncul retakan tanah, guguran material dari lereng, serta pohon yang mulai tumbang.
4: Berdasarkan perkiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG, hari ini Bener Meriah akan mengalami hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Maka kita perlu melakukan langkah-langkah antisipasi, serta kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada, siaga, dan melakukan langkah-langkah antisipasi.
3: BPBD mengingatkan masyarakat agar tetap waspada dan segera mengambil langkah pengamanan apabila muncul tanda-tanda potensi bencana di lingkungan masing-masing. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Harga ayam potong di sejumlah pasar tradisional mengalami kenaikan, mencapai hingga Rp80.000. Selengkapnya dilaporkan Tisi Mulidia Putri.
5: Harga ayam potong di sejumlah pasar tradisional maupun pusat perbelanjaan modern terpantau mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir pada beberapa daerah, termasuk Banda Aceh dan Aceh Besar. Pedagang ayam di Pasar Induk Lambaru, Kabupaten Aceh Besar, Reza Zamzami mengungkapkan harga ayam saat ini untuk ukuran 2 kg pada kisaran Rp75.000 hingga Rp80.000. Ayam tersebut dipasok dari lokal seperti Tapak Tuan, Banda Aceh, dan sekitarnya, termasuk berasal dari Sumatera Utara.
6: Ayam harga untuk sekarang ini harga 75 80.
7: Itu jenis apa ukurannya?
6: Ukurannya 2 kilo 8. Kalau misalkan kemarin pasaran 65, kalau sekarang sudah berubah, pasaran 70 75 80.
5: Adapun minat masyarakat untuk membeli ayam masih cukup tinggi, terutama pada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang saat ini masih diperingati di berbagai wilayah Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.

0: disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
1: Sejumlah sekolah di Kota Sabah menyoroti kesiapan penerapan sistem penyajian prasmanan dalam program makan bergizi gratis MBG. Sistem tersebut dinilai perlu mempertimbangkan kesiapan tenaga pengelola dan perlengkapan agar tidak mengganggu waktu efektif pembelajaran. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
2: Rencana penerapan sistem penyajian prasmanan dalam program makan bergizi gratis atau MBG menjadi perhatian sekolah di Kota Sabang. Meski belum menerima arahan penerapan sistem tersebut, kesiapan tenaga pengelola dan perlengkapan dinilai perlu dipertimbangkan agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kota Sabang Irmawati mengatakan pihaknya mendukung program MBG yang selama ini berjalan cukup baik. Namun penerapan sistem prasmanan dikhawatirkan menambah beban pengelolaan terutama bagi sekolah dengan jumlah siswa yang banyak. SD Negeri 1 Kota Sabang memiliki lebih dari 300 siswa sehingga penyajian makanan secara prasmanan membutuhkan persiapan tambahan. Mulai dari penyediaan peralatan makan hingga pengaturan pembagian makanan dan pembersihan perlengkapan setelah digunakan.
3: Kalau dari pihak sekolah, guru piket yang kita minta tolong ya untuk kegiatan MBG ini mungkin agak menyita waktu dan sangat repot ya, karena mereka juga harus mengajar di kelas. Tapi kalau memang pihak MBG menyediakan tenaga untuk pengelolaan di sekolah, misalnya mendistribusikan kepada masing-masing anak, ya kami juga boleh siap kalau memang dari pihak MBG bisa menyediakan. Nah, kami juga mendukung kegiatan tersebut.
2: Selama ini, pendistribusian MBG menggunakan wadah atau omprengan dinilai lebih praktis bagi pihak sekolah. Pasalnya, guru yang membantu pembagian makanan juga memiliki tanggung jawab mengajar, sehingga proses pengelolaan makanan berpotensi mengurangi waktu efektif pembelajaran. Penyediaan tenaga khusus dari pihak penyelenggara MBG diharapkan dapat menjadi solusi apabila sistem prasmanan diterapkan di sekolah. Dukungan tersebut diperlukan agar proses penyajian makanan berjalan lancar tanpa menambah beban tugas guru. Sementara itu, pelaksanaan MBG di SD Negeri 1 Kota Sabang selama ini dinilai berjalan cukup baik dari segi kualitas makanan maupun ketepatan pendistribusian. Evaluasi terhadap pola penyajian dan waktu penyaluran diharapkan dapat menjaga kelancaran program sekaligus memastikan pemenuhan gizi siswa tidak mengganggu proses pembelajaran. Diah Novritaria melaporkan.
1: KUA Aceh Tamiang memastikan pelayanan penerbitan duplikat buku nikah bagi warga yang kehilangan. Berikut dilaporkan oleh Hadini Sambas.
4: Pasca bencana banjir yang menerpa Kabupaten Aceh Tamiang, Kantor Urusan Agama atau KUA, Kecamatan Kejuruan Muda, memastikan pelayanan penerbitan duplikat buku nikah bagi warga yang kehilangan dokumen penting. Kepala KUA Kejuruan Muda, Haji Abdul Aziz Arfi, menyatakan bahwa penerbitan duplikat buku nikah dapat dilakukan selama data perkawinan warga masih tercatat dan tersimpan dalam arsip KUA. Warga yang ingin mengajukan permohonan cukup membawa persyaratan administrasi dasar seperti KTP dan kartu keluarga.
5: Kemudian kita cek kalau memang ada di buku akta atau buku induknya. Buku nikah ini sendiri pun istilahnya kan kutipan akta nikah. Akta nikahnya itu kan di kami. Gitu. Jadi kalau kutipan ini hilang, selama masih ada di akta, maka kita bisa membuatkan. Walaupun hilang berkali-kali begitu ya.
4: Abdul Aziz menjelaskan, buku nikah yang dipegang masyarakat merupakan kutipan dari akta nikah induk yang tersimpan di KUA. Oleh karena itu, kelengkapan arsip di KUA menjadi kunci utama dalam proses penerbitan kembali. Namun, ia menambahkan, apabila data atau arsip induk tidak ditemukan, masyarakat disarankan untuk menempuh jalur isbat nikah pengadilan agama sesuai prosedur yang berlaku. Dari Lok Sumawe, Hadini Sambas melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Kota Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Terima kasih Warelo di Purapun Anda berada masih bersama kami RRI Program 4 Banda Aceh. Warelo pukul 6 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Warelo beralih ke informasi kesehatan. Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap tren peningkatan kasus influenza yang seiring masuknya musim penghujan di kawasan Aceh tentunya. Dan perubahan cuaca yang tergolong ekstrim belakangan ini dinilai memicu penurunan daya tahan tubuh sehingga warga lebih rentan terpapar virus dan ISPA. Dan untuk mencegah penularan yang lebih luas, Warilun, Dinas Kesehatan meminta warga untuk tetap menjaga kebersihan, rutin mencuci tangan, serta juga menggunakan masker apabila sedang mengalami gejala batuk dan demam. Dan warga juga dianjurkan untuk segera mendatangi puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat jika gejala terus berlanjut tentunya. Warilun, buat Warilun di kesempatan pagi hari ini yang mungkin yang sedang bersiap-siap menuju ke tempat aktivitasnya masing-masing, semoga dengan akhirnya informasi dan lagu-lagu di pagi hari ini dapat menambah semangat Warilun semuanya di kesempatan pagi hari ini.